0: Sahabat Budaya pagi hari ini yang ingin bergabung bersama kami di line interaktif RRI Pro 408-12-13-14-10-39. Selamat pagi, selamat mengoli aktivitas pagi. Ku yakin di hari ini, di hari Senin ini merupakan hari yang tersibuk sahabat budaya. Biasanya di hari Senin mau berangkat kerja, berangkat ke sekolah, berangkat dengan rutinitas-rutinitas lain sahabat budaya, yang dimana memang on time, tepat waktu, kejar waktu. Nah, kalau yang kejar waktu nih yang harus hati-hati dalam perjalanan. Oh, jangan sampai merugikan diri sendiri, bahkan sampai melibatkan orang lain. Hari ini sahabat budaya, bahwa di tanggal 3 Agustus penuh dengan makna diperingati. Salah satunya adalah Hari Semangka Sedunia yang mengajak masyarakat menerapkan budaya hidup sehat. Jadi sahabat budaya, karena di wilayah kita ini juga banyak petani semangka dan lumayan juga untuk hasil tuh spradio, sehingga di Pulau Bangka nih kita masyarakat terpenuhi lah kalau untuk konsumsi buah semangka. Kita sapa dulu spradi-spradi kita yang telah bergabung di line telepon. Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Selamat pagi dengan Pak
1: Tanah Sunda.
0: Oh, Pak Ahmad Irwan ya?
1: Iya.
0: Apa kabar, Pak?
1: Kabarnya lagi dingin, lagi ngopi, ngerokok.
0: Oh, lagi ngopi.
1: Ada pisang goreng, ada serabi, kue serabi.
0: Waduh.
1: Kue serabi. Yang terbuat dari tepung beras.
0: Iya, ada di Bangka juga ada, Pak, kue serabi.
1: Oh, ada. Yang dikasih dari Tanah Liat.
0: Iya. Tapi kalau di sini
1: itu sama Mbak Regina.
0: Sama Rara, Pak.
1: Oh, Barara. Oh, Barara.
0: Iya.
1: Modang cantik dari Sungai Liat.
0: Kalau udah ngopi, udah sarapan surabi, udah deh pokoknya pagi hari ini terlihat baik-baik saja tuh.
1: Iya, itu harus. Pokoknya ya, selama kita masih sehat, apapun sekiranya makanan yang mengandung mengandung sehat, ya makan aja gitu kan.
0: Kalau di Bandung Timur gimana nih cuaca dalam kondisi beberapa hari ini, Pak?
1: Cuaca kalau siang ya panas, tapi kalau udah mulai menjelang malam udah terasa dingin mencekam.
0: Tapi nggak ada hujan ya, belum ada hujan ya?
1: Belum ada. Belum ada hujan, masih tetap kemarau. Tapi untuk di desa saya mah sekalipun musim kemarau panjang, air tetap normal, subur, nggak pernah kekurangan.
0: Wah, air. Berarti airnya masih terpenuhi gitu ya?
1: Ya, soalnya begini.
0: Lingkungannya masih alami. Jadi,
1: tempat-tempat yang bisa misalkan penampungan mata air seperti orang tidak dirusak, tapi belum dirawat aja.
0: Kalau di tempatnya Pak Ahmad Irwan masih bagus, berarti lingkungannya ya?
1: Bagus, soalnya di sini kan tangan-tangannya semuanya dari mulai kepala desa sampai RT dan oleh masyarakat, tangannya disiplin.
0: Benar. Memang mesti disiplin.
1: Tidak salah kalau misalkan kerusakan darat lautan akibat ulah manusia, tangan-tangan manusia.
0: Manusia
1: yang jahil.
0: Betul sekali, setuju.
1: Tapi coba tangan disiplin kan, bukannya di sini kan kalau tadi di sini kan sumur bor ya, kebanyakan pakai sumur bor.
0: Biasanya
1: kan
0: mulai
1: dari sumur bor dipakai sekeluarga, ke rumah tangga, tujuh rumah tangga, sumur tetap normal. Sumur gali pun juga tetap aja ngeberku, airnya tetap bagus.
0: Iya, ini nih ya mesti jadi contoh ya, Pak ya.
1: Iya, contohnya seperti daerah-daerah lain kan Jawa Tengah sampai ngantri dikirim dari PDAM, sampai nyari-nyari air bersih.
0: Air susah, bener.
1: Bagaimana untuk di Sungai Liat normal juga?
0: Beberapa, tetapi udah cukup agak-agak khawatir gitu kan.
1: Iya itu kan. Mudah-mudahan secara penuh itu hujan barokah ya. Bukan hujan musibah, jangan begini. Kalau misal kalau butuh hujan turun, terjadi kebanjiran, tadinya kan sudah pada gundul, sudah apa gitu, timbullah kebanjiran. Siapa yang salah? Ya manusia yang salah.
0: Benar, Pak.
1: Jangan saling menyalahkan deh. Yang mana ya menurut saya yang salah, justru Allah menciptakan daratan lautan itu untuk kerusakan manusia dan kerusakan daratan lautan akibat ulah manusia kan gitu.
0: Benar,
1: kan.
0: Benar, kerusakannya dibikin sendiri gitu ya. Pas ketika diprotes ya, ya, itu enggak mau. Ya, tapi ketika ya, udah banjir, udah longsornya baru minta bantuan pula.
1: Ini lagu-lagunya lagu daerah.
0: Kita lagu daerah bebas, Pak.
1: Kalau saya jangan minta lagu Sunda karena disesuaikan dengan karena ini kan nalapkan saya bukan ke tanah Sunda tapi ke tanah Melayu.
0: Jadi mau jadi lagu apa?
1: Lagu Minang kalau saya kan.
0: Lagu Minang yang mana
1: lagu
0: tuh Pak?
1: Itu Ampun Lamande deh kan.
0: Ampun Lamande.
1: Iya itu okay. Atau kayak Ampun Lamande Nasib Sawah Lunto itu kan. Dari tapian ke sawah lunto kanda, sawah lunto bukit berantai.
0: Kan. Bisa ya.
1: Untung badan kami, sarupo iko, sarupo iko kanda. Ayo berusaha sedikit.
0: Wow, akhir ya pakai bahasa Padang ya.
1: Ya iya, pokoknya mah. Pokoknya Melayu itu punya sejarah sama Padang.
0: Iya, jadi panggilnya Uda aja pagi ini kalau
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, Uda pernah punya PDKT dengan iya, orang Minang Timur.
0: Waduh, si gitu, Uda. Kan. Ya, oke deh. Tepatnya
1: orang Sawah Lunto juga, kabupaten Sawah Lunto dan Sumatera Baratnya. Kan.
0: Oke,
1: okay. Salam-salam. Iya, itu Uda semua udah masuk belum?
0: Belum.
1: Pas ditelepon maka gak aktif kayaknya lagi ini lagi tamu
0: kayaknya. Lagi sibuk kayaknya. Biasanya kalau pagi-pagi kan.
1: Kang jangan lupa masuk ke Pro 4 cina kopi pagi. Ya. Telepon masuknya jarang keangkat. Gitu.
0: Iya deh.
1: Terima kasih Mbak Rara.
0: Terima kasih ya Pak. Yuk.
1: Ya salamnya Pak. Kan jalan-jalan ke pasar minggu.
0: Cakep.
1: Pohon manggu buahnya matang, berbulan-bulan aku menunggu yang ditunggu cakudung datang.
0: Waduh.
1: Terima kasih Kak Yul.
0: Terima kasih Pak. Ya, selamat beraktivitas. Untuk sahabat budaya yang kembali ingin bergabung di Pro 4 pagi hari ini di Ngupi Pagi. Ngomong apa bayi pagi-pagi ya. Jadi Ngupi itu sebenarnya ngomong apa bayi pagi-pagi ini. Seperti di apa jadi kita umong asalkan kita tidak di ngomong orang. Kita ngomong yang memberikan semangat, informasi. Ke penelpon lagi nih seperti ya. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi, ngopi pagi asik.
0: Waduh.
2: Yang sayangku.
0: Baru disebut udah muncul ya.
2: Muncul tuh kayak aku udah gabung.
0: Iya, panjang umur deh kalau gitu.
2: Panjang umur, murah rezeki, mudah-mudahan cepat datang jodoh.
0: Amin. Iya, apa kabar nih Bude?
2: Alhamdulillah Bude selalu sehat batin sayangku.
0: Katanya lagi sih.
2: Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, sehat juga Bude.
2: Iya, amin. Semoga sehat selalu lah kita ya.
0: Lagi sibuk apa pagi ini Bude?
2: Baru beres-beres rumah, selesai ngepel nyatu, tinggal ngisi air bak, nanti nunggu pasien dari Bangka Kota, mau datang juga dari Ciparimba yang hari ini bakal masuk.
0: Iya, kendalanya
2: itu
0: apa tuh?
2: Itu kita setiap hari ya.
0: Iya, halo-halonya kendalanya itu apa tuh yang dari Bangka Kota, dari mana-mana itu?
2: Macam-macam lah, itu berobat intinya ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada yang kerja kita bening, ada yang tumor, saraf kejepit gitu nak.
0: Wah, banyak juga ya.
2: Iya.
0: Oke deh, mudah-mudahan lancar ya, Bude, sehat, semangat.
2: Amin, ya Rabbal Alamin.
0: Energinya full, 100%.
2: Ya. 100% Indonesia tancap gas.
0: Udah sarapan Bude tapi pagi ini?
2: Sudah ngopi sama makan kue gabin sama roti kering.
0: Wih, mantul.
2: Mantul, yang penting perut udah diisi.
0: Benar. Oke deh. Ya. Oh iya, nih pagi ini mau dengar lagu apa Bude?
2: Aku mau lagunya. Lagu daerah ya.
0: Mm-mm.
2: Aku lagi melatih Mas Hantaran dari Kang Irwan Bandung Timur.
0: Mm-mm.
2: Ayo Kang. Berakhir sudah impian kita.
0: Wow.
2: Tinggallah puing-puingnya. Yang nggak jadi loh. Pokoknya bang, sataran kita tunggu ya.
0: Iya deh.
2: Buat teman-teman aku, buat Ibu Kori dan Bang Alex ya. Semoga bahagia selalu. Buat Julia di RY, semoga bahagia selalu bersama putra sambal saya ya.
0: Oke.
2: Buat Mama Rati juga. Buat Bang Ramadan di Papua ya. Semoga sehat selalu. Buat Bang Yokta juga di Bangka Barat. Semoga cepat sehat.
0: Amin.
2: Pak Aljadin ya di Bangka Selatan. Buat Bang Ramadan, sudah. Buat Mbak Triyono ya katanya sakit, semoga cepat sehat. Amin. Buat Bang Yan juga di BTN, semoga cepat sembuh ya, udah sakitnya Bang Yan. Buat siapa lagi nih? Bang Romlan di Mutaba, Pusai Ramai Kelana ya. Ya Ahmad di Tanah Merah, ayo ya gabung. Buat Yu Aminah di Rabu, Sergio Yanes di Sempan ya. Buat semua-semua deh. Semoga teman-teman kita di pompa sehat lahir batin ya. Buat penyiarnya yang cantik, selamat cuap-cuap. Semoga sehat selalu bersama keluargamu ya. Pulang hati-hati ya sayangku.
0: Iya, oke, terima kasih.
2: Kutanam padi tumbuhlah lalang.
0: Cakep.
2: Lalang kucabut tumbuh beruntun.
0: Cakep.
2: Bunda Sumi dari Parit Lalang mengaturkan terima kasih banyak sama penyiarnya yang cantik dan santun.
0: Oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda Sumi yang sudah bergabung untuk pagi hari ini. Semangat 45 membara di 81 tahun Republik Indonesia. Halo, selamat pagi. Ya, terputus nih guys. Oke, yang masih ingin bergabung pagi ini silakan di 08 12 13 14 10 39. Sahabat budaya, mungkin ada informasi lain yang bisa dibagi-bagikan pagi hari ini di Ngupi Pagi. Nah, bertepatan dengan Hari Semangka Sedunia, sahabat budaya, sebetulnya nih ya tidak kita tidak terlalu merayakan kalau di wilayah Pulau Bangka, cuman kita ambil poin mengedepankan budaya hidup sehat dengan pola makan sehat, bahwa buah semangka juga berlimpah di Pulau Bangka ini yang bisa kita nikmati, yang dimana buah semangka ini punya banyak sekali manfaat untuk tubuh, untuk kesehatan kita, dimana kita juga mengetahui bahwa semangka dikenal kaya akan kandungan air. Jadi pada saat musim kemarau macam ini, buah semangka memang sangat cocok untuk dinikmati. Mengandung vitamin C, mengandung vitamin A, dan juga mengandung antioksidan.

0: Okay, sahabat budaya masih kami temani untuk saat ini yang agaknya bergabung mewarnai pagi hari ini sahabat budaya, memang ditambah dengan cuaca saat ini adalah cuaca panas dalam peringatan hari semangka, maka aneka olahan semangka yang seger-seger itu bisa menjadi alternatif untuk mengedepankan pola hidup sehat. Kita sapa dulu Supradi kita. Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Selamat pagi, kayak siapa nih?
1: Yudati, Nek.
0: Yudati, apa kabar Yudati?
1: Yudati lah, Nek. Apa kata orang sabun pilek-pilek? Ya, peneng sama
0: kata. Sema, kata orang. Wah, apa hal? Banyak yang kayak minum es, sangat, Nek.
1: Dek suwa, mula. Au, minum es, dek suwa, dek ayu.
0: Oh, nak yaulah, capek lah kok.
1: Au.
0: Au lah, minta cepat sehat lah, yuk.
1: Amin.
0: Yuk dah.
1: Lagu apa lagi jadi ya?
0: Lagu apa nih nak?
1: Oh, lagu Jambus kok.
0: Lagu daerah jadi.
1: Lagu daerah jadi ya. Anak telepon apa nama? Keliling dunia apa ya?
0: Keliling dunia.
1: Ada dek.
0: Lagu Lampung tak salah kok. Apa lagu
1: mana? Tahu sih kok. Dek halak.
0: Oh, dek halak pun.
1: Salam salam kek Rida di Vinted no kek bang apa nama lakinya ya. Anak ni ke atau dadun kita, ke istri ya, ke gale-gale lah. Ni ke siapa penyiar ni?
0: Ke Rara ni yuk.
1: Oh, ke Rara.
0: Selamat pagi lah. Yo, selamat pagi lah. Selamat beraktivitas.
1: Assalamualaikum Rara.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk dati dipugul Supradi yang bergabung menyapa Supradi-Supradi kita. Dan untuk sahabat budaya, saat ini beberapa hari ini sahabat budaya memang kondisi cuaca macam nak nilah Supradi. Oh, jadi kita harus tetap semangat yang lah mode kekeringan. Nah, apa alternatif Ika? Apakah air beli atau Ika harus beralih ke pusat sumber air terdekat? Halo, selamat pagi.
2: Kopi pagi.
0: Apa kabar nih Bang Rido?
2: Alhamdulillah sehat deh pagi deh.
0: Alhamdulillah. Oh. Lah sarapan lah HP semua enak lah sudah.
2: Sarapan lah makan aku pergi lah paling sampai pagi lah.
0: Oh Bang Rido. Bang Rido ni termasuk orang yang suka dak makan semangka.
2: Wah dak. Di dia semangka mungko deh.
0: Dak dia semangka. Oh arti ya hobi sekali ya dak hobi banget dok.
2: Semangka mungko deh. Menang hobi semangka manis. Ada.
0: Hobi semangka merah apa semangka kuning?
2: Boleh bersih, merah, apa buka pandai.
0: Ya namanya semangka tu gas kok.
2: Buka apa manis?
0: Cocok lah cuaca nak ni yok.
1: Langgaruk tak ya wek?
2: Borong lagi. Langgaruk tak kata ni lah.
1: Langgaruk mana ya wek, Mbak Rara? Tak semangka hijau, kuning, biru, gatis.
0: Wah suara lah, dek seksi ya gik ne lah.
2: Suara lah berubah apa lah?
0: Syukurlah. Syukurlah agak ano mana lah agak irang. Lah pon. Okey Bang Rido dengar lagu apa pagi ini?
2: Lagu apa gerak?
0: Entah lagu apa oh.
1: Perawan Kalimantan, Mbak.
0: Okey lah pon.
2: Salam, Pak.
0: Yo.
2: Salam ibu apa tadi ya?
0: Yuk Dati dipugul.
2: Bukan yang boleh pukul tu ya. Bu Marni, Bu Fitri, ya, Bu Fitri, ya. Yulian, Merah.
0: Okay.
2: Nake, ya. Ya, Bu Fitri tidak dipintet. Ti, ya, kita beruas. Aku apa nama aku? Koyau, ya.
0: Koyau.
2: Koyau, ya, anaknya. Siapa-siapa, gitu. Menyekadil. Apa-apa gitu. Pokok salam semua, Pak. Iyalah. Okay. Jadi koridor deh.
0: Oke, Bang Rido.
2: Salam ya, Pak. Ayu abang apa lah. Pokok panu mendipi lah. Mama gak tau-tau. Nenek lah. Pokok gak sihat lah. Tidak apa-apa gitu. Ada semua, Pak.
0: Yolah pun.
2: Erara gak sihat lah. Efami gak sihat. Oh, bermakna yang sihat.
0: Oke.
2: Ada anak gak sihat lah. Di tengah koridor deh.
0: Amin.
2: Erara gak sihat lah. Pulang hati-hati, Rara.
0: Yo, terima kasih, Bang Rido. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Supradi sahabat budaya, kita akan lanjutkan di program berubat beragam unsur budaya hidup sehat. Oh, Jadi bukan berubat tuh orang berubat kayak ku nyaukan kayak ku nih sepradi ke budaya sumi sanu ha, ke dokter sanu sepradi jadi kita berubat tuh kita ngobrol beragam unsur budaya hidup sehat sebut berubat namanya program udah oh. Kalau kita ngomong tentang semangka yang ternyata punya banyak sekali manfaat sepradi bisa menghalau dampak suhu terik, melindungi dari sinar UV yang tinggi, menggantikan cairan yang hilang akibat kelembapan yang tinggi. Kemudian cara pengolahannya kelak bakal ku hadirkan ke Ika. Oh, cara menikmati semangka di cuaca terik dalam peringatan Hari Semangka Internasional. Oke. Okay? Jadi tetap setia bersama RRI Pro 4 Sungai Liat.

Selamat pagi dalam kabar Bangka Belitung. 22 tim ramaikan kejuaraan KASTI hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia di Belitung Timur. Sebanyak 22 tim yang terdiri dari pelajar SMA, MA, dan kategori umum se-Kabupaten Belitung Timur mengikuti kejuaraan KASTI Putri dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Peserta dari Desa Dukung, Kecamatan Simpang, Pasak Lili mengaku antusias mengikuti kejuaraan tersebut. Menurut pertandingan KASTI menjadi pengalaman baru bagi tim sekaligus kesempatan menambah pengetahuan mengenai olahraga tradisional ini. Kemudian tim Desa Dukung diperkuat 14 pemain terdiri dari 12 pemain inti dan 2 pemain cadangan. Pada pertandingan perdana, tim langsung menghadapi KRN 21. Menurut persiapan yang dilakukan, tim meliputi latihan rutin, menjaga kebugaran fisik serta mempelajari peraturan permainan supaya pacak bertanding dengan baik. Sementara itu, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Belitung Timur Amrizal menyebutkan perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya yang dipusatkan di kawasan Dispora, pelaksanaan kejuaraan tahun dipindahkan ke Kecamatan Gantung seiring dipusat rangkaian peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia di wilayah tersebut. Demikian kabar Bangka Belitung pagi hari ini. Sampai jumpa dalam kabar Bangka Belitung selanjutnya.

0: Prompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengane ya.
1: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya apa-apa bunga kayak kinceng nasi. Kone nak promosinya kini.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat bayi. Okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani. Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh dek lah Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan di pacak. Nak siaran langsung oke. Nak dialog di pacak Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok. Jangkauan siaran RRI itu luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Pro Pasu Ngalihat Sahabat Budaya, dalam ragam unsur budaya hidup sehat kita membahas tentang salah satunya adalah manfaat semangka bagi kesehatan tubuh kita, karena hari ini diperingati sebagai Hari Semangka Sedunia. Menjadi momen untuk menikmati berbagai olahan semangka yang juga dimanfaatkan untuk mengkampanyekan pola makan sehat dengan memperbanyak konsumsi buah-buah segar. Oke, kita ke penelpon dulu nih, sahabat budaya yang telah bergabung kayak kita pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi sayang kucintaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Rati, apa kabar?
1: Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Akbar, luar biasa.
0: Alhamdulillah, oke. Mama Rati, pagi ini kita yang ngomong tentang Hari Semangka Sedunia. Mama Rati termasuk orang yang suka semangka?
1: Suka-suka dong. Kalau mama buah ya kayak gitu mah suka, kayak banana, melon. Tapi kalau nanas sama mangga mama ogah.
0: Apa itu? Alasannya apa?
1: Tadi adik kecil tuh makan nanas itu gatal kan. Jadi sampai ketua ini pas agak enak. Tapi kalau bilang pakai ikan
0: Enak buli,
1: ikan makan, kuah makan, nanas sedap. Tapi kalau yang disambal pakai udang, pakai kayak orang-orang ada hajatan itu kan sering kan dimasak macam itu kan.
0: Bener.
1: Ah, mama tak ngambil dah.
0: Oh, dak makan.
1: Bener rasanya mama tu kan.
0: Jadi trauma masa kecil loh dak.
1: Trauma, kita dak trauma. Kini makan tak kayak gimana dak desa anak adik kan. Mangga juga cerita lain sama nama sebangsa mangga nak manis, nak pasen, nak golek, nak
0: apa hal eh mangga gara-gara apa nih nggak makan mangga nih mah
1: mangga nih tadi adik sedang kami itu kan putih di atas kok ya bukan laki putih di atas kami itu makan motek kecap garam-garam jadi kita orang bakar nama kedadak jadi boleh kata dan lagi
0: tentu oke lah Puna, jadi semangka nih buah salah satu yang disukai lah ya Mama Rati ya.
1: Kebanyakan disukai, terus semangkanya kan bisa kita bikin jus, bisa kita bikin campur ke agar, banyak juga manfaatnya.
0: Es buah.
1: Karena musim panas kan harus banyak makan buah-buahan yang mengandung air.
0: Kalau di Jepang tuh kulitnya dijual mah.
1: Kulit pula?
0: Oh, kulitnya dijual. Jadi isi itu di slice, harga lain, kulitnya diris-iris lagi, harga lain lagi.
1: Manfaatnya juga ada mungkin. Soalnya orang Jepang kan lagi penelitian, orang Bangka ini tidak memandir.
0: Karena tidak tahu manfaat kandungan. Tidak tahu manfaat kandungan mungkin di dalam itu kan. Kemana kan?
1: Jangan melanak gak. Enak dong. Tapi mama kami dulu kami bikin gede atau dibikin campur kayak
0: tuh gara-gara kisah Mama Rati itu nyobe lah udah kumut perkedel mah
1: memang enak tau
0: kualang perkedel anak uli igi temak uli daripada apa tuh sukun
1: tapi mencantum-mencantum mencantum, budak lagi enak makan enak sayang daripada di anu kan tapi mama bikin dia pergedel campur lagi kornet dia kecil baik anak kepenuhnya makan jadi mama bilang tahu dia apa yang mau bikin nih igi kepedak maka dia mau kata kepenuhnya tau dia nak mula dibikin-bikin campur enak makan
0: nyaman kan lah terbukti nak tuh
1: terbukti dong karena orang zaman dulu tidak kenal yang nama Mubazir
0: bener
1: serba instan.
0: Oh, bener lah.
1: Cucu-cucu mungkin nak serba instan.
0: Bahkan sekarang.
1: Tapi penyakit udah instan bisa masuk.
0: Udah. Oke lah pun.
1: Oke lah.
0: Yo, mama denger lagu apa pagi ini?
1: Pagi ini mama minta lagu Siapa Yang Punya.
0: Siapa?
1: Yang tampan.
0: Siapa?
1: Siapa yang punya?
0: Asik.
1: Yang cantik. Siapa yang punya? Lagunya buat semua makan pada RRI Pro Pasu Ngalihat karena mama baru pulang antar lakukan mama yang di kantor. Nak lagi ngepel rumah lah, debu lah.
0: Semangat mama, semangat.
1: Semangat. Air sapu tadi kan debu kami jalan jalan lah.
0: Walah mantep ah.
1: Senam yang si koa. Ini rencana.
0: Nak puli
1: yang dipit jadi lah ngajak ke Bali tapi kan ke Bali ini karena mama kering tu agak kurang anu lah karena kan sering kan.
0: Karena sering tuh.
1: Sering baru lah mau pulang dari kebun lagi aja makan kan.
0: Oh, encok nih jauh nua-nua lagi.
1: Aku kalau luar sendak deh ya.
0: Apalah kan.
1: Oke,
0: Mama, terima kasih.
1: Semoga bagian kita cepat sehat.
0: Oh. Amin.
1: Tapi ini tidak tahu kondisi sekarang bagaimana. Apa pulang? Apa namanya? Karena HP dia dah rusak, dah banyak menghubungnya. Oke, kita doakan yang pasti kita doakan semoga cepat sehat, cepat diangkat penyakitnya.
0: Oke.
1: Buat yang lagi cocok cintaku sayangku di Pro 4, selamat beraktivitas sampai tuntas. Makasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Rati. Terima kasih sudah bergabung di Ragam Unsur Budaya Hidup Sehat. Memang selalu harus mengedepankan hidup sehat nih Sepradi. Jangan suka makan yang instan-instan. Ada bahan alami, makanan alami, sumber makanan alami. Nah, itu lebih menyehatkan. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Happy pagi. Selamat pagi, cantik. Apa kabar?
2: Cantik juga.
0: Sehat?
2: Alhamdulillah baik besar.
0: Alhamdulillah pagi nih. Nah, kalau Julia nih termasuk orang yang suka dengan semangka kah?
2: Suka dong, apalagi kalau keadaannya dingin. Semangka itu kan bagus dan buah favoritnya Rasulullah kita juga.
0: Betul.
2: Karena bisa menghilangkan dahaga. Di bulan puasa juga bisa gitu.
0: Memang dianjurkan begitu ya.
2: Memang kalau bulan puasa tuh kita tuh harus apa pertama tuh makan buah dulu kan, atau kurma kan. Makanya yang bikin segar tuh
0: semangka
2: tuh
0: lah. Semongko.
2: Semongko, tarik mas, semongko. Lagu di Jerem, lagu pegadung.
0: Oh, benar.
2: Nah, makanya orang menulis semongko, tidak mungkin
0: semongko.
2: Kan salak, tidak mungkin kan. Nah, juren, tidak mungkin kan.
0: Ya, Peli cak kesalak lari yo.
2: Duda keren, ini duren sawit, duda keren sarang duit.
0: Oi.
2: Duda keren sarang duit.
0: Asik.
2: Aduh, ladang duit.
0: Ohoi, ngendang duit inde ya pagi ini.
2: Dak, kelak.
0: Kelak.
2: Surai, kelak. Dilarang keras.
0: Dilarang keras. Lah artinya buah semangka tadi bagi Julia itu bisa mencegah dehidrasi ya.
2: Mencegah dehidrasi, mencegah mencegah kekeringan tubuh kita bisa bisa segar kembali, bisa awet muda juga. Rasa DJ.
0: Jangan sampai kelamaan ngamat nue-nue makan buah semangka.
2: Makan kita makan buah semangka tuh.
0: Oh, Julia menengah TK, pacak membuat awet muda. Jangan sampai mengamat nue makan sekarung hari ini.
2: Aduh, mengamat ya, mantap tuh. Memang bagus makan semangka, Mang.
0: Oke.
2: Kabar nih Mang Yano gak dipacak dihubungin mungkin.
0: Ngapa tuh? Gimana jadi kondisi ya?
2: Gak tau lah, kalau Julia coba tanya ke kawan Julia yang begawe di rumah sakit Ima tuh.
0: Sakit apa emang?
2: Jantung, pembengkakan jantung beliau.
0: Oh, ya Allah. Adilah
2: beliau sembuh lah di ruang perawatan. Tapi tak tahu macam mana yuk. Pingsan puli, jadi ditaruh di ruang ICU lagi. Kayak tuh
0: ya Allah,
2: cerita tuh. Kemarin tuh lah, lalas kemarin tuh di ruang perawatan. Tak tahu lah nyari ulah puli Mang Yana.
0: Pantes lah dek deh suara yang menggema di udara nih.
2: Makanya memang gak pernah lagi menggema di udara. Karena dia sakit tuh, beliau sakit tadi tuh. Kita doain dah.
0: Kita doakan lah, minta sehat dong.
2: Minta sembuh. Semoga sehat selalu lah Mang Yan. Semoga cepat sembuh lah dan penyakit. Semoga diangkat penyakit tua.
0: Oke lah, Pona. Oke, Julia. Lagu apa nih? Aku
2: suka Julia nih.
0: Apa?
2: Teman buah lah pokok suka. Apa dia makan buah? Predator Julia nih.
0: Asal jangan gak beracun, Mbak Yo.
2: Bener. Asal jangan buah. Buah.
0: Buah racun, buah. Racun dunia.
2: Racun. Pokok favoritnya durian.
0: Favoritnya durian.
2: Apa aja durian? Durian sawit. Sudah keren. sekarang duit.
0: Kena inde Laika.
2: Duda manis Kalimantan. Lagu ya.
0: Lagu apa nih?
2: Pagi-pagi nih, yang 1.2 koma tuh.
0: Oke lah.
2: Yang lagu di Jeremy Melayu Dangdut atau Melayu yang terbaru tuh.
0: Yang mana itu?
2: Yang 1.2 koma. Layar HP bikin senyum semua.
0: Di versi remix kok.
2: Ah, pokoknya yang 1.2 koma pokoknya. Bukan yang ini yang orang timur, lagu timur.
0: Alah, yang ini ada Melayu terbaru kan?
2: Ah, benar. Yang kalau denger lagu itu akan
0: berjoget.
2: Nah, joget. Itulah lagunya.
0: Oke. Lah, Pona,
2: yuk. Spesial untuk Bang Putra Cambas, semoga sehat selalu bersama adik Azizanya. Terus untuk Bang Kak Nin ya, Kak Mura, semoga sehat kek. Jangan makan sembarangan lagi kek, Kak Faktor U. Sudah tuh Mama Rati, sayang ku cintaku, yang ku sayangi tadi tuo. Segalanya ku. Pokoknya semoga sehat selalu lah, Mang Yan, Mak Tina, Pak Iing, semoga sehat selalu.
0: Ita, amin.
2: Ah, sudah tuh. Apa itu nama awal Zaizi, ya Allah. Semoga sehat selalu lah bersama istrinya. Terus untuk Mang Bujang, Pinang Sebatang, semoga sehat selalu bersama istri tercintanya.
0: Okay.
2: Dan rawatlah istrimu. Pokoknya tetap setia bersama istrimu ya.
0: Oke.
2: Nah, terus untuk Bunda Tumi yang selalu setia. Terus untuk semoga sehat selalu. Terus untuk Mang Brahim yang tak pernah terdengar lagi di udara, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Terus untuk Bang Rido dan Yuk Sriatunnya, semoga sehat selalu juga. Terus untuk siapa lagi oh, Pak Abdul. Bu Ridanya, semoga sehat juga.
0: Oke.
2: Sampai juga Bunda Mary, sayangku yang cikar tuh, mermaidku, putri duyungku, semoga sehat selalu Bunda. Bunda rindu diampuni juga, semoga sehat selalu. Pokoknya segala-galanya. Bunda Dewi Sinta ya, yang istri Sri Rama itu, semoga sehat selalu juga.
0: Bangku,
2: semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Pokok semuanlah pradi.
0: Sehat
2: juga. Oh, semoga sehat selalu. Pokok semuan pradi kita Bangka Belitung nih pokok. Di Pro 4 RRI penggemar. Iya, ada lagi yang Om.
0: Apa tuh?
2: Yuk Fitri yang cita.
0: Kalau lama enggak dengar suara ya.
2: Kemarin Ade.
0: Mungkin
2: sebentar lagi Ade.
0: Lah.
2: Untuk Ayau bersama Imeldanya, terus plus Dindinya, semoga sehat selalu juga.
0: Okay.
2: Terus Bu Marni bersama putri tercintanya, Bunga Melati, semoga sehat selalu Bu.
0: Amin.
2: Terus untuk segala-galanya lah.
0: Segala-galanya.
2: Tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Untuk Rara yang cantik, yang manis, yang baik hatinya, rajin menabung di warung, koayung. Pokoknya semoga sehat selalu ya. Dan
0: selamat pagi, selamat beraktivitas juga.
2: Terima kasih.
0: Oke, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepradi. Kita lanjutkan lagi ya, tapi jangan kemana-mana, tetap di RRI Pro 4.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak denger radio nampek bawah batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: Dra, men kita pikir-pikir kok, kita nih sering nggak belanja makanan-makanan viral kayak kekinian, makanan khas luar kota, apa enggak luar negeri terus yang kita cari nih.
1: Tapi menku pribadi, seseneng-seneng aku ke makanan kekinian, lidah aku nih tetap dapat coba bula. Tetap paling seneng menlaningo makanan khas daerah kita sendiri, macam lempah kuning, lempah keladi, rusib dan lain-lain.
0: Rasa yang memang rasa khas daerah kita. Kita sebagai generasi muda Bangka saat ini harus sepacak melestarikan makanan khas daerah kita. Biar anak cucu kita pacak ikut ngerasain warisan kuliner kita.
1: Nah, itu lagi. Menukan kita yang meli dan ngeramai. Lame-lame kuliner legendaris warisan nenek moyang kita ini pacak hilang di gerusik zaman. Sayang kan?
0: Oh iya, no. Makanan daerah itu kan bukan cuma soal kenyang bayi, tapi ada sejarah keidentitas daerah kita di dalamnya juga.
1: Setiap perpaduan bahan kayak bumbu tuh cerita turun-menurun. Itulah, melestarikan makanan khas daerah kita itu tak harus repot iga muat festival besar. Cukup dengan menjadikan pilihan utama men kita masak apa dek belanja sehari-hari.
0: Wow, ku ada ide, Dra. Besok men kita nyantai kayak kawan-kawan, kelak ku nak ajak ke kedai makanan khas daerah kita bayi, biar orang-orang tuge makin tahu kayak tertarik nyobe.
1: Nah, macam itulah namanya anak muda Bangka. Bangga kayak rasa lokal kita ini.
0: Yo, kita habiskan lu nih. Habis itu kita bungkus kayak orang rumah.
1: Hahaha, siap ki, gas.
2: Kuliner daerah adalah identitas dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Jangan biarkan rasa otentik warisan leluhur hilang. Mari cintai dan lestarikan masakan khas daerah kita. Rawat budayanya, nikmati rasanya.

Sahabat Budaya, simak informasi yang ku hadirkan dalam peringatan Hari Semangka Sedunia bahwa semangka selain mengandung lebih dari 90% air untuk menjaga cairan tubuh, juga kandungan likopen membantu melancarkan peredaran darah di dalam tubuh kita. Vitamin C juga mendukung produksi kolagen agar kulit tetap kencang dan kenyal, tetap terdapat dalam manfaat konsumsi buah semangka seperadi dan juga bisa membantu pemulihan fisik setelah berolahraga, bisa mengurangi nyeri otot. Nah, itu dia manfaat. Sehingga memang semangka ini dianjurkan, namun jangan dikonsumsi secara berlebihan. Baik seperadi, oh, mentang-mentang ika tengah ke kebun yang ada di Pulau Bangka nih, sekali ngadep tuh dua butir semangka besar, wah meniadap beculi seperadi, oh. Selain itu kalau ngomong tentang semangka, ternyata kalau di Jepang, cobalah ika tengok kulit, bagian kulit luar itu seperadi dijual juga dengan harga yang berbeda. Nah, kira-kira apa ya manfaat kulit putih semangka? Tahu dak ika seperadi kalau ternyata manfaat kulit putih semangka, kulit putihan ya, agi bagian dalam sih, yang terluar itu tidak dimakan, tidak dikonsumsi, yang ada bagian-bagian putih itu merupakan bahan yang bisa menstabilkan tekanan darah. Bagian putih luar dalam itu kaya senyawa yang bisa menyeimbangkan tensi. Jadi untuk yang suka tensi ya tinggi, kayak itu seperadi, oh, bisa konsumsi itu. Selain itu bisa membantu mengalirkan oksigen lebih baik ke seluruh tubuh, bisa meningkatkan stamina dan antioksidan tinggi ya, pacak ngelawan radikal bebas penyebab radang. Nah, kalau ikanek, oh, seperadi, tuh dia yang bisa dimanfaatkan dari buah semangka.

0: Oi, Bik Siti. Kalau lagi ngebakar, jangan ditinggal.
1: Dek, hal deh ya. Ku cuma ke warung bentar. Cuma bakar rumput dikit deh. Aman lah sekolah.
0: Aman cuman, nih. Lihat tuh, angin kenceng arah ke rumah warga. Kalau ditinggal, api pacak kemana-mana, Bi. Pacak ke kebun sebelah, kena jemuran orang, lumas sepe. Padam lah, Bik Siti. Seperadi terapkan prinsip saling tegur, saling jaga, cegah bencana kebakaran. Supaya tetap aman, ingat tips 3M. M pertama, matikan puntung rokok. Jangan asal jentik, pastikanlah mati api baru dibuang. Kedua, minimalkan bakar sampah. Kalaupun harus membakar, jangan pernah ditinggal pergi walau sebentar. Siapkan nai atau alat yang pacak madam api, khawatir api membesar. M ketiga, memantau lahan sekitar. Kalau lihat asap mencurigakan di lahan kosong, jangan diem bayi. Segera lapor atau ajak warga lain untuk cek kondisi tersebut. Ingat pantun si kok nih. Ke sungai memancing ikan baung.
2: Cakep.
0: Ikan didapat dimasak santan.
2: Cakep.
0: Jangan biarkan api ngelambung. Yo, Sepradi, kita jagi api kayak hutan. Saling tegur,

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
0: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yo. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, ko nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge

Radio Sabar Budaya untuk kebersamaan kita kali ini dalam ragam unsur budaya hidup sehat. Sampai di sini dulu obrolan kita Sepradio. Makasih untuk Eka yang telah bergabung memberi sumbangsih komentar untuk pagi menjelang siang nih. Sudah nih Sepradi, akan ada program Pemakan Nusantara dan rangkaian program UMKM kita dilanjutkan dengan program lain. Nah, jadi terus dengarkan kami di 103,9 FM, RRI Digital dan juga streaming rri.co.id.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Tiap hari gawe kini, ngge duduk di bawah batang pelawani lah.
2: Oh, apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
2: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, ada kulat kayak madu pelawan, ne? Ngade-ngade.
2: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne? Harga cabik mahal, yalah, kat tau, eh?
1: Duh, tau dari mana memang, guys? Sok tau, kini?
2: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang, ne?
1: Ngerapi, kini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok ne. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP ne, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ne ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
1: Wah, cemana cara, guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota lagi harus nak ade, ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
2: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
2: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener, dek. Lah, kok nak gilu? Ancok lama-lama ngeladen ka, nih. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi Dukun.

TK. Tuha, yang ada konser Indonesia kemarin tuh Korea kan. Wemut, miris ku kek kane. Ngape jut ku? Kita nih diem di kleka. Cube denger dambus bayi. Paca pejuget ge kita. Pon ukan kita generasi muda nih. Siapa lagi nak denger? Au, oh jut. Bener uli ke TK toh. Tapi ku ingin ke lagu tadi tuh.

0: Setiap provinsi di Indonesia selalu ada kuliner khas tersendiri. Misalnya saja, ada papeda dari Ambon, mie Aceh tentu saja dari Aceh, dan kali ini dari ujung barat Pulau Bangka Provinsi Bangka Belitung, yaitu Puntok. Ada penganan yang sangat khas dari daerah yang dijuluki sebagai kota seribu kue ini, yaitu kue pelite Muntok. Kue pelite Muntok bertekstur lembut dan berwarna putih, beraroma khas wangi pandan dan tentu saja memiliki cita rasa yang lezat. Konon, penganan yang satu ini merupakan kue favorit Bung Karno, sang proklamator yang dibuang oleh Belanda ke kota Muntok pada tahun 1949. Upaya untuk melestarikan kuliner khas seperti kue pelite Muntok, pemerintah daerah Bangka Barat pernah menyelenggarakan Festival Seribu Kue di tahun 2010. Selain pameran kue khas Muntok yang tentu saja memperkenalkan penganan pelite, juga pembagian kue gratis sebanyak 1000 kue. Bahkan upaya memperkenalkan dan melestarikan penganan khas Muntok mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor Indonesia.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

0: Dah lama nunggu. Maaf ya agak lama datangnya. Abis ambil pesanan barang dulu tadi.
1: Gak apa-apa kok. Lagian kan ada Tuti juga.
2: Eh, ngomong-ngomong mesen apaan sis? Kelihatan girang banget.
0: Tada, keren kan? Impor dari Paris nih. Pesennya ngantri lagi. Untung masih kebagian.
1: Kirain pesen apa?

0: sampai diekspor ke luar negeri.
1: What? Aduh, baru tahu aku sis. Tahu gitu mending beli dan pakai produk dalam negeri.
0: Ya iyalah.
2: Banggalah menggunakan produk dalam negeri. Cinta produk dalam negeri, cinta Indonesia.

Jika berkesempatan mengelilingi Indonesia, tentunya tidak lengkap rasanya jika belum mencicipi makanan khas dari daerah yang kita kunjungi. Salah satunya ada di Pulau Belitung. Kuliner khas Belitung ini diberi nama gangan. Makanan berkuah yang berisi ikan laut dan irisan buah nanas. Kuah yang berwarna kuning berasal dari bumbu kunyit menambah harumnya makanan ini. Selain sebagai makanan sehari-hari masyarakat Belitung, gangan juga biasa disajikan dalam pesta atau perayaan tradisi tertentu. Tahun 2017, gangan diusulkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Belitung Timur dan kemudian ditetapkan oleh Kemendikbud menjadi bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia.

103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat, seperti sahabat budaya kita di Pemakan Nusantara, seperti setelah kita tadi itu dengarkan lagu Pemangkasan Indonesia Raya kayak teks Pancasila, seperti kita lanjut ke Pemakan Nusantara, seperti nah di sini Iren nganti Kak Sepradi, Iren ngasih informasi untuk ikat di Pemakan Nusantara nih, ada nasi gemok Blitung, seperti. Nah, siapa yang enggak tahu kayak nasi gemok nih, enggak dikutip dari kuliner Blitung, seperti di sini seperti sahabat budaya, nasi gemok atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan nasi gemok jika biasa ya kita ini lebih mengenal dia nasi uduk seperti yang nasi ditanak dengan santan, tentu sangat berbeda dengan nasi gemok lainnya seperti nasi gemok ini adalah nasi yang ditanak biasa ya, melainkan nasi putih biasa yang siap untuk dimakan dengan kuah seperti dengan kuah santan yang telah dimasak menggunakan bumbu tertentu. Jadi untuk santan nenek Sepradi disajikan terpisah di dalam mangkok layak orang makan sop atau soto sebagai pelengkap Sepradi. Oh, nasi gemok nih ditambah dengan lauk ikan goreng Sepradi. Ciri khas dari nasi gemok nih adalah kuah santan yang gurih dengan perpaduan rasa asam yang dihasilkan oleh belimbing wulu. Irisan belimbing nih dimasak dengan kuah santan sehingga memberikan cita rasa asam khas pada kuah santan nasi tersebut Sepradi. Nasi gemok nih Sepradi. Oh. Nah, seperti sahabat budaya tuh di seperti sahabat budaya informasi yang Iren hadirkan di Pemakan Nusantara nih seperti jadi kita ke Blitung ada nasi gemok seperti yo sungguh berbeda dengan nasi kita di sini seperti nasi gemok tuh istilah kita di sini nasi Blitung nasi uduk seperti yo tapi nasi uduk nasi gemok di Blitung nih pakai santannya makanan seperti yo beralaskan daun seperti tuh di seperti sahabat budaya Pemakan Nusantara kita Iren aja ikat di ke Blitung Pemakan ada nasi gemok seperti.

jam 10 hingga jam 3 sore Radio. Jadi jangan kemana-mana, tetap baik ke Diskus 3,9 Megatron 4 RRI Sungai Liat Radio.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh, Non.
2: Uy, ngapanya gul?
1: Ketengong hari ya, jam 11.
3: Apa kabar Bangka Belitung, Nek?

Selamat siang Separadi, sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang. Kali ini Separadi dibaca ke Iren, bersumber dari rri.co.id. Kali ini dari Pangkal Pinang, kabar Bangka Belitung kita Separadi. Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung meraih predikat sangat baik dengan nilai 89,809 pada penilaian kinerja pelayanan terpadu satu pintu PTSP dan percepatan pelaksanaan berusaha PPB tahun 2026 sekaligus menempati peringkat ke-10 secara nasional. Capaian tersebut menjadi indikator semakin kuat tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik, kemudahan berusaha, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif di bawah kepemimpinan Gubernur Hidayat Arsani. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Arsani ngomong, peningkatan kualitas pelayanan investasi merupakan bagian dari komitmen pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menghadirkan birokrasi yang profesional, responsif, dan memberikan kesempatan bagi masyarakat maupun pelaku usaha. Menurut kepercayaan investor hanya dapat dibangun melalui pelayanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik yang menghambat investasi. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah didorong untuk terus melakukan inovasi dan memperkuat kolaborasi dalam memberikan pelayanan terbaik. Penilaian tersebut ditetapkan melalui keputusan Menteri Investasi dan Hilirisasi atau Kepala BKPM RI nomor 204.S tahun 2026 yang ditandai oleh Menteri Investasi dan Hilirisasi Kepala BKMPRI Rosa Perkara Roslani. Berdasarkan indikator yang mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Investasi atau BKPM Nomor 2 Tahun 2022. Prestasi ini diharapkan semakin memperkuat citra Bangka Belitung sebagai daerah yang ramah investasi maupun memberikan kemudahan berusaha serta menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 11 siang Nes Pradio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kelak Sepradi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id Sepradio.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa penan, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
1: Duh apa apa bungan kayak kinceng nasi yang kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es, pok datang bay KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batang pelawan lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawah batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, di dalam HP nih ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, ao lah guys. Wow, dek kok guys. Keren ge RRI. Ade mod berita nampak HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem. Baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek. Lah kok, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: ...103,9 FM... ...Pro 4 RRI Sungai Liat... ...Suara Budaya Bangka Belitung.

0: Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum.
0: Sepada, good morning, sepada.
2: Capek pagi cening ngerik-ngerik sepeda tuh.
0: Abai, nak beli kue kuda? Enak tau dah rasanya. Rasa-rasa klubi gimana gitulah pokoknya.
2: Adoy, iem nih rupe sepeda-sepeda tadi. Kue rasa klubi, masem pun toh. Kue apa ya memang?
0: Kue herta. Kada tahu kan? Hah nih bay, ha. Enak rasanya. Nih, coba ya. Buka mulut kan, coba nih, coba. Nyaman.
2: Kue herta. Coba aku ningong. Nih, kue rinta, iem. Mana ada pulih rasa klubi? Dak tau pun kan nyipta rasa baru.
0: Wes lah, kue ngono maksud kue. Kurang ngerti aku, tapi kan nyaman.
2: Ya ampun yem, gak jualan tapi gak tahu kue apa. Asal nak dapat duit bayi. Nih kue rinta, kue manis khas Bangka Belitung. Terbuat dari tepung sagu, pun dimakan pacak manyon. Lah dia ini ketawa daripada orang, imang-imang lah. Lain kali yem, kalau nak jualan tuh cari tahu lu bener-bener apa nama yang kah jual nih. Apa lagi khas daerah orang. Jangan sampai salah. Pacak-pacak ditegem ke toko kah?
0: Ditegem ke toko.

Beragam berkembangnya zaman membuat masyarakat semakin modern dalam kesehariannya, terutama dalam memasak nasi. Banyak produk yang menawarkan kecanggihannya dalam mengolah beras menjadi nasi. Hal ini seolah membuat periuk nasi yang terbuat dari besi atau yang sering disebut dengan kinceng oleh masyarakat Bangka menjadi terlupakan. Kinceng digunakan sejak zaman dulu dan begitu terkenal sejak lama. Memasak nasi dengan menggunakan kinceng memiliki cita rasa yang berbeda bila dibandingkan dengan penanak nasi kekinian. Rasa dari nasi tersebut cenderung lebih gurih. Hanya saja, kinceng membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama untuk memasak nasi. Inilah yang membuat masyarakat sekarang lebih memilih penanak nasi modern dikarenakan cepat dan instan. Namun, apabila ditilik lebih jauh, masih ada masyarakat di tengah modernisasi memasak nasi dengan kinceng. Mereka yang menggunakan kinceng cenderung ingin mempertahankan kenikmatan dari rasa nasi tersebut. Perlu diingat bahwa kinceng merupakan warisan sejarah turun-temurun yang kita peroleh sejak lama. Dan penanak nasi saat ini hanyalah inovasi dari perkembangan zaman yang kita miliki.

Indonesia negara yang sangat kaya. Di setiap daerah yang dimiliki Indonesia, memiliki keunikan yang berbeda-beda, baik dari kuliner, permainan tradisional, bahasa, hingga fashion. Orang-orang di Indonesia juga identik dengan kesehariannya sebagai petani ataupun nelayan serta profesi lainnya yang ditekuni. Pada saat beraktivitas di siang hari, untuk melindungi bagian kepala dari teriknya sinar matahari, pernahkah kamu melihat penutup kepala berbentuk segitiga yang permukaan topi tersebut berbentuk anyaman? Jika di daerah Jawa, topi ini dinamakan caping, namun beda lagi penamaannya di daerah Belitung. Topi tersebut disebut dengan trindak. Trindak adalah topi lebar dibuat dari daun tumbuhan mengkuang dengan ciri berbentuk panjang dan berduri, dan banyak dijumpai di rawa-rawa atau di aliran sungai di Pulau Belitung, Provinsi Bangka Belitung. Trindak sangat identik dengan petani kala berkebun sahang atau lada. Digunakan saat mencari ikan di siang hari ataupun melimbang timah, karena Pulau Belitung terkenal dengan penghasil timah, lada, dan hasil lautnya. Trindak ini sebenarnya tidak hanya berfungsi sebagai penutup kepala, tetapi memiliki filosofi sebagai cermin kebersahajaan, kerja keras, dan persahabatan dengan alam. Maka dari dulu hingga sekarang penggunaan trindak biasanya tidak hanya di Belitung tetapi Bangka juga merupakan satu provinsi. Penggunaannya seperti sebuah tradisi pada saat melakukan acara panen raya, penanaman pohon, atau acara lain yang berkaitan dengan pertanian. Bahkan para pemimpin dan pejabat negara ataupun daerah menggunakan trindak pada acara panen raya di kampung atau desa sebagai simbol ajakan untuk bekerja keras dan menghargai alam sebagai lahan penghidupan.

103,9 MHz 4 RS Sungai Liat. Seperti sahabat budaya kita di UMKM kita Spradi. Di siang hari ini Spradi Irene hadirkan informasi untuk Kak Spradi yang dikutip dari RRI.co.id kita Spradi. Nah, ada sertifikat halal dan NIB jadi kunci UMKM Bangka Tengah naik kelas Spradi. Nah, seperti apa?

Sekret Sahabat Budaya, informasi yang Iren hadirkan nih lah di Spradi. Oh, jadi Spradi bubble-nya raih predikat sangat baik kok untuk. Nah, jadi seperti Sahabat Budaya, sertifikat halal dan NIB-nya jadi kunci UMKM Bangka Tengah naik kelas, Pradi. Nah, di sini Sahabat Budaya, pemerintah Kabupaten Bangka Tengah dorong UMKM urus sertifikat halal gratis agar pajak naik kelas kayak masuk retail modern. NIB juga wajib dimiliki oleh pelaku UMKM, Pradi. Oh. Nah, jadi ya, di Kepala Dinas di Sperindakop UKM Bangka Tengah nih ngomong, Pak Irwan dia katanya sertifikat nih, sertifikat halal nih bisa memperluas akses para UMKM. Nah, jadi sementara nih staf ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Ferry Prihatin Akbar menyebutkan seluruh pelaku UMKM wajib memiliki sertifikat halal. Ini bukan pilihan melainkan kewajiban, Pradi. Oh. Nah, seperti Sahabat Budaya, UMKM yang belum memiliki sertifikat halal nih agar dapat segera mengurus persyaratan-persyaratan, Pradi. Oh, jangan ikat tunda-tunda, Pradi, karena mengurusnya sangat mudah, Pradi. Nah, seperti Sahabat Budaya, oh, Ferry juga menekankan pentingnya nomor induk berusaha NIB sebagai identitas usaha, Pradi. Tanpa NIB nih, pelaku UMKM nih akan kesulitan kalau mengakses bantuan, pelatihan maupun pendampingan dari pemerintah, Pradi. Ah, itu dia sahabat-sahabat budaya informasi yang Iren hadirkan, yang Iren hadirkan di UMKM kita nih, Pradi. Oh, jadi yang belum memiliki sertifikat halal ke NIB ya, Ika jangan tunda-tunda, Pradi. Uruslah biar mempermudah Ika sebagai pelaku usaha, Pradi. Oh, yang ada di Bangka Belitung nih, Pradi. Kita lanjut kembali lah, Pradi.

kayak segitara, kalau kita lirik kayak per satu seperti oh, habis itu kita instrumen, kemudian kita lanjut lagi ke jam 12.30 ke Sekapot. Siang-siangnya emang nyaman, emang enak muter perempat seperti udah pagi lah bedang duet ada seperti dan kelas jam 1 siang lah seperti oh, kita nah bergabung juga ke Suara Budaya Nusantara Berjaringan Nasional, kita lirik kayak per empat TL Jakarta seperti oh. Nah kelas jam 2 kabar Bangka Belitung kita kembali hadir seperti Iren ambil dari sumber dari RRI Dukur Yadi. Kemudian habis jam 2 kabar Bangka Belitungnya kita ke Begaya Beragam Unsur Budaya hingga jam 3 seperti nah sampai jam 3 sore lah Iren nganti Kak hari ini seperti oh. Jadi Kak jangan kemana-mana seperti oh, tetaplah di 103,9 MHz per 4 RRI Sungai Liat oh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Pro 1 hadir menyapa Anda bersama Pro 1 RRI Sungerit Bangka Belitung di Babol Siang. Pendengar, untuk hari ini masih bersama saya Reta, akan melanjutkan kebersamaan kita hingga berakhir nanti di pukul 18 bersama Bangka Belitung sore. Pendengar Pro 1, di cuaca yang cukup panas untuk wilayah Kota Sungerit dan sekitarnya, kita hadir dengan rangkaian acara sudah kita persiapkan di meja tugas, di mana kita akan awali kebersamaan kita untuk hari ini mendengarkan berkumandangnya azan zuhur untuk waktu sholat zuhur Kota Sungerit dan sekitarnya. Edisi hari ini mendengar di 3 Agustus 2026 untuk waktu sholat zuhur Kota Sungerit dan sekitarnya di pukul 12.05 waktu Indonesia Barat. Dan untuk daerah lain ya, menyesuaikan untuk waktu sholat di wilayah Anda. Pendengar Pro 1, di kebersamaan kita untuk hari ini, satu lagu terakhir kita hadirkan untuk Anda sebelum nantinya kita dengarkan kumandang azan zuhur ya, yang pastinya tetap bersama kami di Pro 1 96,4 FM yang akan terus mengudara menemani Anda pendengar Pro 1 di sepanjang hari ini hingga berakhir nanti di jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pendengar, tetap bersama Pro 1 di 96,4 FM.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: FM Prompat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Yo sekaput, siang-siang enak keputer Prompat.

0: Well, akhir-akhir ini cuaca macam berubah-ubah terus. Oh, kadang suat panasan we, suat lagi hujan besar kayak petir.
1: Oh, Nian. Karena itulah kita harus lebih menjaga kesehatan men cuaca ekstrim macam nih. Lah ade beberapa kawan kita tumbang soale lah batuk, demam, segala macam ge ade.
0: Hao ge, kemarin ge baru lah ada kawan kita yang izin dak masuk gawe soale meriang. Nah, cuman itu cara ya kita jaga kesehatan di saat cuaca ekstrim nih.
1: Tenang bayi, ada banyak cara ya. Pertama, perkuat sistem kekebalan tubuh kita. Makan makanan bergizi seimbang yang ada antioksidan, vitamin, mineral, apalagi vitamin C, K, vitamin E. Terus perbanyak asupan buah kayak sayur segera. Kedua, jaga kesehatan kita kayak lingkungan. Cuci tangan secara teratur, pakai sabun kayak air mengalir. Yang ketiga, perbanyak perlindungan fisik kayak sesuaikan baju kita. Selalu sedia jaket, apeda, sweater kayak dipakai mencuaca dingin. Sedialah juga payung, jas hujan, kayak masker. Dan yang keempat, menikahlah ngerasa ada gejala macam kayak flu, batuk, demam ringan. Nah, jangan terlalu dipaksa begawe yo. Istirahatlah dan jangan terlalu banyak berkontak kayak orang lain biar sakitnya tidak dimenular.
0: Oh, macam tua yuk. Olah yuk, mulai sekarang ku lebih ekstra ngejaga kesehatan kita biar terhindar dari macam-macam penyakit pas cuaca-macam nih.
2: Jaga kesehatan kita, tangkal pengaruh buruk cuaca ekstrim.

Dokter Adi, cuaca panas ekstrim sekarang ini lah jadi perhatian dunia Gi. Banyak negara Eropa yang suhu panas nwe. Ngaruh ke kesehatan warga gawe ke kondisi lingkungan. Menurut data WHO, yang menyebabkan gelombang panas ekstrim di Eropa lah muat lebih dari 1.300 kematian sejak 21 Juni 2026. Perancis jadi salah satu negara yang terdampak dengan sekitar 1.000 kematian di luar perkiraan normal. Di Indonesia sendiri, Ika juga perlu waspada ke cuaca panas meski tidak macam di Eropa sana. Banyak resiko kesehatan yang muncul pas cuaca tengah panas nih. Macam dehidrasi, biang keringet, kulit yang terbakar kayak matahari, kram otot, sampai ispa. Nah, macam mana yuk cara kita melindungi diri dari paparan cuaca ekstrim? Pertama, rajin-rajinlah minum air putih biar tidak dehidrasi. Minimal 8 gelas per hari. Pastikan Ika selalu bawa air putih kemanapun Ika pergi. Kedua, lindungi kulit kita dengan tabir surya yang kandungan SPF minimal 30 dan oleskan secara berkala. Ketiga, kurangi aktivitas di luar ruangan saat cuaca tengah panas-panas, mendak perlu. Usahakan bawa topi apeda payung mentengah di luar ruangan. Keempat, pakailah baju yang bahannya ringan, longgar, berwarna cerah kayak menyerap keringat. Kelima, perhatikan sirkulasi udara dalam ruangan. Gunakan kipas angin apeda AC dengan suhu ideal sebanyak 24-26 derajat Celcius. Yo, sama-sama kita jaga diri dari bahaya cuaca panas ekstrim.

0: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.
1: Selamat siang Seperadi sahabat budaya, kita di sekaput-sekaput di siang hari ini Seperadi, diganti ke Iren edisi hari ini, hari Senin 3 Agustus 2026 Seperadi. Oh. Nah sebagai sahabat budaya di sekaput-sekaput Iren hadirkan informasi yang dikutip dari CNN Indonesia kita Seperadi. Jadi ada jembatan tertinggi di dunia membentang di atas retakan bumi Seperadi. Ah, seperti apa itu Seperadi? Oh. Ini di Seperadi udah, jadi jembatan Huajiang Grand Canyon di Guizhou, China, resmi memegang rekor sebagai jembatan tertinggi di dunia yang diukur dari dek hingga dasar ngarai. Nah, destinasi epik nih sukses menarik jutaan wisata yang ingin mengagumi panorama lautan awan hingga menjajal ragam olahraga ekstrim. Membentang di atas ngarai Huajiang yang kerap dijuluki sebagai retakan bumi atau Earth Crack, jembatan gantung rangka bajane memiliki panjang total mencapai 2.890 meter dengan bentang utama sejauh 1.420 meter. Nah, seperti sahabat budaya melansir dari VN Express, jembatan ini telah dibuka untuk lalu lintas umum pada September 2025. Kehadirannya sukses memangkas waktu tempuh antara dua sisi ngarai secara drastis dari sebelumnya memakan waktu hampir 2 jam, kini ini hanya menjadi 2 menit bayi Spradi. Nah, berdiri menjulang tinggi 626 meter di atas permukaan sungai Bipan, tinggi jembatan ini kira-kira setara dengan gedung pencakar langit 200 lantai. Nah, lebih dari sekedar infrastruktur transportasi, jembatan ini telah menjelma menjadi destinasi wisata paling populer di Guizhou Spradi, berkat topografi dataran tinggi Yunnan Guizhou serta iklim yang lembab, fenomena lautan awan sering kali terbentuk menyelimuti area sekitar jembatan pada pagi hari. Nah, berdiri di atas dek jembatan, para pengunjung dapat menikmati panorama ngarai ini tanpa batas Seperadi, oh, yang berpadu dengan awan tebal di sela-sela tebing pegunungan. Jadi infrastruktur mega kini terus dikembangkan menjadi pusat atraksi wisata yang menawarkan berbagai aktivitas pemicu adrenalin Seperadi. Nah, Seperadi sahabat budaya, berdasarkan laporan Cina Insider, beberapa fasilitas yang tersedia di antara Seperadi ada dek observasi menara. Jadi pengunjung dapat menggunakan lift menuju puncak menara jembatan untuk menikmati pemandangan 360 derajat. Kemudian ada jalur tepi jurang Seperadi, ada cliff hanging walkway, memberikan sensasi berjalan menyusuri tebing yang curam. Jadi kemudian ada bunge jumping, menguji nyali dengan melompat dari ketinggian 625 meter. Tiketnya untuk atraksinya Seperadi di banderol seharga 2.999 yuan atau sekitar US dollar 443 Seperadi. Nah, Seperadi sahabat budaya, itulah Seperadi. Kemudian Seperadi tak hanya memukau di siang hari, jembatannya juga tampil gemerlap di malam hari. Mengutip dari China Lighting Network. Oh. Nah, jadi pesona malam jembatan Huajiang nih didukung oleh sistem pertunjukan air raksasa bersertifikat Guinness World Record. Jadi air itu dialirkan melalui pipa sepanjang 1,26 km untuk membentuk tirai air yang kemudian ditembakkan sinar laser terang guna menciptakan efek visual yang memukau di atas ngarai. Nah, daya tarik jembatan Huajiang ini turut meniupkan nafas kehidupan baru lagi bagi desa-desa yang berada di bawah jembatan tersebut Seperadi. Jadi laporan surat kabar The People's Daily menyebutkan bahwa banyak rumah tua warga yang kini disewa kayak direnovasi oleh investor menjadi penginapan. Nah, fenomena ini juga mendorong para pemuda lokal untuk kembali ke kampung halaman demi merintis bisnis penginapan maupun jasa layanan wisata lainnya Seperadi. Nah, jadi sepanjang tahun ini Seperadi, kawasan tersebut dilaporkan telah menyodot lebih dari 1,3 juta pengunjung dan 300 ribu kendaraan. Jadi saat ini, desa di bawah jembatan telah mengoperasikan 16 homestay, sementara 14 penginapan lainnya masih dalam tahap pembangunan Seperadi. Nah, lebih lanjut lagi Seperadi, jembatan Huajiang juga membuka gerbang eksplorasi budaya di Guizhou. Nah, berkat konek aktivitas transportasi yang sangat mudah, wisatawan dapat memadukan perjalanan mereka dengan mengunjungi desa-desa kuno serta menyelami kehidupan sehari-hari komunitas etnis lokal kayak suku Miao dan Boye. Kemudian catatan blog China Expedition Tour seperti. Nah, salah satu wilayah yang ikut ke cipratan berkat infrastrukturnya adalah kota kuno Tianlong Tunbao yang berjarak sekitar 100 km dari jembatan Huanjiang tadi seperti yo. Nah, warga setempat kini gencar mengembangkan pariwisata berbasis budaya seperti pertunjukan, operasi Diki dan aktif mempromosikan destinasi wisata mereka melalui media sosial seperti. Nah, tuh di sebelah sahabat budaya di sekapot-sekapot kita di siang hari ini Iren aja Ika seperti sahabat budaya. Kita langsung bayi seperti sahabat budaya, kita relay ke Pro 4 RRI Jakarta mengikuti suara budaya Nusantara, host dari RRI Ternate Spradi dengan tema Innovo Tuniru, kembali semangatkan permainan tradisional Spradi. Nah, selamat mendengarkan dan mengikuti program acara kami Spradi Sahabat Budaya, tetaplah ikat di 103,9 MHz 4 RRI Sungai Liat Spradi.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net? Duh, bisa banget. Bisa banget dah Abang Po dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Po agak cuman bisa dengerin siaran perempat aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Po, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 4 dan juga pendengar dan juga pemirsa RRI Net ya, dimanapun Anda berada di siang hari ini. Ketemu lagi bareng Ayu Joditi ya di siaran berjaringan dari Pro 4 Network di Suara Budaya Nusantara. Hari ini hari Senin pertama di bulan Agustus ya, tanggal 3 Agustus 2026. Gimana kabarnya, pada sehat ya? Mudah-mudahan pada sehat. Tapi kalaupun ada yang sakit nih ya pendengar Pro 4 dan juga pemirsa RRI Net, supaya cepat sembuh ya. Kita temenin di siang hari ini dengan obrolan terkait budaya tentunya dari Pro 4 ya, Pro 4 Jakarta. Dan hari ini kita barengan dengan Pro 4 Ternate ya, pemirsa RRI Net dan juga pendengar Pro 4. Dan sudah tersambung ya dengan Pro 4 Ternate, sudah ada Kak Rima Amurang di Pro 4 Ternate. Assalamualaikum, selamat siang Kak Rima. Selamat siang Kak Rima. Karima. Karima. Okay. Iya.
3: Waalaikumsalam Kak Jo. Apa kabar siang ini?
2: Sehat. Gimana Karima di sana?
3: Alhamdulillah sehat. Kalau ya, saya boleh ya tanya pakai bahasa Ternate ya?
2: Boleh, boleh, silakan.
3: Jadi kalau ketika saya tanya kabarnya, Kak Jo jawabnya laha-laha bato.
2: Laha-laha bato. Itu artinya apa tuh?
3: Oke. Itu kalau saya nanya kabar kayak gini, habar dokasa laha-laha bato, itu artinya baik-baik saja.
2: Oke, siap.
3: Kita ulang ya, Kak Jo ya.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
3: Oke. Kak Jo, habar dokasa?
2: Laha-laha bato, Karima.
3: Alhamdulillah.
2: Gitu ya, ternyata ya.
3: Iya.
2: Siap ya. Nama juga Pro 4 ya kan. Kita punya budaya masing-masing ya, Bang Po, pendengar Pro 4, pemirsa Renet ya. Gitu, biar semua kenal, biar semua tahu sama budaya-budaya yang ada di Indonesia gitu.
3: Benar sekali Kak Jo.
2: Karima, hari ini kita bakal ngebahas tema apa nih, Karima, siang hari ini?
3: Kita akan membahas tema Ino Foto Niru, kembalikan semangat permainan tradisional.
2: Oke. Ini jadi ya, kita ngebahas tentang permainan-permainan tradisional ya.
3: Iya,
2: karena setiap daerah pasti punya nih permainan tradisionalnya ya, Karima ya.
3: Iya.
2: Pas zaman dulu gitu ya, pas zaman masih kecil. Sekarang bahkan kalau bisa dibilang jarang ya orang mainin sekarang ya, Karima ya. Semua
3: karena
2: dengan
3: sekarang
2: gadget.
3: Kan lagi musim gadget ya.
2: Betul.
3: Tapi kalau nggak salah sih ya Kak Jo ya, rata-rata tuh setiap daerah punya permainan tradisional sebenarnya hampir sama.
2: Hampir sama.
3: Cuma namanya saja.
2: Betul.
3: Nih yang beda.
2: Itu dia, namanya aja yang beda, tapi intinya mah sama gitu ya. Dan kayaknya sudah hadir juga ya di sana ya.
3: Iya.
2: Untuk narasumber sudah ada siapa aja nih, Karima?
3: Narasumber yang siang ini sudah hadir di Studio Pro 4 Ternate ada Kakak Wulandari Sahrul, juga Kakak Sandi Ramdhani ya.
2: Halo, keduanya assalamualaikum, ini. Selamat siang Kak. Dengaran ya.
4: Halo, waalaikumsalam.
2: Iya, Kak Wulan dan juga Kak Sandi.
3: Kak Sandi ya.
2: Iya. Keduanya dari mana?
3: Ini dari Lapang Warisan.
2: Oh.
3: Anak-anak generasi muda yang terkumpul dalam sebuah organisasi ya, Lapang Warisan, yang memang kesehariannya itu ingin melestarikan permainan tradisional.
2: Lapang Warisan ini komunitas atau gimana nih, Karima?
3: Komunitas ya?
4: Iya.
2: Oh, gitu.
3: Oh, komunitas.
2: Komunitas, siap deh kalau gitu. Nanti kita akan ngobrol ya bersama Kak Ulan dan juga Kak Sandi. Tapi sebelumnya boleh dikasih tahu dulu nih Karima untuk nomor atau juga kontaknya Pro 4 Ternate untuk nanti pendengar Pro 4 atau pemirsa RRI bisa menghubungi ke sana.
3: Boleh. Jadi untuk sahabat budaya Senusantara yang ingin bergabung ya, mungkin bertanya langsung ke RRI Ternate, bisa melalui line telepon 0921-3126-518 atau 0821-9526-6695.
2: Oke, siap. Tapi nanti untuk interaktifnya kita buka di menit 30 setelah jeda lagu ya, Karima. Ya, dan sekarang silakan Karima, Kak Ulan dan juga Kak Sandi, kita ngobrolin tema kita di hari ini, yaitu Innovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional. Monggo, Karima.
3: Baik, terima kasih Kak Jo dari RRI Jakarta ya. Sahabat budaya, hari ini tema yang torang bahas seperti yang sudah disampaikan Kak Jo tadi, Innovu Tuniru, kembalikan semangat permainan tradisional ya. Di studio tadi sudah ada Kakak Wulan dan Kakak Sandi dari Lapang Warisan ya. Habar Dokasa. Apa kabar siang ini?
4: Alhamdulillah baik.
3: Kebiasaan ya pakai bahasa Ternate ya. Oke, sebenarnya Lapang Warisan ini adalah komunitas anak muda sajakah ataukah memang dari semua lapisan masyarakat?
4: Iya, jadi sebenarnya kan Lapang Warisan ini merupakan komunitas yang isinya tuh sebenarnya orang dewasa semua.
3: Oke.
4: Tujuan kami itu untuk bagaimana karena kami kan saat ini melihat di era globalisasi saat ini sudah banyak sekali permainan-permainan berbasis digital. Jadi bagaimana komunitas kami ini yang memang tujuannya untuk melestarikan lagi permainan-permainan tradisional yang kami lihat sudah semakin apa ya, hilang untuk anak-anak zaman sekarang. Jadi kalau isi dari orang-orang di dalam komunitas kami itu isinya banyak, dari remaja juga ada, orang dewasa juga ada, dan tujuannya yaitu untuk melestarikan permainan tradisional.
3: Oke, jadi ternyata Lapang Warisan ini dibentuk karena kekhawatiran itu ya.
4: Iya, betul sekali.
3: Jangan sampai permainan tradisional malah tergerus oleh waktu dan zaman.
4: Iya,
3: ya.
4: Betul sekali.
3: Tapi kenapa sih ini namanya Innovu Tuniru ya? Kalau dalam bahasa Ternate itu kan artinya mari kita bermain.
4: Iya, betul sekali.
3: Kan? Kenapa tidak pilih mungkin bahasa Indonesia, ayo kita bermain, atau yang lebih keren lagi pakai bahasa Inggris, let's play mungkin.
4: Jadi kami memilih Innovu Tuniru ini karena supaya budaya kita itu bisa diangkat gitu.
3: Okay.
4: Jadi kami menggunakan bahasa daerah begitu. Kan.
3: Jadi apa semua teman-teman yang tergabung di Lapang Warisan ini pure orang Ternate kah atau memang ada campuran?
4: Campuran
5: sih.
3: Mm-hmm.
5: Ya, jadi tidak semua yang tergabung di komunitas Lapang Warisan itu kami dari asli Ternate. Saya sendiri sebenarnya besar bukan di Ternate, jujur saja. Tapi karena keinginan saya untuk mengikuti tergabung dalam komunitas Lapang Warisan itu ingin belajar. Wah, oh berarti di sini ada permainan tradisional, boleh dicoba gitu untuk meningkatkan wawasan juga sama budaya di daerah Ternate.
3: Okay.
5: Itu.
3: Oke. Kalau Kakak Sandi sendiri aslinya dari mana?
5: Saya dari Sumatera.
3: Oh, dari Sumatera. Yeah. Jauh ya. Kalau Kakak Wulan?
4: Dari Ternate.
3: Dari Ternate. Oh, sama dong kita. Ya, jadi kalau Kakak Sandi bergabung ke Lapang Warisan juga menambah pengetahuan ya, gimana sih permainan tradisional di kota Ternate. Sejauh ini permainan apa saja nih yang sudah dimainkan oleh teman-teman dari Lapang Waris dan melibatkan siapa saja, Kakak Sandi?
5: Oke, baik. Untuk permainan yang sudah kami jalankan itu kami pilih lokasi di Pantai Castella di ya, Kecamatan Pulau Ternate. Dan juga permainan yang sudah kami mainkan itu ada boy tampurung, terus cenge-cenge, dan juga ada lompat tali serta main benteng.
3: Main benteng,
5: ya,
3: oke. Okay. Tapi kenapa sih dipilih Pantai Castella? Bukannya kalau kota Ternate ini kan punya banyak sekali tempat wisata, apalagi wisata alam, wisata pantai banyak sekali. Tapi kenapa Pantai Castella?
4: Untuk lokasinya itu sebenarnya tidak hanya di Pantai Castella saja. Kadang kami juga bermain di dalam benteng benteng
3: orange.
4: Iya.
3: Okay.
4: Jadi lokasinya tuh bisa berpindah-pindah sesuai dengan poster yang kami bagikan juga. Dan selain Pantai Castella, benteng orange, juga kami pernah bermain di Pantai Tobololo gitu.
3: Oh, Pasir Putih itu ya?
4: Iya. Cuman memang Benteng Castella itu pertama kali kami mainnya di situ.
3: Oh, Pantai Kastil. Pertama kali di. Iya. Jadi kalau memang tempat pertama itu selalu terngiang-ngiang begitu ya. Ibaratnya seperti cinta pertama gitu ya. Lalu siapa saja nih yang terlibat dalam permainan itu? Apakah cuma memang teman-teman dari Lapang Warisan saja kah? Ataukah memang kalau berbicara mengenai permainan ini kan identik dengan anak-anak kan?
5: Iya, betul. Jadi yang terlibat dalam permainan itu kami selaku komunitas itu kami membentuk tim. Yang mana nanti kami bagi tiap tim itu bertugas di masing-masing permainan. Dan juga memang target kami itu ke anak-anak di sekitaran Kelurahan Kastela seperti itu, Ibu.
3: Oke, jangan panggil saya ibu dong, saya berasa tua di sini. Jadi memang untuk anak-anak sekitar saja ya. Yeah. Tapi apakah memang selama ini mungkin ada semacam sosialisasi begitu menggunakan media sosial agar bukan saja anak-anak di seputaran lokasi yang biasanya kalian jadikan untuk tempat bermain, tapi mungkin dari kelurahan-kelurahan yang agak jauh juga bisa bergabung begitu?
4: Kalau untuk teman-teman yang bisa bergabung itu, jadi kami tuh kalau untuk apa namanya tadi Bu, kakak bilang apa tadi namanya, sosialisasi ya, kami belum sampai di situ. Jadi kami cuma membagikan poster saja ke Instagram Lapang Warisan, dan itu terbuka untuk umum, siapa saja dari kelurahan mana saja bisa ikut bergabung bersama kami. Cuman memang untuk target utamanya yaitu lokasi yang kami tempatkan itu, anak-anaknya gitu. Tapi kalau untuk teman-teman di luar sana yang pengen gabung, langsung kami ajak, ayo gabung gitu.
3: Oke. Ada kendala tidak selama mengumpulkan anak-anak yang ingin bermain? Karena memang kalau zaman sekarang kan, aduh males, mager. Daripada bermain basuar-basuar tuh, udah bilang lah betul orang duduk di kamar bermain HP. Gimana nih, ada kendala terada nih?
5: Oke, untuk kendala sendiri sepertinya kami rasa tidak ya. Cuman memang karena antusias dari anak-anak, mereka itu ingin bermain semuanya sekaligus dalam satu waktu.
3: Wow.
5: Nah, jadi cara kami dari cara kami dari tim Lapang Warisan itu kami membagi setiap permainan itu dalam beberapa waktu. Jadi kami menginformasikan kepada anak-anak itu, ayo kita main permainan ini dulu, seperti kita ambil contoh saja boy tampurung dulu, tapi mereka maunya kayak cenge-cenge dulu. Nah, jadi mungkin kami membagi tim biar dua permainan itu bisa berjalan bersamaan, ataupun kalau memang mereka kondusif berarti sesuai dengan urutannya seperti itu.
3: Oke. Jadi biasanya dalam sekali bermain ini ya, berapa banyak permainan yang dilaksanakan?
5: Kalau untuk permainan sih kami biasa lakukan di Sabtu Minggu, itu biasanya perharinya itu kami sekitar tiga permainan.
3: Tiga permainan ya. Oke, apa nih permainan apa nih yang menjadi favorit anak-anak?
4: Untuk permainan yang paling difavoritkan itu boy tampurung kak.
5: Boy tampurung,
3: boy tampurung itu. Boy tampurung ya. Jadi sahabat budaya bingung nih, boy tampurung nih apa nih? Biasanya kalau di Ternate itu kan memang ada permainan yang disebut dengan boy tampurung itu. Tempurung kelapa ya, yang disusun, kemudian dibagikan ada dua tim, siapa yang bertugas jaga, siapa yang bertugasnya ngelempar bola, bola kan. Jadi kalau tempurungnya itu kena bola, ya udah siap-siap sudah menyelamatkan diri ya. Jangan sampai nanti malah di itu ya,
4: dilempar
3: bola. Dengan bola kena badan, berarti kalah.
4: Iya, kalah.
3: Oke, saya jadi rindu dengan masa kecil saya.
4: Mungkin kakak bisa gabung sih kalau next.
3: Oh iya ya, boleh ya orang dewasa. Berarti nanti saya akan menang dong. Karena lawannya anak kecil semua kan.
4: Gabung. Jadi biasanya tuh kalau anak kecilnya banyak, berarti mereka main duluan gitu. Tapi kalau anak kecilnya cuma sedikit, gabung sama orang dewasa, kita bagi tim. Tapi kayak sebagian anak kecil di tim A, sebagian lagi di tim B gitu.
5: Yeah, bagi
4: karena
5: rata.
3: Bagi rata.
4: Ya.
3: Oke, biar fair lah ya.
4: Iya,
3: tapi kalau dalam permainan dulu kan saya ingat ya, sering bermain permainan tradisional itu ada yang disebut dengan anak emas ya. Permainan yang biasanya dilaksanakan di Lapangan Waris, ada terada istilah itu?
5: Anak emas sih mungkin ada beberapa ya, yang kayak yang mungkin kecil. Mereka sudah terkena bola tapi udah gak mau keluar.
4: Karena biasanya masih nangis tuh lagi.
3: Oh, ya. Jadinya anak emas ya.
5: Betul.
3: Ini anak emas ini bukan karena orang dalam ya. Bukan ya. Tapi biasanya karena biasanya kalau tiap regu itu ada yang kelebihan anggota. Satu orang, berarti biasanya terserah deh mau masuk grup mana aja jadi ya. Kayak betul. Gitu. Jadi untuk selama ini ya, kalau mengumpulkan anak-anak ini ya, otomatis harus ada konsumsinya dong.
4: Iya.
5: Iya, betul.
3: Oke, okay. Konsumsinya ini dari donatur kah atau?
4: Jadi kalau untuk konsumsinya kami volunteer lapang warisan, kami apa sih namanya Ibu, kayak patungan gitu.
3: Oh, patungan.
4: Iya, kami patungan, terus uang itu kami beli gorengan sama air gitu. Biasanya kami bikin Nutrisari dicampur sama es batu sama air.
3: Disebut nama produk ya.
4: Sorry.
5: Ya, karena juga kami menyediakan snack juga, Ibu.
4: Iya, kan?
3: Gitu. Eh, dari tadi saya kok dipanggil Ibu Mumu.
5: Oh, iya,
3: ya. Jadi seperti itu ya. Yeah. Jadi masih patungan selama ini ya. Baik sekali hati kalian.
4: Ini kan untuk melestarikan permainan tradisional juga.
3: Oke, okay. Jadi selama ini gimana nih antusiasme anak-anak maupun masyarakat di sekitar lokasi yang dijadikan tempat bermain?
4: Untuk antusias, anak-anak sangat-sangat antusias sih, karena mungkin permainan tradisional ini sudah jarang dimainkan sama mereka. Jadi ketika kami datang, itu mereka langsung, kakak-kakak ayo main, pasti kesini mau main kan gitu.
3: Oh, udah kenal ya.
4: Iya. Dan biasanya kalau untuk lokasi yang baru pertama kali kami mainkan itu biasanya kami mulai dengan nyanyi-nyanyian gitu.
3: Oh.
4: Supaya mereka tertarik melihat dan akhirnya berkumpul. Apa nih? Kok rame-rame, kok nyanyi-nyanyi gitu kan. Biasa anak kecil kan penasaran gitu. Jadi kami biasanya tuh ada salah satu permainan namanya Domikado.
3: Domikado,
4: iya.
3: Eskado.
4: Iya, gitu betul
3: kan. Bye-bye, cici-ci.
4: Iya, jadi mulai dari permainan-permainan yang nyanyi-nyanyian dulu. Terus mereka tertarik. Dari situ mulai tuh permainan itu dulu, setelah itu baru ke permainan selanjutnya.
3: Oke, okay. Yang paling saya suka dari permainan tradisional adalah jilo-jilo.
5: Iya. Yeah.
3: Itu paling asik tuh, sama permainan apa sih sebutannya, pengacara.
4: Pengacara.
3: Jadi sebutkan nama-nama hewan.
5: Oh, gitu ya.
3: Jadi bermain sambil belajar. Ya. Kalau selama ini Kakak Sandi ya, ada tidak nih kendala yang dihadapi oleh teman-teman dari lapang warisan?
5: Kendala ya. Untuk kendala sih sejauh
3: apakah
5: ini,
3: karena mungkin karena kalian tuh sibuk semuanya, gimana cara mempertemukan orang-orang ini mungkin?
5: Oh baik, kalau untuk sesama internal dari lapang warisan sendiri, biasanya kami sebelum mengagendakan kegiatan itu kami melakukan rapat dulu, dan biasa kami rapat di Benteng Oranye. Jadi itu kami tanyakan dulu untuk rencana selanjutnya, ini kita mau buat di lokasi mana begitu. Dan sebenarnya yang tadi yang sudah disebutkan juga di Pantai Tebololo, ada juga tempat-tempat lain yang sudah kami laksanakan, yakni di Sekolah Rakyat. Terus kemarin sempat kolaborasi juga dengan tim-tim kuliah kerja nyata KKN di Kelurahan Ngade. Itu lumayan banyak anak-anak yang mengikuti permainan yang kami laksanakan, sekitar 65 anak-anak.
3: Wow, banyak sekali ya. Berarti anak-anak dikumpulkan ya.
5: Iya, dikumpulkan.
3: Tapi kalau selama ini permainannya dilaksanakan di tempat wisata nih, ada bayaran khusus tidak yang mungkin harus dikenakan ke kalian begitu?
5: Kalau untuk bayaran khusus itu tidak ada sih, Bu. Iya, karena apa namanya, pengelola di sekitar Pantai Castella juga itu turut senang karena kami mengajak anak-anaknya untuk ikut bermain gitu, refreshing kan Ibu.
3: Oke, okay. Gitu. Kalau kita lihat kan anak-anak di zaman sekarang ini kan lebih sukanya sama gadget. Ya. Ada tidak pengalaman yang mana ada anak yang mungkin, ih kayaknya saya belum tahu permainan ini, jadi tolong kasih ajar, ada terada yang begitu?
4: Untuk kayak begitu sih pernah sih.
3: Oh pernah ya.
4: Iya, karena kan mereka terlalu fokus sama gadgetnya, jadi mereka tidak tahu apa tuh boy tampurung, apa tuh domikado. Kalau lain kali lain mungkin mereka tahu, tapi kalau yang lain itu mereka tidak tahu. Di situ kami coba untuk menjelaskan dan juga memperkenalkan permainan tradisional tersebut, gitu mungkin.
3: Oke, okay. Ini kan di bulan Agustus nih, punya rencana tidak di bulan Agustus ini mungkin ada permainan-permainan bersama dengan anak-anak di Kota Ternate?
4: Kalau untuk rencana kedepannya sih di bulan Agustus ini sepertinya belum ada. Mungkin akan kita agendakan kali ya. Karena kan sebenarnya salah satu kendalanya kita itu para volunteer ini kan sama-sama sibuk Kak. Jadi kami kan tidak ada kayak keterikatan begitu di dalam komunitas kami. Jadi sangat-sangat fleksibel. Dan bagaimana kami mengatur waktu antara satu sama lain itu yang sulit. Jadi untuk bulan Agustus ini belum ada agenda. Mungkin kalau rencana kedepannya itu ada.
3: Okay. Siapa tahu mungkin mau buat lomba 17 Agustus
4: ya.
3: Makan kerupuk sama gigit sendok mungkin atau beri karung ya. Saya bersedia mengikuti asalkan ya hadiahnya oke buat saya. Oke, Kak Jo sudah pukul 15:30
2: ya.
3: Mungkin Karima, sebelum sahabat budaya yang ingin bergabung kita break dulu kali ya.
2: Yes, betul. Kita jeda dulu dengan lagu. Nanti kita akan buka interaktif ya dengan pendengar Perompak dan juga pemirsa RRNet di siaran berjaringan kita Suara Budaya Nusantara. Jadi buat Abang Po, pendengar Perompak, pemirsa RRNet yang nanti akan mau berinteraksi bisa nanti menghubungi Perompak Ternate ataupun Perompak Jakarta. Ya kalau di Perompak Jakarta hanya terima pesan WhatsApp saja ya. Kalau untuk 0812 11 24 928. Nanti kita bakal balik lagi ya Karima, Kak Sandi dan juga Kak Wulan. Tentunya buat Abang Po, pemirsa RRNet, jangan kemana-mana, tetap di mari di Perompak FM Suara Budaya Nusantara.

0: Kanal Ketangan RRI.
1: Bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital dan Digital Audio Broadcasting Plus. Jangan lewatkan rangkaian kenal.

0: nih kalau sekarang RRI udah ada versi digitalnya. Iya benar, RRI Digital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
2: Pro 4 FM Suara Budaya Nusantara, pemirsa RRI Net, pendengar Pro 4. Balik lagi ya, kita di siaran berjaringan kita di siang hari ini. Bersama Pro 4 Ternate dan masih barengan Kak Rima, Kak Wulandari dan juga Kak Sandi di Pro 4 Ternate. Kak Rima.
3: Iya Kak Jo.
2: Sudah ada telepon tuh kayak
3: sudah
2: bunyi
3: ada
2: tuh.
3: Telepon ya. Iya, memang bergema sekali ya bunyi telepon kita siang
2: iya,
3: ini.
2: Iya, boleh kita
3: langsung
2: angkat
3: kita
2: ya.
3: Kita terima. Mm-hmm. Oke. Okay. Halo, Suara Budaya Nusantara.
4: Halo, Suara Budaya Nusantara. Barima, Karima sama Ulan sama Kak Andi.
3: Oh, Kota Her ya.
4: Iya.
3: Oke. Okay. Kota Her, kabar Rukasa?
4: Kabar lala batin.
3: Alhamdulillah. Oke. Okay. Oke, okay, saya pertanyaan Poane, silakan.
4: Pro 4 Jakarta, Bang Jo, assalamualaikum Suba Jo.
2: Waalaikumsalam, Jo Suba, Bang Taher.
4: Ya jawab ya, Jo Suba Jo jawab Jo Suba itu salam Ternate gitu.
3: Iya.
4: Salam ada Ternate. Gitu. Bang Jo udah tahu kenal kemarin kan udah ajarin gitu.
3: Iya dong.
4: Iya jadi. Saya langsung dipertanyakan karena waktu.
3: Ya.
4: Iya, ke kaulan sama Kak Sandi ya.
5: Iya.
4: Iya, ini kan permainan ini kan memang sangat-sangat saya juga merindukan karena saya masa kecil juga saya itu pengen bermain banget itu apalagi boy.
3: Boy Tampurung.
4: Nanti kalau boy Tampurung itu. Nah, bagian lempar siapa yang susung itu. Nanti kalau kena bola dikatakan mati gitu. Nah, gitu. Jadi kalau pertanyaan saya permainan ini apalagi mereka pusa itu tarik-tarik baru lompat.
3: Oh, iya. Lompat tali. Mereka pusa lompat tali.
4: Ya, sengit-sengit juga itu paling bermain penyusul itu. Enak bermain itu. Itu tidak bisa lima etap tidak bisa apa agak ke bawah harus agak ke atas itu dia punya tingkat keberapa kalau ini garis berarti dikatakan apa salah kalah out jadi pertanyaan saya langsung saja itu kan ini kan sudah pengaruh dengan kita lah di semua HP dan macam-macam yang anan jadi dia punya caranya seperti apakah agar dia bisa kembali seperti dulu biar anak-anak juga sekarang anak-anak kan dorong cuma agak HP terus HP ini ada yang baik ada yang buruk makanya kita dihindarkan itu dengan melalui permainan terkenal-kenal ini jadi bagaimana kita membangkit kembali agar anak-anak tidak terlalu fokus di apa pegang HP gitu jadi cara bagaimana supaya dia bisa apa kembali seperti dulu itu pertanyaan saya mohon dijelaskan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya seluruh Nusantara.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bang Taher, iya. Silakan Kak Kaulan dan juga Kak Sandi.
3: Siapa nih yang mau menjawab Kak Wulan atau Kak Sandi? Silakan.
5: Iya, terima kasih tadi siapa namanya?
3: Kota Her di Sesupu.
5: Oh iya, terima kasih Kota Her. Jadi kalau untuk bagaimana cara kami mengajak adik-adik kami ini untuk memperkenalkan permainan tradisional ini, jadi kami memiliki dua cara. Yang pertama yaitu kami membagikan poster di Instagram dan juga TikTok karena kami menyadari bahwa anak zaman sekarang itu memang sudah hampir semuanya menggunakan gadget. Jadi kami juga menyebarkan poster di TikTok dan juga di Instagram Lapang Warisan. biar bisa dilihat oleh semua kalangan, termasuk anak-anak. Lalu cara kedua yaitu biasanya jika kami sudah rapat dan menempatkan lokasi untuk kami bermain, biasanya tuh kami pergi ke lokasi tersebut dan kami mulai tuh kalau ada anak kecil satu atau dua orang, kami tuh mulai mengajak mereka tuh, ayo panggil teman-teman, ayo kita main di sini. Mungkin seperti itu sih kak, mungkin seperti itu kok.
6: Oke. Kak Jo ada lagi yang bergabung, kita terima dulu ya.
2: Boleh satu lagi dari Perempat Ternate.
6: Halo Perempat.
7: Halo, selamat datang. Selamat datang di Kota Ternate. Torang datang dari rantau, serindu Karima Melati yang lagi
6: nama saya dirubah ya sama Cikgu ya.
7: Aduh, apa kabar Kak Karima?
6: Alhamdulillah.
7: Alhamdulillah. Bahaya bahasa, memang kalau bahasa daerah harus tetap aja.
6: Iya.
7: Halo Jakarta si ganteng. Aduh, Bang Jojo.
2: Iya,
7: kita mau jalan-jalan ke Ternate dulu ya. Terus nih narasumbernya cantik sama ganteng juga nih ya. Dua lawan dua nih. Halo Kakak Wulan dari.
5: Halo.
7: Sehat ya Kakak Wulandari dan si ganteng Kakak Sandi Ramdhani. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
7: Aduh, ceria-ceria nih memang kalau Ternate kita datang ke Kota Ternate ya kan. Nah, ini kan temanya, memang kalau temanya ini menarik sekali permainan kita masa-masa kecil ya Karima ya. Bang Jojo ya. Apalagi Inopo Tuniru. Ini aja kata-katanya baru nih. Jadi kembalikan semangat permainan tradisional. Memang kalau di Jakarta kan udah ada lahan lagi, udah penuh semua lah. Ya kan? Nah, jadi inovasi Mova Tuniru atau namanya atau Inovo Tuniru ya, hadir sebagai untuk gerakan budaya dan kreativitas seni di Ternate, Maluku Utara untuk menghidupkan kembali ya keceriaan serta nilai kebersamaan dari permainan tradisional anak tempo dulu.

0: Yang ketiganya, jenis-jenis permainan spesifik dalam tradisi Nova Tuniru atau komunitas lokal ini yang aktif melestarikan di Ternate apa saja sampai saat ini gitu, kakak-kakak yang narasumber ini. Okay. Itu saja. Sudah paham ya, pokoknya saya kasih pantun. Pantunnya boleh?
1: Boleh.
0: Pantunnya dengan sesuai tema hari ini. Begini kakak Rima, pantunnya. Kata-katanya ucapan salam, mohon maaf ya, Ternate gini. Mas pergi di pasar beli bumbu, jangan lupa beli ikan goloho. Mari torang bikin satu inovasi baru, biar itu permainan lama bisa tuniru. Begitu pantunnya, ya kan? Pokoknya suku lopu. Barang semua bersaudara. Terima kasih kakak Rima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Diborong ya pertanyaannya Cegu ya.
1: Langsung ya tiga
2: besok kalau banyak lagi ini ya denda ya, kan kasihan sama yang lainnya loh. Boleh silakan ke Wulan dan juga Kak Sandi.
1: Oke, langsung dijawab ya. Mungkin dalam permainan tradisional mengkolaborasikan budaya-budaya tradisional juga. Mungkin itu lagu-laguan atau gimana?
3: Jadi kalau untuk variasi dari permainan tradisional itu memang ada beberapa permainan tradisional seperti jilo-jilo, terus leng-kali-leng itu kan pakai nyanyian juga.
1: Jilo-jilo, igopampa jilo. Iya. Terus jilo itu kan kelapa ya, bahasa Ternatenya. Oke. Okay.
3: Sama leng-kali-leng juga itu kan pakai nyanyian juga. Itu variasi-variasinya, dan ada juga tadi kan ditanya mengenai apa saja permainannya ya, di pertanyaan ketiga. Jadi kalau untuk permainannya sendiri itu banyak sekali, beragam. Cuman memang di setiap pertemuan itu tidak semua kami pakai. Jadi dalam pertemuan itu biasa 2-3 permainan saja. Kalau untuk permainannya itu ada boy tampurung, ada benteng, ada sem, terus jilo-jilo, terus lengkali-leng, dan juga tadi apa sih namanya yang lompat tali itu?
1: Lompat pusa itu.
3: Iya.
1: Jadi siapa yang menang itu kalau dong sampai di merdeka maka merdekalah kita ya. Tapi sayangnya kalau saya ikut lompat tali ya, biasanya cuma sampai di telinga langsung kalah.
3: Sama juga sih.
1: Berarti kita tidak ada bakat melompat ya.
3: Iya, betul.
1: Oke, yang ketiga mungkin kakak Sandi bisa dijawab.
4: Kalau untuk yang tadi jenis-jenisnya, itu biasa kalau untuk boy tampurung biasa kita gunakan properti ya, jelas tampurung kelapa. Itu biasanya kita susun sekitar 15-20 kelapa. Dan juga nanti kita bagi dua tim yang seperti tadi sudah dibilang, ada yang bertugas menjaga dan bertugas menyelamatkan diri ya. Itu terus untuk lompat karet ya, jelas itu propertinya karet. Terus untuk benteng itu biasa kita gunakan mungkin batu, kalau tidak apa ya?
3: Ya paling itu sering sih kami
1: sering batu yang agak besar.
3: Agak besar.
1: Ya. Oke, ada lagi Kak Jo, boleh kita terima?
2: Boleh satu lagi dari sana. Nanti kita baca WhatsApp dari Perempat Jakarta ya, Kak Karima.
1: Oke, siap. Halo, Suara Budaya Nusantara.
5: Halo, Assalamualaikum Kak Rima, selamat siang.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nebak namanya takut salah nih, jadi disebutkan saja ya namanya ya.
5: Boleh.
1: Dengan siapa ini?
5: Dengan Ica.
1: Oh, Ica.
5: Iya.
1: Oke, Ica.
5: Apa
1: kareba?
5: Diangkat, bagi-bagi, madeceng juga.
1: Sudah mi manre?
5: Apa?
1: Sudah mi manre?
5: Sudah mi.
1: Oke, pertanyaannya apa?
5: Pertanyaannya apa? Halo Bang Jojo.
2: Iya, Ica.
5: Aku tadi mau telepon ke sini tapi gak diangkat, jadi pindah lagi ke Ternate.
1: Oke, soalnya pintu ya.
5: Bang Jojo gantian dong angkat teleponnya, biar adik dan di sana gitu. Ternate aja teleponnya. Bang Jojo, halo ke...
1: Iya?
5: Mau nanya nih. Kan tadi ada permainan apa namanya?
1: Domikado
5: itu. Kalau boleh tahu yang mana itu? Aku nggak tahu permainan itu.
1: Oh, domikado. Oke. Okay.
5: Kalau di sini kan sebentar lagi masuk 17 Agustus nih. Banyak juga permainan kayak dulu tuh, kayak main apa namanya tuh, main bola kasti, ada di sini di itu di yang pernah tuh diperlombakan gitu. Terus ada namanya kita jalan kaki pakai bambu itu apa sih namanya

0: kayak gitu juga ada.
1: Oke. Okay. Hmm,
2: jalan kaki pakai bambu.
0: Iya. Kita nikah. Anaknya Mbak terima masih suka enggak? Main-main saya dulu gitu. Oh. Permainan
1: kok pertanyaannya ke saya? Ya?
0: Makasih ya semuanya.
2: Sami-sami, Cel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya ke saya nih.
2: Langsung ya ke pribadi.
1: Langsung ya.
2: Siap.
1: Kalau sekarang karena agak capek ya, mm-hmm. jadi ya permainan-permainan tradisional itu udah jarang ya saya lakoni. Mm-hmm. Tapi mungkin tadi pertanyaannya juga itu kan permainan domikado, mm-hmm. itu seperti apa?
3: Jadi permainan domikado itu melibatkan sekitaran 8-10 orang, mungkin bisa lebih juga. Mm-hmm. Jadi kita kayak buat lingkaran gitu, terus susun tangannya. Saling apa sih namanya ini?
1: Saling itu ya, ditindih
3: eh. Iya,
2: ditumpuk.
1: Ditumpuk.
3: Ya, ditumpuk. Ditumpuk terus kita nyanyi tuh. Nyanyi tuh do mi ka do es ka. Nanti di akhir
1: lagu sampai tri ya kan?
3: Iya, sampai akhir lagu.
1: Jadi ada bahasa Inggrisnya juga ya. Iya.
3: Nanti di akhir lagu orang terakhir yang ditepuk dia yang kalah, dia yang keluar gitu. Ah, gitu.
1: Ada hukuman khusus tidak? Kalau yang kalah.
3: Tergantung sih kalau biasanya anak kecil ya. Biasanya hukumannya ya cuman paling nyanyi atau apa yang biasa-biasa saja. Hmm. Kalau orang besar biasanya kalau kalah ya kita kasih hukuman yang cukup berat juga gitu.
1: Kalau orang besar kalah mau dong ditraktir gitu ya. Kak Jo mungkin silakan ada pesan WhatsApp.
2: Ini
1: dari
2: ada pesan
1: Jakarta.
2: WhatsApp dari ada dua ya, kita langsung digabung aja. Ada Mamelinda Idris di Ternate yang mau nanya sebagai anak muda apa yang perlu dilakukan agar supaya permainan tradisional tetap disukai untuk generasi muda kayak gitu, mm-hmm. ya, sehingga mereka tidak terfokus nih dengan gadget aja. Siap, syukur dofu-dofu, salam dari Mamelinda Idris. Terus juga ada dari Yogyakarta, ada Pak Haris Prasetya yang mau nanya dalam memulai permainan tradisional khas Ternate, bagaimanakah aturan pakaian bagi pemainnya seperti itu. Dan ini tambahan dari saya juga satu, kan tadi Kak Ulan dan juga Kak Sandi juga sempat bilang katanya untuk menyiapkan snacks, minuman, makan gitu ya, itu dari sumbernya kolektif dari tim gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya kali aja nih bisa kerjasama dengan entah either itu brand atau juga dinas gitu ya, untuk menjadi donatur gitu, mungkin ada rencana, karena kan mungkin dari Kak Ulan sama Kak Sandi ini pekerja atau mahasiswa mungkin ya. Ya, ya pasti berat dong ngeluarin buat banyak makan gitu ya, bisa dibilang gitu ya gitu. Nah itu gimana tuh nantinya?
1: Oke, silakan langsung dijawab.
4: Oke, baik, untuk yang saya izin menjawab pertanyaan yang pertama ya, tadi
1: dari Mama Linda ya.
2: Mama Linda.
4: Untuk pertanyaan pertama itu bagaimana peran kami sebagai anak muda untuk melestarikan permainan tradisional agar dapat berkelanjutan ya, lebih tepatnya. Iya, jadi cara kami yakni yang pertama promosi. Itu kami biasa membuat flyer dan kami up di sosial media. Itu lumayan banyak antusias, bukan hanya dari anak-anak yang melihat sorotan dari postingan kami, dan juga banyak juga orang-orang seumuran kami ataupun orang dewasa yang ingin ikut serta bermain permainan tradisional seperti itu. Cara kami yang kedua yakni memang kami langsung terjun langsung ke lapangan. Biasanya lokasi yang kami turun itu ya yang kami incar yang pertama tempat-tempat wisata, karena memang dilihat juga untuk view-nya juga bagus dan juga tempat yang memadai untuk kami melakukan kegiatan tersebut gitu.
2: Oh, okay.
3: Mungkin kalau untuk pertanyaan kedua tadi soal pakaian ya. Kalau untuk pakaian bebas rapi, mau pakai baju rumah, mau pakai baju olahraga juga boleh, senyamannya saja gitu. Karena kan kita mungkin bermain bukan cuman yang nyanyian saja, kita juga lari-larian tuh seperti Boy Tampurong gitu. Jadi pokoknya pakaian tuh yang nyamannya saja gitu.
4: Iya, senyamannya dipakai.
1: Ya, oke. Okay. Kemudian saja. Rencana ke depan nanti mungkin ada kolaborasi.
3: Kalau untuk rencana kami ke depan, kami ini ya mau buat lapangan warisan go to school. Mungkin itu akan kami libatkan dinas juga ya, kan harus ada izin juga. Jadi mungkin akan kita buat proposal juga mungkin ke dinas-dinas. Dan kalau untuk brand-brand, kami sangat-sangat terbuka ya.
4: Kalau ada yang mau.
3: Kami sangat-sangat terbuka di Instagram kami. Jadi ya, kalau brand mau endorse juga tidak apa-apa. Ah, gitu. Kami sangat-sangat menerima.
2: Mungkin kolaborasi sama UMKM ya.
3: Iya, itu juga penting sih.
1: Karena memang di Ternate ini UMKM-nya cukup banyak.
3: Iya, cukup banyak.
2: Iya.
1: Oke, Kak Jo ada lagi?
2: Di Jakarta, wah tadi langsung teleponnya mati lagi ya. Kalau misalnya di sana ada, boleh ya di sana aja nih, Kak Rima.
1: Oke, baik. Untuk sahabat budaya yang ingin bergabung, Rima masih tunggu ya, Woni, untuk bergabung di Torang PLN Telepon di kesempatan sore ini. Tapi Kak Rima juga punya pertanyaan nih, sejauh ini ya, ketika permainan itu dimulai ya, kalau boy tampurung itu kan biasa lari-larian, lempar-lemparan. Ada kata rada yang mungkin pernah cedera begitu?
3: Iya pasti dong Kak, karena kan lari-lari ya biasanya kan, apalagi yang paling sering cedera itu di permainan boy tampurung. Ya.
1: Karena saya kan salah satu korbannya dulu.
3: Karena kan sudah lari itu biasanya sudah tidak lihat tuh ada orang, pokoknya terobos aja gitu. Jadi biasa sering ini sih, kakinya sering apa namanya, kayak lecet gitu.
2: Oh,
3: ya,
2: lecet juga.
1: Tapi sampai tidak sampai yang berat gitu
3: ya,
1: kan?
3: Tidak.
1: Oke, untuk penanganannya sendiri gimana?
3: Biasanya penanganannya ya, kami kan ada ini ya, apa namanya, kayak sediakan minuman. Biasa tuh ada es batu, kami kompres aja.
1: Oke, secara tradisional pula ya Kak Jo ya.
2: Mungkin seperti itu. Dan ini kan tadi bilangnya kalau kegiatan-kegiatan dari Alapang Warisan ini selalu tempat wisata ya, Karima, Kak Wulan dan juga Kak Sandi. Nah untuk biasanya kan tempat wisata tuh ada untuk tiket kayak gitu-gitu. Nah itu gimana tuh untuk kesana orang join? Apakah orang yang sudah masuk di tempat wisata tersebut yang bisa join, atau orang yang mau nggak mau karena mau join harus bayar tiket juga, atau gimana tuh?
4: Ya kalau untuk tempat wisata bagi anak-anak sih mereka tidak dikenakan tiket masuk karena memang mereka warga lokal di daerah tersebut ya. Cuman kalau untuk masyarakat ataupun pengguna-pengguna media sosial yang melihat postingan kami dan mereka ingin berkunjung ke tempat yang kami laksanakan, itu biasanya dikenakan tiket. Itu biasanya sekitar 5.000 lah.
1: Itu tiketnya masuk ke tempat
4: tiket
1: wisata
4: masuk,
1: ya.
2: Masih terjangkau juga ya kalau untuk tempat wisatanya ya. Siap deh kalau gitu. Ya, Kak Rima nih karena waktunya juga sudah tinggal dikit lagi. Ya mungkin kita sudah masuk ke segmen ini ya. Closing statement dari teman-teman volunteer Lapang Warisan nih, dari Kak Wulan dan juga Kak Sandi, Kak Rima.
1: Iya, baik. Silakan Kak Wulan closing statement-nya.
3: Mungkin lebih ke mau mengajak sih untuk teman-teman yang di rumah yang ingin bergabung, apa ya, bernostalgia dengan permainan tradisional, bisa langsung mengunjungi Instagram kami di Lapang Warisan. Di sana kami sering membuat apa namanya ya, kayak poster-poster. Jadi kalau teman-teman lihat mungkin bisa gabung bersama kami. Mungkin seperti itu.
1: Oke, Kak Sandi silakan.
4: Ya, mungkin sama dari Kak Wulan juga. Dan juga betul tadi mengajak seluruh kalangan, bukan hanya anak muda tetapi orang dewasa, ayo sama-sama yang memang
1: ingin merindukan ya.
4: Merindukan permainan peradilan tradisional, boleh gabung bersama kami. Nanti untuk info selanjutnya nanti kami infokan jika ada kegiatan selanjutnya.
2: Semua di sosial medianya ya. Kak Sandi dan juga Kak Wulan, boleh disebut lagi di mana aja, TikTok kah atau di Instagram kah atau di Facebook?
3: Di TikTok sama di Instagram, namanya Lapang Warisan. Lapang
2: itu digabung atau ada warisan. Pisah?
3: Dipisah Lapang Warisan.
2: Lapang Lapang underscore atau Lapang titik.
3: Lapang, bentar saya lihat dulu.
2: boleh.
3: Bentar ya. Kayaknya nggak pakai underscore, cuman
1: spasi gitu.
3: Iya, cuman spasi.
1: Spasi.
2: Oh itu untuk search by name aja ya. Okay, bukan ID ya. Siap, nanti tinggal dicari aja nih pemirsa RR ini atau juga pendengar perempat untuk Lapang Warisan di sosial media ya. Siap deh kalau gitu. Kak Wulan, Kak Sandi, terima kasih buat ceritanya di siang hari ini. Mudah-mudahan bisa membangkitkan ya buat pendengar perempat dan juga pemirsa RRnet tetap melestarikan permainan-permainan tradisional ya, walaupun memang dikasih gadget ke anak cucunya, tapi tetap kenalin juga sama permainan tradisional ya. Kak Rima juga terima kasih untuk pertemuan kita di siang hari ini. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di episode berikutnya di Perempat FM Suara Budaya Nusantara. Assalamualaikum semuanya, sehat-sehat.
3: Waalaikumsalam.
2: Iya, pemirsa RRNet dan juga pendengar Perempat, kayaknya kita kudu pamit juga karena kita harus gantian sama program-program lain ya di Radio Visual RRNet ya abis ini ya. Tapi kalau untuk siaran Perempat Jakarta masih tetap di mari ya. Masih barengan Ayu Joritia di 92,8 Perempat FM Jakarta atau di channelnya Perempat FM Jakarta di RRI Digital. Joritia pamit undur diri dari RRNet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara. Perempat Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

Abang Pop, penataan lahan seluas sekitar 200 meter persegi di tepi jalan jalan raya dan mogot RW 17 Kelurahan Kalideres Jakarta Barat yang dikerjakan sejak Mei lalu kini sudah rampung ditata. Camat Kalideres Ziki Zulkarnain menjelaskan area yang semula merupakan lahan tidur sekarang sudah menjadi ruang terbuka hijau yang dihiasi dengan mural serta pos pengamanan warga. Ia juga menjelaskan mural yang menampilkan gambar rumah ibadah berbagai agama tersebut mendeskripsikan Jakarta sebagai kota yang ramah dan aman sekaligus menyampaikan pesan ajakan agar masyarakat hidup rukun dan bersama-sama menjaga Jakarta. Beralih ke berita yang lain, Bang Po. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Samarinda Kalimantan Timur menyusun sebanyak 24 pilihan materi muatan lokal kebudayaan untuk diterapkan di seluruh satuan pendidikan di daerah setempat. Ragam opsi materi kebudayaan tersebut mencakup pembelajaran seni tari tradisional, tata boga khas daerah, tata busana lokal, cerita rakyat, hingga olahraga tradisional. Ambil di sini kabar beritanya, Bang Po. Kita jumpa lagi di kabar berita pukul 15.

0: Unon.
1: Apanya guan?
0: Jam berapa lari nih?
1: Jam 2 gue lah, jam 2.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyah.

Selamat siang, saya Presa Budaya. Kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang kali ini Supradi dari Bangka Selatan di Bacik Ekuiran bersumber dari RRI.co.id. Sementara 1 tahun 2026 ini ada 5 kasus kematian ibu dan 13 kasus kematian bayi di Bangka Selatan. Angka tersebut meningkat jika dibandingkan periode yang sama tahun 2025 lalu di mana ada 2 kasus kematian ibu dan 8 kasus kematian bayi. Sementara warga Tobuali Linda Jayanti berharap upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Bangka Selatan mampu menekan angka kematian ibu dan anak. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 2 siang. Nah, Supradi, sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 3 sore kelak Supradio. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi rri.co.id Supradio.

0: tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Oh, apa gemai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyepo dak kemana, Es?
1: Penan palak ku ne, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat oh, kini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Gak apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Yang kok nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi. Biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
1: Gimana cara apa kok berdiri pek panggungnya?
2: Oh dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa. Bukan cuma usaha. Yang punya kegiatan ge paca. Nak siaran langsung oke. Nak dialog ge paca Es. Nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman. Tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok jangkauan siaran RRI to luasnya Es. Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4. Pokok langsung direspon Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baik lah AS.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Oh, guys. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
6: Oh apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawan nih lah.
6: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya, awas kan nak oh.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no? Nah, batang pelawan nih, ade kulat kek madu pelawan ne? Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia ne. Harga cabik mahal yalah kat tau.
2: Duh, tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek neng radio nampe bawah batang ne.
2: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua nih, ade. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
2: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren G RRI. Ade mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nge muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Benar dek, lah ok, ko nak gilu ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti nih.
3: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
7: Di sini tempat berbagi informasi beragam budaya. Begaya, beragam budaya.

Dulu lautku biru alami, namun sekarang tidak lagi. Dulu bintang laut bermain di pesisir bersama kami, sekarang tidak lagi. Dulu kepah mudah kami nikmati, namun sekarang kerang tinggallah cangkang. Inilah karya penambangan merambah pesisir. Semoga timbul kesadaran bersama untuk memperbaiki, menjaga dan melestarikan laut Indonesia. Karena kepulan asap hitam di tengah lautku tidak akan menjadi kekayaan bagi generasi yang akan datang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman kebudayaan yang begitu luar biasa. Namun, apakah sahabat budaya tahu bahwa makna tentang budaya dan kebudayaan tidak pernah lepas dari unsur-unsur kebudayaan secara universal? Guru Besar Antropologi Universitas Indonesia, Kunchara Ningrat, membagi unsur kebudayaan universal ini menjadi 7 bagian, yakni bahasa, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan dan organisasi sosial, sistem peralatan hidup dan teknologi, sistem mata pencaharian hidup, sistem religi, dan kesenian. Keanekaragaman kebudayaan kita akan tetap bertahan jika kita juga mencintainya. Salam budaya.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

Di Bangka Belitung, terdapat suatu komunitas masyarakat yang disebut sebagai penduduk asli yang dikenal sebagai Sukulum. Sukulum merupakan kelompok masyarakat adat Bangka yang belum memeluk suatu agama. Suku ini masih memegang teguh tradisi adat nenek moyang. Sukulum berasal dari kelompok masyarakat, orang darat dan orang laut pribumi Bangka. Sukulum tinggal di Dusun Air Abik dan Dusun Pejem, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: 103,9 megat perempat RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, kita ke Begaya, beragam unsur budaya di sini. Renagi ke utara Jakarta Utara, di utara Jakarta maksudnya. Ada kampung Tugu, jejak Portugis yang masih hidup di utara Jakarta. Nah, lebih dari 3 abad seperti kampung di Jakarta Utara yang dihuni keturunan Portugis ini menjaga identitas melalui keroncong dan tradisi turun-temurun seperti yang tetap hidup hingga saat ini seperti Nah, di tengah hiruk-pikuk Jakarta Utara berdiri sebuah kampung yang menyimpan kisah jauh lebih tua dari usia Republik Indonesia. Jadi di sini jejak Portugis ini tidak hanya hidup dalam nama keluarga atau catatan sejarah, tetapi juga dalam musik, tradisi, cerita yang diwariskan di generasi ke generasi seperti Nah, seperti sahabat budaya, terletak di Kelurahan Tugu, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Kampung ini menjadi rumah bagi masyarakat Tugu, komunitas keturunan Portugis yang telah menetap di wilayah tersebut sejak abad ke-17. Jadi di tengah perubahan kota yang terus bergerak, mereka tetap menjaga warisan budaya yang diwariskan pada leluhur seperti. Indonesia nih sebenarnya kaya kaya warisan budaya Jadi berkesempatan yang mengunjungi Kampung Tugu kayak berbincang dengan Arthur James Michael seperti, salah satu warga yang aktif melestarikan sejarah dan budaya Tugu seperti. Jadi percakapan berlangsung di rumah Tugu, sebuah rumah kayu tua yang menjadi salah satu penanda sejarah komunitas Tugu sekaligus ruang pelestarian berbagai tradisi yang masih bertahan hingga sekarang nih seperti. Nah, dari tempat inilah seperti kisah Kampung Tugu nih mulai terurai seperti dari Batavia ke hutan rawa seperti. Jadi kisah Kampung Tugu ini bermula jauh sebelum Jakarta menjelma menjadi kota metropolitan seperti hari ini seperti. Nah, leluhur orang Tugu nih diyakini berasal dari komunitas Merdeker atau kaum merdeka, yaitu bekas budak dan keturunan masyarakat dari berbagai wilayah Portugis di Asia yang kemudian dibebaskan oleh VOC. Jadi sebagian besar berasal dari Malaka, India, Sri Lanka hingga kawasan timur Nusantara seperti. Nah, meski telah memperoleh kebebasan, mereka tetap membahas bahasa budaya kayak tradisi yang berakal dari Portugis tadi seperti. Nah, seperti sahabat budaya, kemudian seperti sahabat budaya pada abad ke-17 sebagian dari mereka nih Supradek kaum Supradek menetap di Batavia, namun kehidupan di kota pelabuhan tuh tidak selalu berjalan mudah kok. Nah, dalam ingatan yang diwariskan turun temurun di Kampung Tugu nih, sebagian kecil komunitas tersebut memiliki meningkat ke Batavia meninggalkan Batavia maksud setelah mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan pasca perubahan agama dari Katolik menjadi Protestan. Nah, kemudian mereka mencari tempat yang lebih aman untuk memulai kehidupan baru seperti. Nah, hingga tahun 1661 mendatang seperti Nah, di tempat yang mereka tuju saat ini sangat berbeda dengan Kampung Tugu yang dikenal sekarang nih seperti. Wilayahnya masih berupa hutan lebat yang dikelilingi rawa-rawa, jauh dari pusat Batavia dan sulit dijangkau seperti. Jadi kondisi alam yang terpencil justru menjadikan tempat yang ideal nih untuk berlindung. Di tengah benteng hutan dan rawa inilah para leluhur orang Tugu nih tadi membangun komunitas kecil yang perlahan tumbuh dan bertambah dari generasi ke generasi. Jadi selama bertahun-tahun keberadaan mereka ini nyaris tidak diketahui orang seperti. Nah, baru sekitar tahun 1675 komunitasnya ditemukan oleh Belanda. Jadi sebagian memilih pergi, sementara mereka yang bertahan mulai membentuk sebuah permukiman yang kemudian berkembang menjadi Kampung Tugu. Jadi dari sebuah tempat persembunyian di pinggiran Batavia lahirlah sebuah kampung yang mampu menjaga identitas budaya selama lebih dari 3 abad seperti. Hingga kini jejak perjalanan para leluhurnya masih terus dalam tradisi musik kehidupan masyarakat Tugu yang terus bertahan di tengah perubahan Jakarta seperti. Nah, itu di sahabat-sahabat budaya di Begaya kita, Iren aja Ika ke Jakarta Utara, apa Utara Jakarta nih, ada Tugu, ada Kampung Tugu, jejak Portugis yang masih hidup sampai sekarang nih seperti. Warisan budaya seperti. Kita lanjut kembali sahabat-sahabat budaya menemani Kak Iren jam 3 tidak terasa akhirnya Iren pamit undur diri dari ruang dengar perempat RRI Sungai Liat Sepradi. Amin Iren ada salah kata dimaafkan Sepradi akhir kata Iren ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bangka Blitong nih? Nih nyahan.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

0: Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: OS, nak mana OS?
2: Duh, apa gimai? Kini ngambuk terus. Ngapa?
1: Nyepok nak kemana, Es?
2: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa penan, Es?
2: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, ne. Menak ya, pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
2: Ya apa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kok nenek promosinya kini?
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi RRI Sungai Liat bayi okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
2: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dek lah, Es. Pok datang bayi ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam ni, kek jadi penunggun batang pelawat ni kelak, heh?
6: Oh, memang, be. Penunggu batang pelawat ni, adik kulat pelawan. madu pelawan. Kawan ko galenya. Awas kan kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan no. Nah, batang pelawan nih ada kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tahu ke isi dunia ne. Harga cabai mahal yalah kat tahu.
1: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
1: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua ada, nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
1: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren, GRRI. Ada muat berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
6: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men beguna ya, bertambah pinter ya.
1: Menak ya, gak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
6: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kan ya. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: ...103,9 FM, Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
8: Pro Dangdut, Bedincak Bedaek.

0: Wah, Mai. Kita nih emang nak rajin olahraga, kok. Aseku. Lah berapa bulan nih kita jarang berjalan minggu pagi cenih, Mai, kok. Aduh, bengis saya tapi, Mai.
1: Oh, nian rom. Pok nih, sok sibuk saya gerom.
0: Sibuk tah apa, ge?
1: Tah gawi ya. Nggak ngalah bupati lah sibuk, Pak Nerom.
0: Kuniu kan sibuk, Mai. Tapi, Mang, kain kutu tengah banyak nih, Mai.
1: Apa, Rom? Kain? Apa kain, Rom?
0: Ano, Mai. Ya, Mai. Langganan urutku, maksud, Mai.
1: Tuleh, Rom. Men punya mulut tadi rebonding, Rom. Men langganan toukan kain, Rom. Tapi klien, Rom. Klien, Rom. Bukan kain, Rom.
0: Seku dari dulu bahasa iyalah, Mai. Emanglah berubah, kok.
1: Ah, beseng pok lah, Rom. Leteh madah kek pok nih, Rom. Ngenyapek saya deng, Rom.
0: Deng, Mai. Yang kaget dek terting umong. Mane ade basi bangka ngenyapek. Yang ade geng leteh, Mai. Ngeracau ketak kare, Mai.
1: Yalah, Rom. Mentu nama improvisasi, Rom.
0: Hah? Apa, Mai? Nggak isolasi puli? Apa maksud kare, Mai? Lala, Mai. Tengok adep jalan tuh. Kelak kesandung lubang geli hati.
1: Aduh, pok nih Rom lah isolasi huli Rom. Baseng galah Rom. Aseku sepi nue pagi nih orang berjalan Romo.
0: Aseku karena baru di hujan nih Mayo, orang malas keluar. Orang gek sutek di balik selimut lah meneseku Mai.
1: Au nian Rom. Lain mentukang nata indepok nih Romo.
0: Indepok iyalah Mai, ngangge ngate diri lah. Tapi biar ku tukang nata. Tapi kageng ngintil seku Mai, kemana-mana geng ikut dicubur ku di Mai.
1: Kita kan CS Rom, kawan Rom, tukang traktir ku pok Rom.
0: Oh, jadi selama ini ka bekawan kek ku, hanya nak minta traktir kek ku Mayo.
1: Dak lah Rom, dak be Rom. Nue ge sensetep pok ne Rom.
0: Ukan mesti biasa ngomong sekuayuk nyala pok ne Mai. Weu.
1: Rom. Rom,
0: apa Mai?
1: Ada orang gila Rom.
0: Mana?
1: Mata lah Rom.
0: Lah mata ilah Mai. Mana Mai? Kita agak pelan pelan Mai. Biar dia dengar ngomong sendiri tu. Dia Rom tahu kita Mai.
1: Tuhan Rom.
0: Oh, Mai, Mai dia.

0: Kapan tah?
1: Lorot! Lorot ini kenapa?
0: Mati lagi lah kecer mulai
2: main. Ya Allah.
1: Parah banget.
0: Ya, jangan mati lah.
1: Ya, sini nah. Ya, ini anak yang ngomong.
0: Enggak. Mati lah main. Lagi teh main. Mati lah main. Gue deka uang main.
2: Kita pulang nak.
0: Mai, mai cepat mai, lari mai. Mai, lari mai, lari mai. Mai, lari mai. Cepat mai.
1: Yuna.
0: Ah, lagi aku mai. Kita sembunyi lo mai. Mai, kita sembunyi di dekat dekat batang-batang mai. Mati lama aku lari mai. Oh, udah cepat ngomong lagi mai. Mati lama.
1: Apalah Rom, Rom.
0: Lagi ada dak mai.
1: Oh, Rom. Pok dak tahu dak Rom.
0: Apa?
1: Yalah orang gila yang kata orang Fatime, Fatime ya Rom. Oh. Nyanyi seketok kayak nyari anak. Kelak oh imang pok ne putri yang tertukar maren Rom.
0: Deki ade.
1: Pok ne kelak anak Fatime udah Rom.
0: Deki ade. Mai.
1: Yang dibuang dalam kardus maren Rom.
0: Ngeracau pok ne mai. Pok ne mai ngeracau ngenakut ku kita. Tapi ku ni ngeri mai sakit orang gila itu mai. Ku takut kelak ditangkap pergi teh mai.
2: Ya Allah ya Tuhan, apa dosa dan salahku nih ya Allah, sampai aku dek sudi-sudi dikejar-kejar macam ni.

0: kemarin di WCSU.
1: Aduh.
0: Di peluntang Rues dikejar bayi.
1: Ya Allah.
0: Neh lah dikejar anggile hula. Gara-gara po neh lah Rom.
1: Langgapi buli, mai gara-gara ku mai. Matut
0: po lah, lah ku padah jangan dilihat. Ica-ica dek tahu bayi. Ini dek malah diceleng buli orang gile ya.
1: Kunyo takutnya mai. Maka ku ngerindi kek kata dek to. Sampai kek nyangka dek kek ngisik kita mai. Letih ku mai.
0: Yalah. Ingin dek kok Rom. Tapi lama-lama menggalak dikejar-kejar.
1: Oh.
0: Cepetlah kempes kok Rom.
1: Hah? Apa yang kata Mai? Kau nih Mai. Kau pikirku di mana uto Mai. Apa cak kempes? Nih mang mang kata Mai. Weh mulut. Oh.
0: Tapi Rom. Lucu gitu tadi Rom. Kata kenang enggak kayak renggile ya Rom. Tapi nih Rom nyari anak.
1: Oh emang. Tapi ngeri emang lah.
0: Nyari anak kepo Rom.
1: Tapi bener emang itu.
0: Kan nyaki repo anak. Ah. Tapi mirip emang Rom kok kayaknya.
1: Dia adih nyaman lah. Agi cakep ku selangit-langit be Mai. Ngeri nyar bunges macam tu orang gile ya. Baju cari baju lah.
0: Kekerianya orang gile Rom. Mampu orang gile lebih kali Rom runges Rom.
1: Astagfirullahaladzim. Orang
0: gile yang macam ni runges Rom.
1: Ya Allah Mai. Big Mayo mulut kane Mayo. Kerialah dia dicabik Mai. Tapi kawah aku dah ngerugi kata cabik tengah mahal ni Mai. Di 50 ribu Mai sekilo Mai. Oh Mai. Ku heran eh. Apa keluarga orang gile tadi tu dek nyari oh. Lah tahu ada keluarga sakit. Cubelah diubat bawa ke ujung pari padang tu Mai.
0: Oh nian. Oh nian Rom. Neh dibiar kelenang-kelenong ngelinteng ngukur jalan dak apa pikir keluarga. Dak punya pri kemanusiaan Rom.
1: Mai Mai. Mendek dia punya pri kemanusiaan. Jadi ya punya pri kebinatangan Mai.
0: Kenek po Rom. Males ku ngejelas ya. Ku nek leteh Rom. Nyabe nek asenek. Putus lah asenya be ku Rom. Aduh ya.
1: Oh Mai. Men kira-kira pemerintah kita nih punya tanggung jawab dak Mai kayak ngurus orang-orang macam tadi itu Mai. Orang gile, orang telantar macam tadi itu Mai. Lah mati lah Mai men berkeliaran di jalan kayak ngejer orang Mai.
0: Oh pastilah Rom, Rom. Bahkan disebutkan di Undang-Undang Dasar 45 ya Rom. Aku lupa pasal berapa yo. Yang katanya apa itu anak-anak terlantar dilindungi oleh pemerintah. Kahane sih kok
1: Rom. Wih lah kenal li. Oh. Oh jadi memang ada yang ngatur apa tadi itu Mang? Undang-undangan.
0: Oh nian, sek Rom undang-undang ya Rom.
1: Oh.
0: Tahu undang-undang enggak Rom?
1: Oh.
0: Yang buku depan ada gambar Pancasila ya Rom.
1: Oh.
0: Adalah kita belajar SD Sari Mari Rom.
1: Oh. Adalah aku tahu lah mentua Mai.
0: Dulu kita nama PPKN, tah kini apa nama Rom.
1: Sekarang ni PKN kata.
0: Oh,
1: si kok deng P Mai, dia banyak enggak?
0: Oh lah pun.
1: Oh Mai, menjem tu harus orang gile tu, orang telantar kayak gelandangan di jalan tu. Tanggung jawab pemerintah mana ada undang-undang ada?
0: Iyalah, maka dari itu harus dibawa ke RSJ, diubat. Syukur-syukur pajak sembuh mana diubat Rom.
1: Tahu lah pun. Oh Mai, mentu pulang nih, kita lapor bayi Mai. Kalau di kampung kita nih ada orang gile bisa perut Mai. Oh. Hah, ngeri ku Mai.
0: Bisa perut cemana nya Rom.
1: Kayak nengok tadi tu. Hah.
0: Tak banyak macam saya orang gile ini Rom. Ada yang
1: lah ngapain boleh kita ketawa tuh Mai.
0: Apalah ada yang sensor masa saya orang gile. Banyak yang sensor Rom.
1: Iya
0: laku yang paling parah Rom. Oh lah pun baseng po lah Rom. Asa po gede ikut gile kelar Rom.
1: Oh iyalah makin hari makin gile Mai.

0: RRI Perempuan Segalian Sore Budaya Bangka Belitung. Selamat sore Sepradik Semena, Kak Ega kembali hadir gantikan untuk kebersamaan kita di Bedincak Bedaya. Ini topik kita seputar persiapan menyambut Agustusan. Tuh, apa baik yang dipersiapkan kira-kira di tempat Sepradik? Oh. Yo, perempuan selamat sore Bedincak Bedaya. Halo, selamat sore Bedincak Bedaya. Nah, dicoba kembali Sepradik ya di sore hari ini. Di mana hari ini kita lah masuk ke hari ketiga untuk bulan Agustus ya, ataupun di bulan kemerdekaan Republik Indonesia kita yang tercinta ini. Yo, perempat sama sore Bedincak Bedaya.
1: Ya, Bedaya. Hai, sampai.
0: Wah, hai, sampai ya. Tia, apa kabar Bang Rido?
1: Alhamdulillah sehat deh.
0: Alhamdulillah sehat. Cuaca panas macam ni, yo. Bedengking.
1: Bedengking.
0: Oke, Bang Rido, di kampung apa ini persiapan untuk menyambut Agustusan? Ada lomba-lomba enggak nih?
1: Nah, belum manuk, nih kena lomba manuk, nih lomba sang bendera.
0: Apa lomba sang bendera orang kok?
1: Lomba.
0: Oh, sebagian mungkin kelak kali ya.
1: Kelak karena lagi berburu nih kelak.
0: Lomba deh ya.
1: Lomba tuh kering mah lah lomba kadang.
0: Biasa ya, lomba apa?
1: Lomba atau apa namanya pinang?
0: Panjat pinang.
1: Oh, kadang ngono apa karung.
0: Oh, agak balap karung kok.
1: Ade lah.
0: Ramai peminat ta, Bang?
1: Hah?
0: Ramai peminat ah.
1: Banyak lah, karena sangat ada nonton lo
0: kan. Alhamdulillah lah.
1: Oh, ada yang nonton lah.
0: Oke lah, Pak. Nak dengar lagu apa nih, Bang Rido?
1: Lagu.
0: Au.
1: Ada lagu apa? Lagu apa ada lagu? Sembilan lubuk sembilan kolam.
0: Apa?
1: Sembilan lubuk sembilan kolam.
0: Sembilan lubuk sembilan kolam. Iyalah, ditunggu. Salam-salam lagi siapa nih?
1: Salam apa mama kok?
0: Heeh.
1: Emang mau apa bujang datang kok? Dari suka pengayung.
0: Okay.
1: Embara, berarti ya. Patu-patu. Rindu. Cinta gua, aku tintet, kuriak tintet. Peta, kan aku aku ya. Sayang lo. Sayang lo.
0: Kok ayaw?
1: Ayaw, anak-anak. Kenapa? Kita tetap pagi ya, Tandat. Siapa-apa semua. Wah, salam semua yang baik lah dari Perejo.
0: Oke, siap.
1: Gantaknya lah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, heeh. Agak ada yang mempasang bendera katanya. Pasang Predi Agustusnya ya sampai 30 hari ini kita pasang ya, dan untuk perlombaan itu juga biasanya mungkin cuman tadi mungkin di pertengahan bulan kali Bang Rido. Ya, perempat selamat. Selamat sore Bedincak Bedaya.
2: Selamat sore Bedincak Bedaya. Wah, sampai hatimu sayang ku cintaku.
0: Sampai hati ya.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Mama Rati?
2: Alhamdulillah suri Allah akbar. Baru sudah ngungkep ikan kanan ikan wila.
0: Oh, ngungkep tinggal goreng barik lah oh.
2: Tinggal goreng.
0: Oh, sambal
2: pesan silakan.
0: Sambalnya sudah ready?
2: Kalau sambalnya beda lagi sayang ku cintaku, sambal lagi mahal.
0: Oh, tengah mahal ya, gak ada ngehaben ya. Lom belanja cabai soalnya.
2: Ya,

0: Ini
1: Kami
0: ya.
1: ini tengah persiapan ke semenjak untuk kuliner-kuliner, tapi mama ada ikut karena terbentur, mama ada job, alhamdulillah.
0: Wih, ada job deh.
1: Ada job alhamdulillah, bulan Agustus ini pertengahan Agustus ada dua mas periode untuk job lah. Alhamdulillah.
0: Oke, jadi apa tadi toh? Ada biasanya lomba kuliner ya?
1: Apanya?
0: Apa tadi lomba kuliner biasa ya?
1: Oh, biasanya.
0: Oke.
1: Tapi ini kan ada job, mama pawai juga. Ih, gak ikut tau nih, off semua dari senam-senam.
0: Nggak apa?
1: Oh, kalau pede, job gue kok. Kalau ada kacang jalan lagi, kalau mama ini ketawa jalan kan, kami teh.
0: Oh, benar lah.
1: Umur aku ya sayang kecintaku, jangan dipaksa lagi.
0: Umur boleh tua tapi semangat masih muda. Umur
1: ya. Tak muda apa-apa lagi tahun 2027 sambut dengan gembira.
0: Oke lah Mama Rati, nak dengar lagu apa nih?
1: Bulan Separo.
0: Apa? Bulan Separo?
1: Bulan Separo, itu lagu spesial loh.
0: Kayak siapa itu spesial lah?
1: Yang diomongin lah.
0: Oh iya lah Pona, kayak someone lah, kayak seseorang lah.
1: Pokok spesial lagu tu, salamat terima untuk Julia sayangku cintaku. Tadi bebek tadi jam segini, tadi rendang-rendang ya. Wah, kita mau tidur baru bebek lah.
0: Anak mama, tidur siang je.
1: Oh, tidur siang, Pak. Bebek lah, tapi bebek lagi kalau sudah saya asar, harus bangun kita.
0: Benar.
1: Terus buat Bang Yan, kita kembali ke rumah, alhamdulillah informasi dari Julia. Semoga Bang Yan kita tetap ada penyakitnya, hok. Dan ikhlas menerima apa yang kita berikan Allah. Semoga Allah semoga menjadi penggugur dosa dosa kita kalau kita diberi penyakit.
0: Oke, okay, sakit ya. Kemarin, Mang Yana.
1: Apa sayang?
0: Sakit kemarin, Mang Yana.
1: Memang kami lah besok kemarin.
0: Oh, sakit apa, mah?
1: Kalau dia roksa dari dokter, katanya pembekakan jantung.
0: Oke.
1: Nah, makanya kita doakan Allah, semoga banyak cepat sembuh, bisa berkumpul, bisa siap-siap lagi di RI Perempat.
0: Amin.
1: Terus, semoga bertambah order-ordernya. Ini kena op, kata dunia kemarin.
0: Iya dong. Kalau sakit, op dong.
1: Kalau sakit, op. Dia kan biasanya tukang antar rapat. Ingin apa? Mesin makanan tidak datang, karena dia sakit kan. Dia kan ingin sempit di kue atau otak kan. Semoga cepat sembuh juga. Dan kakek Sacamura yang lagi tadi kebut tadi mana tidak tahu tidak rinda. Oh, cuek di kok berat. Bisa sebentar kan anda aktif. Tak bagiin juga semoga tokonya laris manis.
0: Amin.
1: Jadi barokah. Untungnya itu barokah. Bisa buat akuarium, mau buka ayam. Beserta Emeljanya, Bang Mujan kita juga di Pinang Batang, Kak Dairi, Bu Mary beserta Pak Brahimnya di Armet. Pokoknya buat Bumbro bersama istri cintanya semoga bahagia selalu. Dan juga buat Bu Rida beserta Pak Sulema juga semoga bahagia selalu. Buat yang di mana Ibu Darti, Ibu Steph, Marni kita juga. Juga buat mungkin gue udah manggil seri ke lagu seri yang diserit nanti juga ada. Pokok salam sayang semua, salam kompak semua buat fan-fan RI Perempat mana saja berada yang lagi siap-siapnya selamat beraktivitas sampai tuntas pulangnya hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama tadi belum ada rapat sepertinya ya. Yo, perempat selamat sore, beninca badai.
2: Wah, Pak Yati.
0: Sampai Yati. Kek siapa ini?
2: Bang Abdul.
0: Bang Abdul.
2: Oh.
0: Apa kabar Bang Abdul?
2: Alhamdulillah sehat, jaga.
0: Alhamdulillah sehat. Bang Abdul, apa ini lomba di kampung Bang Abdul di Bintet?
2: Biasa ada apa? Ada acara di pembola acara budak-budak kan.
0: Apa itu? Oh ya acara.
2: Makan kemplang.
0: Makan kerupuk.
2: Biasa.
0: Biasa wah.
2: Ada pawai lah.
0: Ada pawai juga.
2: Ada itu. Dan mana ada acara?
0: Lah ada tanggal lah.
2: Hah?
0: Lah ada tanggal lah.
2: Mana?
0: Belum tahu. Ya. Oke lah pun. Iyalah, nak dengar lagu apa nih Bang Abdul?
2: Lagu
0: apa itu?
2: Lagu
0: ayo. Apa? Rindu.
2: Rindu.

0: rindu. Mengapa rindu? Nah, ya, salam-salam.
1: Salam-salam kakek Ica, cara murah, bersama selalu, oh. Kakek Ica, Lilian Ica, Parito Ica, Simitri E, kakek maaf selalu. Kakek Aku Ayum, Aku Acau, Amayan, selalu. Ya, Amayan sakit, kita kepala.
0: Iya.
1: Sehat sama Yana.
0: Iya, amin. Mbak
1: Ing, Embera, Cinta kita, Yumina, Pak Heri, Bukap. Sampai mana, Bukap?
0: Oke lah, Pona.
1: Iya,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Abdul. Itu biasanya dibintang di lapangan bola. Ternyata juga sering ada perlombaan ya, lebih ke anak-anak. Ya memang anak-anak lah kayak ngeramai Predi. Oh. Ya ngajak Bibi sekaben tadi untuk bola, apa namanya tuh, lari karung. Waduh, kayak Ega nih mungkin jebol karung. Iya, oke nanti kita lanjut lagi nih untuk telepon-teleponan. Nah, Predi, kita dekat dulu lagu permintaan dari Sam Predi ya, untuk kebersamaan kita di Bedinca Bedaya.

Selamat sore, Sapradi, sahabat budaya. Nilai budaya lokal dinilai penting untuk menjamin keberhasilan pembangunan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tapi kecintaan generasi muda terhadap budaya daerah kini mulai memudar. Mahasiswa Universitas Bangka Belitung, Jovanka, melihat adanya degradasi nilai di kalangan anak muda. Karena itu generasi muda harus ditumbuhkan semangat kecintaan kepada budaya daerah. Yang dikatakan seperti sopan santun ataupun tata krama antara anak dengan orang yang lebih tua, anak muda yang mau menggeluti atau bahkan sekedar belajar kesenian daerah lah jelas kelihatan berkurang. Ya, melihat kondisi itu, pegiat seni asal Pangkal Pinang Rita berharap kebudayaan tempat layak dalam pembangunan daerah. Sebagai pelaku seni, dia berharap seni tetap menjadi bagian yang penting dilestarikan, jangan ditinggalkan. Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan ruang pada budaya dalam dunia pendidikan. Rita juga menegaskan pembangunan bukan hanya soal ekonomi, peningkatan seluruh aspek kehidupan termasuk kebudayaan juga harus menjadi prioritas. Demikian kabar Bangka Belitung jam 4.

0: Sini Rom, sini Rom, sembunyi kita Rom, sini Rom.
1: Di mana kita main?
0: Sudah, cepat bang, sini Rom, sini bawa Rom, Rom, sini Rom, kita sembunyi Rom.
1: Ayo, kita yuk. Mati lemah.
0: Rom, kau boleh kira apa? Kau bawa Rom, apa maksudnya Rom? Bawa Rom.
1: Ayo, bawa yang main.
0: Rom, kenceng lari pone Rom. Salah aku Rom, tunggu leh Rom. Budak sang kau pagi lah Rom, Rom.
1: Ya Allah, main letih ku main.
0: Aduh,
1: lah jadi lah mai. Dia ngejar lagi lah mai.
0: Suk sapa tadi o?
1: Dek tahu ku mai.
0: Dek ku racun ki syukur su adik ya.
1: Aduh, mai mai.
0: Mana mana? Dedegi kan? Dedegi Roma? Asu adik Rom?
1: Dah. Gara-gara kani lah mai. Kita dikejar asu pagi-pagi nih. Lama nges ku nih mai.
0: Ngapa huli? Kanyalah ku nih Rom. Ken kalah ngajak lari pagi di Rom.
1: Nola melaban tega di pade kan nih mai. Kulah ngajak tadi lewat jalur dua bay. Tapi kalah ngotot nak lewat jalan nih. Nenyik soku mai.
0: Mana
1: mai.
0: Aku tahu Rom. Di sini banyak asu Rom.
1: Jerak buntut jerak kepala. Ku mai men kayak lewat nih agi. Ditimbak mati kayak ku gak agi lewat nih mai. Kayak abis nyawa ibu nih mai lah mai.
0: Malah ditimbak mati kayak gak Rom. Tapi men ku ingat tadi ya. Pacak ciga di wek ku Rom. Kuat umon pok lari Romo. Dak sio-sio dak kang ngebesak badan ga Rom.
1: Ma, mai. Melah di use asu ini kita tadi jangankan ka mai. Siput ge pacak lari bedewing. Gajin badan ku besak, pacak bedepes ku berempat mai.
0: Aduh, pok ni. Oh nian Romo, ku samelah. Dak tahu begi lah. Ku jerak liwat nih lagi. Penuh bener lah guguk nih Roma.
1: Lalu mai, kau dah ngambil napas mai.
0: Rom, Rom. Ya pegel kaki ku Rom, Rom, Rom. Kelapa urut ku menih Rom.
1: Oh mai yuk. Cuba lah kira amin orang miar wasuk tu di piaru bener-bener. Jangan dilepas macam betul bayi yodak. Mati malah ngejar macam ni mai. Men kita lagi pacak berlari. Men atok-atok nek-nek dikejar mai.
0: Pok lagi pacak lari Romo. Buat umon pok lari men lomba lari di menang pok Rom. Lomba lari dari kenyataan pok menang Rom.
1: Pok imang. Men kita diceker masuk tadi tu. Apa kayak jadi ya mayo? Kira-kira ya mayo?
0: Positif lah rebies kita Rom. Nggak ku pok bay lah. Menasuk tadi nyerengkem pasti nyerengkem karom. Hal isi ka daging lemak tak menkune. Ha.
1: Astagfirullahalazim. Liba nian mulkan ni mai. Lah macam ke apa entah. Nyaman benar rasa kayak ngate ku ne. Tanu we gawe ka ni mai.
0: De behirum ku ken nulong po adik Rom, Rom.
1: Oh mai.
0: Woi, apa?
1: Sebenarnya masyarakat kita nih harus tahu aturan kayak ngidup binatang di rumah nih. Contoh macam yang miar wasuk nih. Mendikandangkan dek nganggurang, dek ngusik kita tadi tu, dah.
0: Oh, ukan tu ketak, Rom. Dek sedikit orang yang miar wayem.
1: Oh, iman. Bibek,
0: dilepas jem tu bayi. Nya dak mikir menayam apa bibek masuk rumah orang. Ngancok kembang tetangga. Biek sekaput ya yang dak tahan, nah. Oh, mendipade ngalah-ngalah kita yang ngeruce ya.
1: Oh, imang, mai. Ku jadi ingat waktu tu bi bayi kayak bi jurai berkelai gara-gara ayam bi bayi ngancok kembang bi jurai, mai.
0: Awo Romo, gara-gara ayam bi bayi sekampung heboh bertangkap-tangkap kayak jurang begitak.
1: Untung ada ku waktu tu mai jadi juri ya, misah ha?
0: Misah apa? Misah. Kok nangkap ayam mah, ukan nge misah orang dua itu begitak.
1: Ai, ku tu sebenarnya nak nangkap bi bayi tapi ketangkap kayak ayam mah, mai.
2: Ayam bi, bi, sengah mati kau nak ngidup ayam-ayam kau nih. Lah berhabis kayak memakan lah bi, bi.
0: Oh, jadi ayam kane kan bay?
2: Dek asih kesian-kesian lah dek bay.
0: Kalian diwek lah kembang kau nih. Lah belambor teberacai kaya ayam kane.
2: Cuba menpot kembang kak dirosak ayamku. Marah dak kami bay?
3: Oh marah lah. Kusek ke ayam bi. Menberani ngana kembangku.
2: Nah, jadi arti ada salah lah menkusek ayam kamu nak tu kumadeka bayo menak ngidop ayam tau bener men sek di kandang apa cemane jadi dak nganggu cemni ha
3: menmiaro ayam, kambing, kucing, ape priduk lainnya jangan dibiar sekebut anjup misalnya di kandang kan bayi jadi dak nganggu orang lain. Udah tuh, mendikandang pridup kita ge jadi bersih. Yang miaro senang, orang lain ge dek ngirang. Nah iyanya. Iklan layanan masyarakat ne disampai ke RRI Sungai Liat, Bangka Belitung.

0: Perempat sungai lihat sore budaya Bangka Belitung kembali selama sore seperti untuk kebersamaan kita di Berincak Bedaya di seputar persiapan untuk menyambut Agustus di tahun 2026. Predi ya, perempat selama sore Berincak Bedaya.
1: Wahai, sampai ya Ti.
0: Sampai ya Ti, Om Alex, apa kabar?
1: Sehatlah, Buyut.
0: Alhamdulillah sehat. Oke, Om Alek di seputar tempat tinggal Om Alek, apa nih rencana menyambut Agustusan kelak?
1: Main gaple gini dong.
0: Main gaple ya.
1: Perjalanan kan ceramik kita bola ke PRT. Karena berdari juga. Mau guyur pengenah.
0: Oke, itu baik.
1: Guyur atau main gaple latihan alamnya itu lah bertubulan.
0: Main gaple ya. Oke lah pun, nak dengar lagu apa nih Om Ale?
1: Sebelum bobo dari mama.
0: Ya, sebelum bobo. Iya pun. Ya.
1: Ada pesan ibu Kori, dia bilang WA belum buka sedih. Satu aja WA dari kan.
0: WA?
1: Buat buka tadi. Boleh WA, kadang-kadang dia coba sedih buka.
0: Kemarin berapa hari ini ada gangguan di WA soal agak susah gitu buka. Benar lah.
1: Kita tak kata masuk susah masuk kata.
0: Nih.
1: Ada Allah kata tu gampang tu lah. Lagu kita ibu kori lagu
0: awak. Oke ya pun, terima kasih.
1: Tiada gitu kok. Dari tadi ibu putri. Aja semua semua ya lah.
0: Oke.
1: Oke, enggak sama tugas ya.
0: Ya, terima kasih Om Alek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Alek ya. Nih untuk WA kemarin tuh sedikit gangguan, tapi ini udah bisa dibuka. Cuman tadi mana ya untuk akhirnya terjebak penelpon kembali. Perempat sama sore Berincak Bedaya.
2: Berincak Bedaya. Wahai sampai hati.
0: Sampai hati. Kayak siapa nih?
2: Ayo Sri baik gak?
0: Ayo Sri, kabar baik yuk Sri.
2: Alhamdulillah biar serak-serak becek.
0: Oh, agak lain suara itu kata dari siapa ya? Agak lain suara hari ini.
2: Batuk Mbak Ega.
0: Nuah minum es ini ya.
2: Makan es tau lah.
0: Tuh,
2: makan
0: kan?
2: Rambut tau lah, makan rambut lah.
0: Lah, sudah, lengkap sudah. Makan rambut awak ada mak minum es seketo
2: jangan mentang kan?
0: Cuaca panas ya lah buat hangat lagi lah.
2: Ya. Sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Ya Suryatan apa nih apa namanya itu untuk rencana menyambut Agustusan di lomba apa baik di tempat tinggal Suryatan nah.
2: Men ayo nih dapat kita dengar suara apa-apa, Dek.
0: Lama deh yo.
2: Karena ayo nih baru pulang dari Lampung belum sangat lama jadi dapat itu denger.
0: Lama deh yo.
2: Belum kayak
0: Oke lah pun. Ya, nak denger lagu apa ini?
2: Ayo nak denger lagu.
0: Apa?
2: Apa?
0: Apa?
2: Dari Revina Ervira.
0: Yang mana itu?
2: Setetes air hina.
0: Setetes air hina. Ayo.
2: Salam-salam.
0: Ya silakan.
2: Salam kakek Parida, kakek Abdul Kementet, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Kakek Embera, kakek Sekamura, kakek Julia, kakek Kaben Yukmar, kakek Bitri, kakek Ko Ayau, anak saya, kakek Mang Brahim, kakek Mama Rati, kakek Yuk Rindu, kakek Cinta Beruas, Amina, Mang Toyib, Jang Kadel, kakek Bang Iing, kakek Mang Yan, semoga cepat sehat.
0: Amin.
2: Kek kapan Yuk Mary, kek kapan apa, kek kapan Yaya, ya Hamid, ya Damiri, kek kapan Ko Ayung, kek ya Dari, kek kapan Mbak Mujang, Mbak Ibrahim, Yuk Mary, semoga sehat selalu, kek Rudi, kek segali-galila dibungkus habis tanpa terkecuali.
0: Okay.
2: Spesial ke orang rumahku, kayak mak mertuaku, semoga beri kesehatan selalu.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Ega selamat tugas, semoga sehat selalu, cantik selalu, sukses selalu, pulang hati-hati.
0: Ya, terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Ega. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cepat pulih yuk Suryatun, suara tengah musim panasnya nyasrek-srek becek. Oke, kita coba angkat untuk yang nelpon ya. Dicoba kembali spready ya. Untuk sore ini perempat sama sore berinca apa dae?
3: Selamat sore berinca apa dae? Wah, ya sampai ya.
0: Sampai ya Tuyuk Fitri deh, Nek. Oke, apa kabar Yuk Fitri?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Cuaca
3: berdingin.
0: Lah minum es?
3: Nggak deh, yuk minum es.
0: Siapa tahu, nak nyusul user Yatun biar suaranya seksi gitu. Oke, Yuk Fitri, apa ini rencana kegiatan di tempat tinggal lo menyambut Agustusan ini?
3: Kami ini, di gang kami ini ada ya rencana kegiatan.
0: Apa itu?
3: Lomba-lomba lah, lomba kecil-kecilan gang kami lah.
0: Di mana gang?
3: Oh, gang Sri Menanti.
0: Sri Menanti, oh iya. Banyak ya Sri Menanti ya? Sri Menanti 1, 2. Oh, 1. Ramai biasa ya?
3: Biasa sih ramai, kadang di Sri Menanti atas tuh, kan di 18 tuh. Nah, untuk gang kami ini, kami lah ya mbak ini. Kecil-kecilan sih, jadilah. Okay, masih hibur, budak-budak.
0: Iya, kayaknya nyentang hati ya.
3: Halo.
0: Ya lah, pernah denger lagu apa ini, Yuk Fitri?
3: Ayo nengat lagu Alamat Palsu dari sore ini.
0: Wah, nyasar mulai mentuh.
3: Ini ya. Egal.
0: Egal, be.
3: Kemarin kami pilih kaleng.
0: Kemana ngapain?
3: Pilihan kaleng.
0: Pemilihan kaleng.
3: Oh, kemarin.
0: Oh, iya katanya. Aku dengar dari kawan.
3: Ya, Dato Minano.
0: Ah?
3: Kaleng
0: siapa?
3: Ya, Dato, Nusri Atun.
0: Oh, oke lah.
3: Masih info kita.
0: Iya, alhamdulillah ya sudah terpilih kalengnya ya.
3: Iya.
0: Semoga makin Mama maju kampung kita semua yang sepredi. Iya, lagu sudah disiapin. Salam-salam buat siapa ini Yuk Fitri?
3: Salam-salam ke Yuk Seriatun tadi. Jangan lupa iya. Minum IS yuk.
0: Kerucekan yuk. Kerucekan lagi.
3: Oke, tawari panas nih, aduh.
0: Aduh.
3: Ingin selalu yuk.
0: Ingin tak Yuk Seriatun di keruce? Agi.
3: Bang Rido. Babang Sampan. Sampai Yuk Mar. Yuk Sinta. Amang Mis.
0: Mang Yan.
3: Manjiri, Om Alek, Ibu Korea. Semoga sehat selalu. Pak Iing. Mang Yan, kakeklah pulang dari rumah sakit. Semoga cepat pulih seperti biasa, Mang.
0: Amin.
3: Putra Sambat. Julia yang cantik, jelita. Kakek-kakek, Bang Kain. Mama Ratiku yang selalu ceria. Dia tadi ngelempah ikan.
0: Ikan apa tadi? Ikan darat lah pokoknya.
3: Dia itu tadi.
0: Kenila ada?
3: Pokoknya lupa ikan apa. Ikan panjang-panjang tuh lupa. Ano, ikan parang-parang. Waduh, Miller kok ningu.
0: Mama Rati yang masak apa ikan.
3: Ayo Amina, kuaya, kuayo. Mang Amat, Bang Edo, pokoknya semua-semua lah pendengar kita RR ini ya, tanpa terkecuali. Semoga kita semua diberi kesehatan,
0: amin.
3: Keselamatan, murah rezeki, panjang umur.
0: Amin.
3: Untuk Ega yang selalu ceria, semoga sehat selalu. Pulangnya hati-hati.
0: Siap.
3: Ayo tahu semua saya diberi mama ke alamat
0: Apa?
3: Tahu ke rumah ke alamat
0: Lah tahu.
3: Tahu deh, tapi dia belum bayar.
0: Tahu dari mana nih cerita ya?
3: Ketemu ke mama ke yang dia tengah di bawah tuh.
0: Oke.
3: Kata yang anotomi anak Eja kata dia.
0: Oh. Iya, salam kenal ya Yuk Fitri ya.
3: Macam coba ya.
0: Ya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ayu Petri ya. Jadi biasanya ada tuh dilombain ya antar warga aja kayak ngeramai, kayak nyenang hati budak-budak sekaben ya tadi. Oh, mumpung mereka lagi kecil itu butuh hiburan. Yo, perempuan sama Ansur Rebedin Cak Bedae.
2: Sore.
0: Halo, selamat sore. Wahai.
2: Wahai, sampah ya ti.
0: Sampah ya ti. Yu Amina bukan?
2: Beruang.
0: Hah?
2: Beruang.
0: Abu Yusinta. Apa kabar Yusinta?
2: Alhamdulillah sehat, panas mendengking sehingga.
0: Weh, bener lah.
2: Selebel.
0: Weh, selebel menyala. Menyala matahariku.
2: Sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Jadi mama kena es kayak Sri Adriana.
0: Ah, dek, dek, dek.
2: Malah, aku jarang lama kena es.
0: Tapi tadi Ega habis digelok loh.
2: Ah,
0: ya. Ngeruce urang. Ya ngeruce urang, tapi minta keruce ya, Dok.
2: Iya.
0: Sehat ya, Pak. Ah, ya. Yuk Sinta di tempat Yuk Sinta di lomba apa bae ini? Ada ya, persiapan ya. Apa bae?
2: Kami galak lomba majat pin ano betang pinang, tarik tali, main bola.
0: Oke.
2: Banyak lah macam enggak makan banyak.
0: Lari karung. Pada umumnya lah ya.
2: Oh, pisi biasi, lande lah kelak. Ini di belakang rumah, kamu nyegar ramainya.
0: Wah, seger mana ya?
2: Oh, dekat kita rumah.
0: Nih. Akelah pon. Nak dengar lagu apa pon Yu Sinta?
2: Lagu apa? Mantap lagu.
0: Apa maunya?
2: Para mana bedengking no?
0: Anget-anget bedengking ini maunya lagu apa?
2: Jangan makan naik es, makan naik anak bukur, gar.
0: Jangan dimakan, biar naik minum, dipinum.
2: Tumpai lega.
0: Ya. Apa tadi lagu? Lagu Ega pilih sendiri ya.
2: Tau lah.
0: Siap, ya.
2: Kami pilih tadi, kreatif. Bunda Korea.
0: Oke.
2: Marati. Dari Tok Didi Siteo. Bang Alek Umroh Siteo Putra Sambas. Di Mang Brahi Lujang Pinang Subaceng Mang Amat Julia. Gereda Ke Abdul Budi Sumi Kite udah masuk om.
0: Siapa?
2: Budi Sumi.
0: Belum.
2: Belum Merindu Mas Murai Bang Kak Nih no?
0: Iya.
2: Bu Ayah Bu Ayung Cilimerda, Cik Emang Yano, sehat selalu lah Emang Yano.
0: Amin, amin, amin, amin.
2: Ambera, Cik Muzaiji, Cik Iki, no? Datuk Ieta, Cik Nasrul, Burang Tampan, Cik Ambera, Masih Bira, Cik Kerjali, lah, muka sabit lah, pokok Ega, sehat selalu, Mas Tugas. Ya penting diberi berkati yang barokah gak?
0: Amin ya rabbal alamin.
2: Rezeki yang lancar pokoknya.
0: Amin.
2: Radio Podang Luar Jaya tetap jaya di udara.
0: Oke, doa sama yang sama ya.
2: Ya. Jangan banyak makan es, dikawal silak lah.
0: Benar.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tenang, Yu Sinta, aku udah akan makan es. Aku nak minum es bayi. Iya, oke lah kalau macam itu kita langsung dengarkan lagu untuk supaya disemainya ya. Untuk kebersamaan kita masih di Bedincak Bedaya.

0: o begereng.
1: Omay, nyaman kamar kan Omay, yuk. Bersih, rapi. Wah, saya ikut ditan lagi, Mai nak belajar ke Pulau Kapuk, Mai.
2: Syukurlah, Riki, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, iya, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
1: Mai, Mai. Kapacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, Mai. Biar tenang kupingku nih.
2: Duh, kan bener nian, Rom.
1: Bener,
2: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar ada salah, asek ku nunggu hari ka tiduk di kanti ular, Rom.
1: Deki ada yang Mai ngeracau, Iga. Lanu wega kan ya Mai. Tapi yuk nih jangan Mai yuk. Bener lah kata Mai. Kau genak bebires kamar lah pun besok. Biar aku nyaman tidur Mai. Tapi kau bantuku Mai yuk.
2: Dek pasel Rom. Banyak iga gawe ku di rumah nih. Alang ku beringkas rumah. Adik ya.
1: Bukan ya Mai. Jahat bener kayak ku nih. Aulah pun mulai besok kita beradu bersih rumah. Aduh bersih kamar yuk. Awas kah. Kalah kamar kare Mai.
2: Paling-paling angak-angak teh ayam po ah.
1: Dek ki ade Mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku beli spray mahal. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka Mai. Apa ki job ku ni Mai? Kain ku tengah banyak ya Mai.
2: Gaya po selangit timbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
1: Masya Allah, panjang lidah kade Mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
2: Ukan meseke, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
1: Macam kamar kane Mai, yuk. Tapi bener pulih kata kamar.
2: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
1: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama kak Mai. Nama kan sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
2: Tidak ingin apa nih?
1: Nak tidak aku panggil kak Mayat lagi.
2: Ya Allah Rom, pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih sak manggilku Mayat, jangan nyari Well nih.
1: Mayat berjalan buat Mayo.
2: Biak lah, menpok manggilku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kendek tahu nama mereka sebenar, Siti Terompak.
1: Iya lah Mai, diam-diam, jangan kayak bising gak. Matilah Mai, Mai, cilaknya Mai.
2: Yo, menpok lah yang mulai ya, yo be.
1: Tidak pun, Mai. Kita damai Mai, yuk. Cukup kita bayang kalau Mai, yuk.
2: Oh Rom, ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
1: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
2: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
1: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
2: Ngapa Rom?
1: Jadi kisah nek nih Mai yuk. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah pokok ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tuh sutek kayak begaya, Mai.
2: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
1: Anok, Mai. Bik tuh, pokoknya

0: gilana.
1: Oh, Dian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu. Assalamualaikum. Keluar Ma'a. Udah kita kan nanya, tante ada tahi.
0: Jurok kan emai.
1: Ya nama kita mau bergereng. Tanahnya.
0: Aku puli mayo. Sikok nih mai. Waktu absen di kelas mai. Lah temango mai tiap hari kami sekelas mai. Aduh sakit perut mai.
1: Apa hal Rom?
0: Tahu deh, asa absen kan urut abjad mayo.
1: Ah.
0: Jadi melah sampai nama kawan yang huruf depan S. Kami lah siap-siap lah mai. Seli lah kan. Saya bu. Keren kan namanya mayo?
1: Ah.
0: Panggil lagi. Suryadi. Hadir bu. Sekali pas turut T mai. Tai mau bergerang.
1: Saya bu. Lah hancok lilot lah gawe pok nih Rom, Rom. Kukira enggak kalah yang budu Rom. Rupa enggak ada yang lebih budu dari Karomo.
0: Gani mang, memang mai, kurang asem mang nih mai. Dak sahabat mendak ngulok ke dia mai, keliwat mimang ke dia mai.
1: Taipau bergerang, taipau bergerang.
0: Sampai kayak kalah mai, taipau bergerang gak mai. Bergaya, asa na ano, nak belanja, nak minta traktir terus, sok-sok ayo.
1: Bukan, bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana, oh. Anduk mesai ya sekarang, oh. Siapa tau judo kayak pok Rom?
0: Dek kawago.
1: Bukan, sesuai pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan
0: dek
1: taipau bergerang.
0: Dek suai memang kekku, dek suai dak memang kekku dak mai, kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai deng lah mai.
2: Kode tau ngisah lagi lagu we mai kek rob ne. De apalah pikir budak-budak tu. Dek de beban apalah hidup ah. Wah, jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ngukur baju di badan. Aduh, ya. Lah, oh. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

Baik, seperti di 103,9 Perampas Sungai Lias, Hari Budaya Bangka Belitung. Saat ini kita ada penghujung kebersamaan untuk Bedinca Beda. Dan terima kasih untuk kebersamaan yang sudah ikutan gabung ya. Dan kembali dihadirkan lagu untuk sore di sore hari ini. Dayu Ting Ting dengan Alamat Palsu. Selamat sore dan pastikan terus ke kami di Perampas Sungai Lias, Hari Budaya Bangka Belitung.

0: kat Belitung ni.
1: Selamat sore Sabradi, sahabat budaya. Mahasiswa KKN PPM Universitas Gajah Mada Tapur GM menyiapkan Festival Bukit Layang sebagai puncak kegiatan pengabdian masyarakat. Mahasiswa KKN UGM Bintang Listian mengatakan, festival ini bukan sekedar acara perpisahan tapi menjadi media promosi potensi desa melalui pameran program kerja dan produk UMKM. Salah satu fokus promosi di festival adalah produk ekonomi kreatif berbasis kekayaan lokal. Penggiat lingkungan Yuli Tulistianto mendorong masyarakat mengangkat komoditas khas biak punya daya saing. Dia mencontohkan udang satang perlu dikemas dengan identitas khas Bangka sehingga menjadi daya tarik wisata kuliner. Demikian kabar Bangka Belitung jam 5.

0: Di ujung barat Pulau Bangka, terdapat kota yang memiliki cerita sejarah yang cukup tinggi. Kota Muntok namanya. Namun sebagian masyarakat Bangka lebih senang menyebutnya dengan panggilan Mentok. Disinilah kota bersejarah yang dikenal sebagai salah satu tempat pengasingan sang proklamator Insinyur Soekarno, yang tidak hanya menyimpan banyak bukti sejarah, namun juga menyimpan banyak kenangan dan kesukaan dari Presiden pertama Republik Indonesia ini. Selain itu, jika kita berwisata ke suatu daerah, tentunya makanan atau sajian kulinernya jadi salah satu daya tarik tersendiri. Begitu juga Kota Muntok. Salah satu penganan khasnya adalah kue pelite. Kue yang disebut-sebut sebagai kue kegemaran dari Presiden Soekarno ini merupakan penganan spesial di antara penganan yang ada di Kota Muntok. Sebagai kota yang dijuluki Kota Seribu Kue dan masuk dalam catatan rekor MURI, tidak heran rasanya jika berkunjung ke sini, Anda akan melihat hamparan kue yang biasa dijajakan di sepanjang jalan antara Masjid Jami dan Kelenteng Kang Fuk Miao, atau di lapak-lapak kue tradisional di Kota Muntok. Seperti yang disampaikan PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Bangka Barat, Bambang Haryo Suseno, berikut ini.
1: Di Muntok sendiri, untuk mendapatkan kue pelite sangat mudah untuk didapati. Bagi wisatawan atau pengunjung yang kebetulan datang ke Muntok, kue pelite bisa didapati di lapak kue-kue khas tradisional Muntok, berada di seberang dari Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami. Di Muntok juga memang ada dua bangunan yang legendaris yang menjadi kebanggaan masyarakat Muntok, yakni dua bangunan bersejarah, dua tempat ibadah yang saling berdampingan, Kelenteng Kung Fu Miao dengan Masjid Jami Muntok. Nah, di seberangnya itu juga adalah pasar lama sebetulnya. Di situ ada lapak kue-kue tradisional. Kue pelite atau panganan pelite biasanya banyak dijual di situ dengan harga yang cukup murah. Murah banget malah, hanya Rp1.000 untuk satu kue. Juga tersedia kue-kue lain yang juga menjadi ciri khas dari Kota Seribu Kue Muntok. Jadi untuk mendapatkannya mudah sekali.
0: Dikisahkan, berdasarkan catatan sejarah, Presiden Soekarno bersama beberapa pejuang kemerdekaan lain diasingkan di Bangka pada tahun 1948-1949. Pada saat itu, kue pelite biasanya disajikan ketika Soekarno menggelar rapat-rapat penting bersama tokoh bangsa lainnya. Kue yang diolah dari tepung beras bersantan berwadah daun pandan yang dibentuk semacam sampan kecil ini sepintas mirip dengan panganan jojoran khas Banten atau kue tetu khas Sulawesi Tengah. Hanya berbeda isiannya saja. Bahkan kue ini justru rasanya hampir mirip dengan panganan khas Jawa Tengah, yaitu bubur sumsum.
1: Kue pelite atau orang Muntok biasanya lebih familiar menyebutnya kue sampan atau penganan pelite, adalah salah satu kue dari khas Muntok, kota yang dikenal sebagai Kota Seribu Kue. Penganan pelite atau kue sampan memang dikenal, juga diakui oleh beberapa tokoh di Muntok yang menyatakan bahwa kue pelite adalah kue kegemaran dari Presiden pertama Republik Indonesia, Presiden Soekarno, ketika diasingkan di Bangka tahun 1949. Kue pelite sendiri sebetulnya adalah hasil akulturasi masyarakat di Bangka yang identik dengan perpaduan budaya Melayu, China, dan beberapa suku lain di Nusantara. Sebetulnya penganan pelite sejenis agak-agak mirip dengan penganan lain di beberapa daerah di Nusantara, di Indonesia. Misalnya kalau di Banten ada penganan jojorong misalnya, atau di Sulawesi Tengah ada kue tetu. Yang membedakannya memang kalau di Banten kue ini diisi dengan gula merah dan takir, kemudian dikemas dengan daun pisang, tetapi kalau penganan pelite diisi dengan gula pasir. Kue pelite juga mirip dengan beberapa kue-kue lain di Jawa, misalnya di Jawa Tengah, tapi yang lebih cenderung dengan penganan bubur sumsum misalnya. Kue pelite dibuat dengan cara sederhana. Secara pembuatan, kue pelite dibuat adonannya dulu dari tepung beras, santan, garam, kemudian diaduk. dicampur dengan adonan yang mengental, kemudian baru diletakkan dalam wadah menggunakan daun pandan. Nah, ini juga cara, salah satu ciri khasnya. Daun pandan juga memberikan aroma harum misalnya, jadi lebih menambah kekhasan dari kuliner ini.

0: Walaupun cara membuatnya sangat sederhana, namun ketika kue ini disajikan, aroma semerbak daun pandan yang keluar ketika kue ini dikukus akan menambah nikmat ketika kita menyantapnya. Di Muntok sendiri, kue ini diproduksi oleh masyarakat sekitar sejak turun-temurun. Beberapa kampung di kota Muntok dikenal sebagai daerah pembuat kue pelite. Di antaranya Kampung Tanjung, Kampung Teluk Rubia, bahkan sampai Kampung Keranggan.
1: Kue pelite ini diproduksi oleh masyarakat sekitar. Jadi ada beberapa kampung di Muntok, misalnya Kampung Tanjung atau nama dulunya Kampung Jiran Siantan. Juga masyarakat dari Kampung Teluk Rubia, Kampung Ulu, juga ada masyarakat dari Kampung Keranggan. Itu adalah kampung-kampung yang biasanya memiliki pembuat-pembuat kue handal tradisional yang secara turun-temurun menggenerasikan kue ini ke generasi berikutnya. Dan mereka adalah orang-orang yang biasa memproduksi kue ini untuk dijual untuk masyarakat Muntok atau pembeli yang memesan dari kota-kota di luar Muntok.
0: Cara pengolahan kue pelite memang sangat sederhana, tapi justru kuliner yang diolah dengan peralatan sederhana serta bahan sederhana biasanya akan memiliki kenikmatan cita rasa tersendiri. Walau simple, kenikmatan kue pelite terasa jauh dari bentuknya, karena setelah menikmatinya, Anda ingin menikmatinya kembali.
1: Pesan dari kami, dari Dinas Pariwisata Kebudayaan Bangka Barat untuk para pendengar yang mendengar siaran ini, mari ke Bangka Barat, mari mengenali, menikmati kuliner khas dari Bangka Barat, dari Muntok, karena bagi masyarakat di Bangka Barat atau yang di luar Bangka Barat, mengenali kuliner khas daerah juga adalah bagian dari bagaimana kita mengenali kekayaan daerah kita, mengetahui jati diri kita, menjadi bangga jadi orang Bangka dan jadi orang Indonesia. Sekali lagi, mari cintai kuliner daerah, mari cintai kuliner Nusantara, mari menjadi bangga menjadi orang Indonesia. Terima kasih.
0: Bahan dan cara mengolah yang sederhana, kue pelite menandakan kehidupan Presiden Soekarno jauh dari kemewahan. Dalam setiap momen wisata kebangsaan, kue ini disajikan sebagai bentuk napak tilas keseharian Presiden Soekarno ketika diasingkan di Muntok.

RI Pelumpang Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung. Selamat sore Sapradi semuanya ya. Kita di Ginata ya. Kali ini kita ngajak Sapradi untuk mengetahui ya tantangan ketika kita melakukan solo traveling yang ternyata itu tidak selalu mudah gitu, Pradi. Di selalu gampang. Siapa nih yang ganti solo traveling ya, ataupun tuh jalan-jalan sendirian gitu. Terlihat simpel memang, tapi ternyata nggak gampang. Di mudah gitu ya. Jadi sekarang memang tuh solo traveling lah menjadi tren yang cukup populer bagi banyak orang, terutama untuk mereka yang mungkin nak mengeksplorasi dunia dengan lebih luas dan juga mendalam. Ya, perjalanan itu juga lah pasti akan memungkinkan para pelancong biar pacak merancang pengalaman berlibur sesuai dengan keinginan mereka tanpa harus repot-repot berkompromi ke orang lain. Di balik berbagai keuntungan yang ditawarkan dari solo traveling, ya ternyata hal itu juga punya kekurangan tersendiri yang perlu kita pertimbangkan matang-matang. Ya, entah itu dari aspek keamanan sampai keterbatasan dalam berbagai pengalaman gitu ya. Oleh karena itu, Supredi, simaklah nih ada beberapa kekurangan yang mungkin akan kita jumpai pada saat melakukan traveling, solo traveling, sehingga kita pacak mungkin pikirkan secara matang-matang lagi ya. Yang pertama adalah rentan terhadap risiko keamanan, jelas itu yang pertama ya, bahwa seperti yang kita ketahui, kalau salah satu kekurangan terbesar dari solo traveling adalah risiko keamanan yang jauh lebih tinggi. Hal ini diakibatkan karena bepergian sendiri seringkali memudahkan kita menjadi target kejahatan, khususnya kalau kita ada di tempat-tempat yang kurang dikenal atau bahkan punya reputasi yang buruk. Kalau seperti dia punya pendamping, maka hal ini pun akan bikin kita rentan terhadap berbagai situasi darurat, macam kehilangan barang, sakit nggak dadak, atau bahkan mengalami kesulitan bahasa. Dan untuk mengurangi berbagai risiko yang ada, maka kita disarankan untuk selalu waspada, melakukan riset mendalam mengenai destinasi yang akan dikunjungi, serta memberitahu keluarga ataupun teman ya, mengenai jadwal perjalanan kita. Kemudian, dak dekawan untuk berbagi momen, itu kekurangannya juga ya. Kemudian biaya yang dikeluarkan otomatis lebih mahal, karena bisa kalau di kantin itu pecah patungan. Tapi kalau sendiri ya tanggung sendiri semuanya ada. Kemudian mengalami tantangan untuk mengatur semuanya sendiri, dek pacak kita bertukar pikiran, bertukar pendapat gitu ya, berbagi bawaan, misal kita keberatan, misal udah. Oke, itu dia. Jadi kalau seperti yang hobi gitu untuk jalan-jalan, ya usahakan tadi kalau bisa, kalau misalnya nak sendiri harus tahu nih entah keluarga kita, entah kawan kita, jadwal kita hari ini kemana, jadi mereka pun bisa lebih mereka juga membantu proses apa ya, kayak oh ya si Ega nih misalnya hari ini katanya kesini, cemana kabar, jadi bisa selalu dikontrol gitu Supradi. Itu lebih kepada keselamatan ya, tahu-tahu kita sakit surang-surang sampah nak nulung, amit-amit sih ya, atau mungkin kita nak apa ya, nak bayar apa gitu ya, pajak patungan gitu Supredi. Iyalah tadi. Oke, itu informasinya, dan kembali kami dengan teknologi hiburan di sore hari ini.

0: Baik, sebenarnya untuk saat ini jam 5 lewat 51 menit. Untuk berikutnya kita akan bergabung ke RRI Pro 1 Sungai Lid untuk kita dengarkan sesaat lagi pengajian ayat suci Al-Quran yang dirangkaikan dengan kemudahan salat maghrib untuk wilayah kota Sungai Lid sekitar. Nah, tapi sebelum akan dihadirkan sajian lagu-lagu religi Islami.
1: Dengan susah payah wanita parubaya itu menaruh ember yang dibawa lalu berusaha menurunkan kendi dan ada sesuatu yang menetes. Gemetar tangan si wanita membuat kendi berguncang dan sedikit minyak samin tumpah, menetes mengenai baju lelaki itu. Seketika amarah lelaki itu meledak, tanpa belas kasihan ia menghardik wanita malang penjual minyak samin. Aku tidak terima, kau harus bayar bajuku yang engkau kotori ini.
2: Maaf Tuhan, saya tidak sengaja. Maafkanlah saya, Tuhan.
1: Memelas wanita itu bersimpuh menghibah. Enak saja. Tidak bisa. Ayo bayar bajuku ini. Dan bertambah tinggi suara amarah lelaki itu. Tak berdaya dengan suara lirih wanita malang itu memberanikan diri bertanya.
2: Memangnya berapa harga baju tuanku ini?
1: Baju ini harganya 1000 dinar. Ayo bayar. Kaget sekali wanita itu. Ia menghibah.
2: Dari mana uang sebanyak itu, Tuhan? Saya ini wanita miskin.
1: Emosi dan kesombongan lelaki itu memuncak. Ah, saya tidak mau tahu itu. Baju yang kau kotori ini harus kau bayar. Pemandangan menyedihkan ini menyebabkan terhentinya langkah seorang lelaki muda. Ia lalu berdiri di sisi wanita malang itu sambil berkata, "Ini uang 1000 dinar. Biar baju tuan yang mulia ini saya bayar." Ia mengeluarkan kantung uang dari saku bajunya dan memberikannya kepada lelaki jumawa yang lalu menerima dan menghitung uang 1000 dinar dengan mata berbinar. Wanita itu berterima kasih berkali-kali pada lelaki muda, dewa penolongnya itu. Merasa uang yang ia inginkan sudah diperoleh, lelaki sombong itu hendak melangkah pergi. Nanti dulu, hardik lelaki muda itu. Ada apa lagi? Balasnya ketus. Dengan tenang lelaki muda itu berkata, kan sudah saya bayar bajumu itu. Sini, berikan baju itu padaku. Itu baju milikku. Terbelalak mata lelaki sombong itu berkata,
2: nah, jadi saya harus berjalan di pasar ini telanjang bulat.
1: Lelaki muda itu menjawab, itu bukan urusan saya. Bawa sini, saya sudah bayar 1000 dinar. Itu baju milik saya sekarang. Orang-orang yang sedari tadi berkerumun dan geram dengan kelakuan si lelaki sombong, rami-rami berteriak,
3: ayo, buka bajunya. Ayo, serahkan bajunya. Itu bukan milik kamu lagi.
1: Merasa terpojok dengan suara memelas, si sombong menundukkan kepala berkata kepada lelaki muda itu,
2: ini, ambil kembali uangmu. Aku tidak jadi menjual bajuku ini.
1: Laki-laki muda itu berkata, siapa bilang saya mau menjual baju itu? Saya tidak ingin menjualnya. Sini, serahkan bajuku.
2: Pucat pasi wajah si lelaki sombong itu.
1: Ia menghibah, tolonglah, jual kembali baju ini padaku. Setelah memohon berkali-kali, akhirnya laki-laki muda itu berkata, baiklah, tapi karena baju itu milikku, aku tidak akan menjualnya kecuali dengan harga 2000 dinar. Pahit dirasa ludah yang terpaksa ditelan laki-laki sombong itu demi mendengar omongan ini. Dengan wajah yang tetap menunduk, ia lalu merogoh koceknya 2000 dinar. Menyerahkannya kepada lelaki muda itu dan secepatnya berlalu pergi diiringi riuh rendah suara sorakan orang-orang di pasar itu. Laki-laki muda itu lalu mengulurkan uang 2000 dinar itu pada wanita penjual minyak samin yang sedari tadi masih terduduk bersimpuh di dekatnya. Ibu, ini hadiah dariku untukmu.
2: Terima kasih, anak muda, terima kasih.
1: Saudaraku, ingatlah selalu, siapa yang merendah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang sombong, Allah akan merendahkannya. Di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Semoga Allah menghilangkan kesombongan kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Dalam satu hadis qudsi, Allah berfirman, keagungan adalah pakaianku, kesombongan adalah selendangku. Barang siapa yang mencabutnya dariku, maka aku akan mengazabnya. Hadis qudsi, riwayat Abu Daud Ibn Majah. Saya, Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pendengar kaum muslimin dan muslimah dimanapun saat ini Anda berada, hingga di sini kami menghadirkan untuk Anda pilihan musik bernuansa religi di kebersamaan kita untuk hari ini. Dan selanjutnya kita akan dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran pada pukul 18 lewat 1 menit. Dan nantinya di pukul 18 lewat 6 menit kita akan dengarkan kumandang azan maghrib untuk waktu salat maghrib kota Sungailet dan sekitarnya. Untuk daerah lain menyesuaikan dengan waktu maghrib di daerah Anda. Pendengar, untuk hari ini pengajian ayat suci Al-Quran akan bacakan surah Al-Ahqaf ayat 29 hingga 32 bersama Qori'ah Siti Humairah.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, kok. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong ko nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko, guys. Dek asih makan lagi, meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi anjok.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Not, kenyang perut nih, jebret.
2: Apa kabar Bangka Belitung nih? Nih, nyak.

Selamat malam Soprade sahabat budaya. Pengurus Kelenteng di Bangka mulai melakukan berbagai persiapan menjelang puncak perayaan sembahyang rebut atau dalam tradisi Tionghoa sebagai Chit Ngat Pan. Salah satu Kelenteng Pak Kuk Chiong yang terletak di Kelurahan Lubuk Kelik, Kecamatan Sungai Liat, Kabupaten Bangka, pengurus Kelenteng mulai disibukkan dengan berbagai kegiatan, salah satu membuat patung Tai Seja setinggi 10 meter. Pengurus Kelenteng Pak Kuk Chiong Bong dan mengungkapkan sudah 3 bulannya pihaknya secara bertahap mengerjakan pembuatan patung dan saat ini proses pembuatan patung telah mencapai 75%. Bong Dan mengatakan puncak perayaan Chit Ngat Pan ataupun sembahyang rebut akan berlangsung pada 26 Agustus 2026. Pada hari itu biasanya di bawah patung akan ada altar yang menyajikan berbagai sesaji berupa buah-buahan, kue tradisional, sayur mayur, kek lainnya. Tradisi sembahyang rebut selalu berhasil menarik perhatian ratusan warga ya hingga ribuan warga, baik warga keturunan Tionghoa yang hendak bersembahyang maupun masyarakat umum yang nak menyaksikan prosesi uniknya. Seperti Sharon, warga Lubuk Kelik yang mengaku selalu datang ke Kelenteng Pak Kuk Chiong untuk sembahyang pada sore hari dan malam hari menikmati berbagai hiburan pada puncak perayaan sembahyang rebut. Demikian kabar Bangka Belitung jam 7.

Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara.

103,94 sekalian sore budaya Bangka Belitung. Soprade kembali, selamat malam di kesempatan saat ini ya. Ade bergaya ya, tapi ragam irama Nusantara kami hadirkan di ruang dengar Soprade semuanya. Untuk malam hari ini sampai kelak di jam 8 malam radio. Ya, dan kali ini Ega juga akan hadirkan informasi nih ya seputar sebuah tradisi ya, tradisi menghias kampung yang bisa menumbuhkan nasionalisme kita. Dan untuk informasi ini dari Bantul gitu seperti ya. Jadi semarak menyambut hari ulang tahun ataupun HUT ke-81 Republik Indonesia itu mulai terasa di sejumlah daerah seperti di warga Kenal 2 Kampung Bungsing, Gosari, Pajangan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta bergotong royong nih menghias lingkungan ya. Dan sejak pagi warga pun mempercantik jalan perkampungan dengan memasang bendera merah putih ke umbul-umbul. Jadi mereka juga mengecat sejumlah tembok dengan warna merah dan putih untuk memeriahkan peringatan Hari Kemerdekaan. Pos keamanan lingkungan ataupun pos kampung pun dek luput dari kegiatan itu. Warga sama-sama mengecat bangunan itu dengan warna merah putih, Pradi. Ya, dan ketua RT di sana mengatakan kalau kegiatan menghias kampung pun sudah menjadi tradisi tahunan menjelang peringatan 17 Agustus. Ya, dan juga Pradi menurutnya kegiatan sengaja dilakukan sejak awal Agustus biar semuain peringatan kemerdekaan pun paca dirasakan ya lebih lama oleh masyarakat ya. Dan dikatakan pula kegiatan ini tidak hanya bertujuan untuk memperindah lingkungan, tapi gotong royong juga menjadi sarana untuk menumbuhkan rasa kebangsaan dan nasionalisme di kalangan warga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusa

Base apa nih lah kayak jam 8 malam. Yalah waktu aja untuk pamit undur diri dari Ronengar Sepradi Semena. Dan jangan kemana-mana karena abis ini ada Bang Wanda nganti Pradi sampai ke jam 12 malam. Sebelumnya juga kita akan ikuti Belajar Sumba Berdendang menemani Sepradi dari jam 8 sampai jam 9 kelak. Terima kasih untuk kebersamaan Kega. Sampai jumpa esok dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ada sana kerusakan jalan, buruknya drainase, serta minimnya penerangan jalan umum atau PJU menjadi keluhan utama warga Kelurahan Panorama saat reses anggota DPRD Kota Bengkulu Irman Sawiran. Aspirasi tersebut disampaikan masyarakat dalam reses masa sidang 2 tahun 2006 yang digelar di Sekretariat DPD PKS Kota Bengkulu pada Senin 3 Agustus. Anggota DPRD Kota Bengkulu dari fraksi PKS Irman Sawiran mengatakan banyak aspirasi masyarakat yang berfokus pada perbaikan infrastruktur, terutama jalan lingkungan, drainase, dan lampu jalan. Irman menambahkan usulan pembangunan yang berasal dari reses DPRD memiliki peluang yang sama dengan usulan hasil musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang untuk dibahas dalam APBD perubahan maupun APBD tahun berikutnya. Kabar berikutnya di sana, revitalisasi pasar baru Kuta yang sedang dilakukan Pemkot Bengkulu yang dimulai pada pertengahan 2005 lalu sampai saat ini berdampak terhadap aktivitas jual beli di pasar. Seperti yang disampaikan salah seorang pedagang kuliner, Hamdani mengaku sudah berjualan 29 tahun di tempat itu. Ia berharap dengan adanya revitalisasi pasar yang saat ini dinamai Prokot bisa lebih menghidupkan aktivitas yang sempat mati suri. Karena pasar ini menurutnya sempat menjadi salah satu tujuan masyarakat untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Pemkot Bengkulu merencanakan revitalisasi baru Kota 1 tidak hanya sekedar memperbaiki bangunan fisik, tapi juga menjadi sentra ekonomi baru berkonsep modern. Untuk pembangunan pasar ini dilokasikan anggaran khusus sebesar 2,6 miliar. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 20 waktu Indonesia Barat, dari sana info lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jelobat.rri digital.
1: Rompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

24 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Selamat malam adik sanak, dimanapun adik sanak berada dan dimanapun sekarang kau dapat adik sanak dengar. Jadi adik sanak, selamat datang di melah pedang, duh salah kan, belajar sumpah berdendang malam ke adik sanak. Samo bagas sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat. Telepon sudah berdering keras adik sanak, yo kita angkat dahulu adik sanak. Selamat malam belajar sumpah berdendang.
1: Selamat malam belajar sumpah berendang, tuan rumah Bengkulu.
0: Iya betul, tuan rumah Bengkulu. Apa dengan siapa ya bang?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun.
0: Ya bun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Babang Kampan, Bandar Lampung.
0: Babang Lampan, Bandar Lampung. Selamat berkenalan sama Bagas abang pertama kali kok mungkin.
1: Bang Bagas ya?
0: Iya.
1: Biasanya Bang Hari ya yang bawa.
0: Betul, biasanya Bang Hari. Ini kebetulan tuh Ben Bagas yang dipercaya ini.
1: Wah. Gimana cuaca di Bengkulu Bang Bagas?
0: Alhamdulillah Bang, dari sore jam 4 tadi hujan sangat deras sampai mati lampu.
1: Adem berarti kalau di sini di Bandar Lampung beberapa hari panasnya.
0: Panas. Sama aja Bang. Di Siko juga panas. Cuman ini tadi kebetulan tiba-tiba jam 4 langsung gelap. Hujan sampai mungkin maghrib, selesai maghrib sudah mulai cerah kembali, sudah udah lumayan hilang, tapi agak dingin ini.
1: Hilang lah ya.
0: Ya, sepertinya temenin kopi panas cocok gini itu bang. Iya, pengen puterin lagu apa ini?
1: Lagu Lampung yang lagi viral, banyak lagu-lagu Lampung tuh di TikTok yang lagi pada viral lah.
0: Apa itu lagu apa tuh?
1: Judulnya Korban Dunia Maya, penyanyinya Vina.
0: Dunia Maya, penyanyinya Vina.
1: Korban Dunia Maya.
0: Korban Dunia Maya, boleh. Salam-salamnya dulu.
1: Bunda Vina ya penyanyinya.
0: Bunda Vina, siap. Babang Campan. Sambil aku carikan lagu, boleh?
1: Sambil ini kan di relay 5 benua.
0: Benua, boleh banget. Iya.
1: Pertama-tama tuan rumah Bengkulu ya, saya wakilin sama Bang Riko di siap. Bengkulu ya, sama Ayah Puput, sama Bang Ari, sama Bang Bagasnya sehat selalu.
0: Amin.
1: Di Bengkulu kita lari ke Bandar Lampung ya. Di Bandar Lampung ini yang lagi bertugas ada Bang Ferry Nuryadi penyiarnya ya. Disapa dulu Bang Bagas, Bang Ferry.
0: Selamat malam Bang Ferry Nuryadi, salam kenal dari Bagas.
1: Iya, terus pendengarnya ada Edo, ada Nai juga di Bandar Lampung. Dari Bengkulu ke Bandar Lampung kita ke Jambi ya.
0: Asik, boleh.
1: Jambi penyiarnya ada Bang Anur, ada Bang Andre. Pendengarnya ada Bunda Wati,
0: Bunda Wati.
1: Sama Waudin.
0: Waudin.
1: Terus juga ada Mang Ajum juga di Jambi.
0: Mang Ajum
1: dari Bengkulu, Bandar Lampung, Jambi kita lari ke Sungai Liat, Bangka Belitung ya.
0: Asik, Sungai Liat.
1: Sungai Liat penyiarnya ada Ayu Ega, ada Ayu Rima, dan yang lakinya ada Ayak Wanda, pendengarnya ada Kakek Sakamura, dan juga ada Ayu Julia. Dari Bengkulu, Jambi, Sungai Liat, Bandar Lampung, yang Palembang ya.
0: Betul, ini. Terakhir Palembang kok bang.
1: Palembang penyiarnya ada Cek Gaya, ada Wak Dola, ada Cek Ilham, ada Cek Mita, dan juga ada Cek Abbas. Pendengarnya ada Cek Sisi, ada juga Cek Eli, ada Cek Akbar,
0: siap.
1: Terus juga ada Nenek Nur Aini, ada Ri Anggreni juga, ada Farul, ada juga Firdaus, ada Mami. Ada juga Rukmana Dewi, pokoknya di Palembang tuh semuanya aja tanpa terkecuali karena kita bagi-bagi waktu sama yang lain.
0: Cocok, lengkap wol ini.
1: Ada sedikit pantun ya.
0: Siap, langsung aja.
1: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
1: Jangan lupa membeli papan.
0: Boleh.
1: Jangan tengok mantan, tengoklah topan Babang Tampan.
0: Asik, Babang Tampan luar biasa ini.
1: Makasih ya Bang Bagas ya, sehat selalu ya.
0: Siap, Babang Tampan juga sehat selalu, terima kasih sudah mampir. Jangan lupa untuk mampir lagi.
1: Tapi pun.
0: Ya pun, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, bila adik sana pengen request yo. Sudah ada yang menyambut lagi. Kita angkat lagi adik sana. Selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan Mbah Jarwokah ini.
2: Kau udah hafal sih suara Nak Bagas ya.
0: Iya Pak Jarwo, suaranya khas sekali soalnya kok. Keren.
2: Ya, dulu kan nama aku ini kan viral ada lagunya.
0: Asik.
2: apa ada dalam tuh? Aduh ampun Bah Jarwo, ampun Bah Jarwo.
0: Baik.
2: Ada sinetronnya juga Jarwo dan Sopo.
0: Jarwo dan Sopo. Masuk sinetron, Pak.
2: Ya, udah pensiun.
0: Udah pensiun. Boleh. Bah Jarwo pengen denger lagu apa nih?
2: Lagu Lampungnya tadi Babang Tampan udah ada belum?
0: Sudah ada tadi. Babang Tampan minta Korban Dunia Maya yang dari Bunda Vini. Bunda Vina. Ya. Kebalik.
2: Ya. Aku juga mau minta lagu Lampung boleh ya?
0: Boleh.
2: Kan tinggal di provinsi ya, Kalimantan provinsi apa ya?
0: Iya. Boleh sekali, Bah Jarwo. Apa tuh lagunya tuh?
2: Lagunya lagu Lampung judulnya Korban Slot.
0: Korban Slot?
2: Ya.
0: Oke, penyanyinya siapa itu Bah Jarwo?
2: Aduh, Mbak gagal lupa pokoknya. Kayaknya perempuan.
0: Perempuan, boleh. Sembari Bagas carikan, Bah Jarwo boleh salam-salamnya?
2: Salamnya, salam daun, salam apa-apa
0: Wes, kalau daun salam buat masa, mungkin salam-salam untuk menyapa pendengar yang ada di kita limo benua tadi kata Babang Tampan.
2: Waduh, kebanyakan kalau lima benua kayaknya ini. Lima provinsi ya.
0: Asik, boleh lima provinsi.
2: Ya, pertama-tama buat kekasihku boleh enggak sih yang di Palembang?
0: Ay, siapa itu?
2: Ada Nur Aini.
0: Wes. Ingat Nur Aini. Wah.
2: Ucapannya I dan U. Mm-mm. Ucapannya I dan U.
0: I dan U.
2: I love you.
0: Asik.
2: Semoga sehat selalu ya Nur Aini ya. Amin. Di Palembang ya. Ya, terus juga di Palembang tuh ada Cek Dola, ada Cek Gaya, ada Ria, ada Cek Sisi, ada juga Cek Eri, pokoknya di Palembang semua aja ya.
0: Asik, siap. Ada lagi Mbak Jarwo?
2: Di Jambi ada Bunda Wati, ada Wak Ode, ada Hamza Yusuf ya.
0: Iya.
2: Hamza Yusuf di Jambi. Ya. Dari Jambi ke Bengkulu, Sungai Liat, buat semuanya aja di Sungai Liat. Siap. Ya, yang di Bengkulunya ya Bang Riko, ya Ayam Bogot. Terus ada di Bandar Lampungnya tadi Babang Tampan, sama bertugasnya Bang Ferry. Nah, penutup ya, aku balas pantunnya Babang Tampan ya.
0: Asik, boleh.
2: Jalan-jalan ke Kalimantan.
0: Cakep.
2: Jangan lupa membeli sawo.
0: Masuk.
2: Jangan tengok mantan, tengoklah Bah Jarwo.
0: Wah, andalan kita nih, Bah Jarwo nih.
2: Kalau buat kita berdua adalah.
0: Apa tuh?
2: Dari Sabang sampai Maroke.
0: Asik.
2: Hanya kita berdua lah yang paling oke.
0: Oke sekali, Bah Jarwo. Luar biasa.
2: Kasihan Abaga, sehat selalu ya, Naga.
0: Amin, sehat selalu juga untuk Bah Jarwo. Sukses, lancar selalu dalam segalanya. Terima kasih sudah mampir, Bah Jarwo.
2: Sama-sama, Assalamualaikum, Tabipun.
0: Ya pun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pendengar kedua adik sana, Jo. Sudah join untuk sesi belajar Sumba. Oke, bersambung lagi. Kita angkat dulu. Selamat malam, belajar Sumba Pendendang.
3: Selamat malam, si ganteng ternyata malam ini belajar semua pendendang penyiarnya ke perdana berarti si ganteng.
0: Iya, betul ya Put, perdana ini ya Put. Sik. Pengen apa ya Put nih lagu nih?
3: Lagunya Lampung Bah Jarwo sama Babang yang paling tampan di provinsi Lampung tadi ya.
0: Betul.
3: Request lagu Jambi.
0: Oh, lagu Jambi. Boleh. Apa tuh?
3: Tapi vokal versinya aku enggak tahu. Cuma aku tahu judulnya ganteng.
0: Apa tuh judulnya?
3: Lima Purut itu terharu hatiku mendengar suara Lima Purut tuh.
0: Lima? Oh, Lima Purut.
3: Lima Purut ya.
0: Lima Purut. Oke, sembari bakal carikan ya Puput.
3: Ya, salam-salamnya pertama sekali buat Bang Baja, sekeluarga besar, semoga terkembang selalu ya.
0: Amin.
3: Pokoknya hari itu tuan rumah Bengkulu dulu ya, ada Mak Dadang, ada Bang Riko ya. Ada Bang Arya. Kita beralih ke Jambi dulu ya.
0: Asik, boleh. Jambi dulu.
3: Ada Hamzah Yusuf ya, ada Wahudin, ada Bunda Wati, ada Pulau Setiawan yang paling setia di Jambi ya. Ada Pulau Mang Ajum, ada penyiarnya yang aku tahu itu Dirman sama Ansori ya. Kita beralih ke Bangka Belitung ya.
0: Bangka Belitung Sungai Liat. Oke.
3: Diwakil sama itu Kak Julia ya.
0: Kak Julia.
3: Diwakil sama saya belum kenal di Bangka Belitung tuh. Yang di Lampung diwakil sama Bang Tampan sama Mbak Jarwo ya. Kita di provinsi pengger-pengger ya, di Palembang ya.
0: Iya, yeah, Palembang dulu.
3: Iya, di Palembang tuh ada Sisi ya.
0: Sisi.
3: Ada pula Celi ya, cantik kawan Celi tuh. Ada pula Si Akbar. Pokoknya buat semuanya tanpa terkecuali yang mendengar suara kita berdua dapat salam dari pokok dari Bengkulu ya.
0: Siap.
3: Salam sehat, salam sejahtera. Ada lagunya Bang Badas?
0: Insya Allah ada ya Puput.
3: Oke. Buat Abang selamat tugas. Semoga
0: siap.
3: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sukses selalu ayah Puput. Oke, sudah turun kembali ayah Puput perwakilan Bengkulu. Sudah masuk kembali untuk Bang Riko yang di WA, sabar Bang Riko ya. Kita angkat dulu. Selamat malam belajar semua perindang.
4: Selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Belajar
4: semua perindang.
0: Dengan siapa?
4: Yang dari Jambi.
0: Yes, Abang Hamzah Yusuf.
4: Iya, ini yes. Dengan Bang siapa ya?
0: Bagas.
4: Bagas, apa kabar nih Bang Bagas?
0: Alhamdulillah Bang Hamzah Yusuf, agak dingin ini di ruangan karena tadi hujan deras.
4: Kalau di Jambi tidak pernah hujan sejak dari malam Jumat yang lalu.
0: Waduh, sudah lumayan hujannya, 3 hari ya?
4: Sudah 3 hari lebih ya, 3 hari lah.
0: Iya.
4: Itu pun hanya hujan sebentar, sekitar 20 menit lah.
0: Hanya sekedar membasahin tanah aja itu ya.
4: Iya lah.
0: Pengen dengerin lagu apa ini ya Bang Hamzah Yusuf?
4: Lagunya dari lagu Jambi ya, Tingkah Kalo-Kalo.
0: Tingkah Kalo-Kalo.
4: Iya, kalau di Jambi sampai sepertinya tidak mengikuti aku ya. Monitor dari digital tidak mengikuti belajar semua berendang.
0: Pakai ya, aplikasi ya, ini berarti.
4: Sandiwara legenda.
0: Oh, sandiwara legenda.
4: Tidak mungkin. Sandiwara legenda.
0: Aman. Boleh salam-salamnya untuk.
4: Salam-salamnya pertama sekali tentunya Bang Bagas, selamat malam, selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin. Berlanjut.
4: Menyeberang ke
0: mana?
4: Sungai Liat
0: dulu.
4: Ada penyiarnya, ada Mbak Iga, ada juga Mbak Rara, ada Mbak Rima. Kemudian pendengarnya ada Kaki Tambura, ada Kak Julia juga ya, selamat malam. Ke Jambi ada, kalau lagi monitor tuh ada Bunda Wati. Dengan ada Wahudin, ada juga Ika Rizianti, ada juga siapa lagi ya, Teteh Nadia Purnama, ada juga siapa ya, Mang Ajum, ada juga untuk semua lah tanpa terkecuali dari Al-Gandekit yang di Jambi. Kemudian kita menuju ke Lampung, ada Mbak Jarwo tadi ya.
0: Betul. sama ada, Babang Tampan.
4: Iya, Bang Tampan. Ada juga saya Atim Bulu-Bulu, ada juga Bang Senen. Ada satu Atim juga ya, selamat malam. Kemudian ke Palembang. Di sana ada penyiarnya, ada Cik Dula, ada Cik Abbas, ada juga Cik Nita, ada juga Cik Yuan, Yuan, ada juga Cik Gaya. Pendengarnya ada Cik Paujan, ada Cik Sisi, ada Cik Endi, ada Cik Akbar, ada Cik Sara, ada Cik Yati juga, selamat malam, ada Cik Aisyah. Ada Cik Atim, ada Cik Rudi, ada Cik Putra Banten juga ya. Selamat malam. Untuk semualah tanpa terkecuali yang di
0: Palembang.
4: Nah, kemudian kita menuju ke Bengkulu ya. Ya, di sana Bengkulu. Ada Bang Ayah Puput, ada Bang Riko, ada juga Mama Dadang. Diwakilkan dengan Bang Bagas ya, semua penpro empat Bengkulu. Ya. Untuk lagunya ada ya?
0: Ada Bang, ada sudah Bagas siap.
4: Ya, untungnya Bang Bagas. Selamat malam sama petugas. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya Bang Abzah Yusuf di Jambi. Sehat sukses selalu. Terima kasih juga sudah mampir untuk sesi belajar suara merindang. Kita sambung lagi. Siap lagi kau? Selamat malam Raja Sumba Berdendang.
5: Selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya saya tidak asing dengan suara Iko. Apakah ingat sisi di Palembang kok?
5: Wow, betul sekali.
0: Alhamdulillah.
5: Berapa juta rupiah?
0: Dalam bentuk brosur ini.
5: Gimana kak, kabarnya sehat?
0: Alhamdulillah, kabarnya lumayan kedinginan.
5: Aduh, hujan kan di sana?
0: Iya, dari sore di Bengkulu hujan deras.
5: Di sini malah nggak kebagian. Coba kirimkanlah ke sini.
0: Oke, tenang-tenang, besok kita kirimkan melalui line WhatsApp untuk suara hujannya.
5: Nanti di download deh.
0: Iya, betul. Pengen lagu apa ingat di sini?
5: Lagu Bengkulu ya, aku lupa judul lagunya.
0: Apa tuh kira-kira?
5: Apa aja deh, dipilihkan aja lagu Bengkulu.
0: Lagu Bengkulu dipilihkan aja?
5: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salam Joinga.
5: Siapa aja kak yang udah masuk baru monitor aku?
0: Yang baru masuk tadi ada Babang Tampan, Mbah Jarwo, terus ada Abang Abzah Yusuf, ada Bang Riko nih yang melalui line WA, terus ada siapa lagi Tri?
5: Banyak ya.
0: Iya, lumayan. Boleh.
5: Aku mau ke Lampung dulu deh.
0: Oke, siapa
5: ada
0: tuh?
5: Ada Bang Tampan, ada Mbah Jarwo ya. Dan kawan-kawan di sana berbagi juga semuanya.
0: Asik.
5: Di Bengkulu ada Bang Riko ya. Ada
0: Ayah Puput?
5: Ya, Ayah Puput ya. Selamat malam, itu aja yang ku ketahui betul.
0: Berarti perlu kenalan lagi nih.
5: Ya, di Jambi itu ada Bang Amza Yusuf, ada Mbak Ika, Gundawati juga selamat malam ya. Ada siapa lagi ya? Bang Setiawan ini kemana nih? Kok nggak pernah nongol ya?
0: Belum mungkin ya, belum.
5: Semoga aja sehat-sehat kabarnya ya. Semua yang ada di Bengkulu, di Lampung, Jambi ya.
0: Jambi.
5: Di Sungai Liat ada ini Mbak Julia bareng teman-teman di sana ya.
0: Iya, betul di Sungai Liat.
5: Di Palembang ini ada Mbak Eli.
0: Mbak Eli.
5: Ada teman-teman dari Bandara Sriwijaya ini ada Ayah Sobari, ada Mang Akbar, Mas Prabanten, Fauzan, Irin, Rian. Selamat malam aja ya buat semua teman-teman di Palembang.
0: Siap.
5: Cukup ya kayaknya ya.
0: Sementara cukup mungkin ya. Siapa tahu kalau nambah lagi boleh nanti.
5: Nambah lagi. Jadi buat semua-semua aja ya.
0: Siap, laksanakan.
5: Selamat malam aja ucapannya.
0: Selamat malam aja.
5: Ini lagi on air di semua provinsi Sumatera Selatan.
0: Iya, betul. Lagi di Belajar Sumba.
5: Iya, tapi di Palembang belum.
0: Oh, di Palembang belum. Mungkin belum nyaut aja ya.
5: Ini muter sandiwara.
0: Sandiwara legenda mungkin.
5: Bukan sandiwara cinta
0: ya. Aduh. Nanti gak sinetron dong kalau itu.
5: Kalau di Palembang ini cuacanya panas banget. Sampai malam ini tuh rasanya keringetan gitu.
0: Waduh, sampai keringetan malam ya.
5: Iya,
0: kalau sudah malam. Waduh. Tapi
5: pengennya mandi gitu.
0: Rematik nanti kalau malam-malam mandi. Jangan. Jiwa-jiwa remaja jumbo soalnya.
5: Spesial boleh?
0: Apa tuh ya?
5: Spesial boleh?
0: Boleh, apa tuh?
5: Spesialnya buatnya abang ganteng yang lagi siaran aja deh.
0: Aduh, jadi malu saya.
5: Selamat siaran aja deh, mau salam sayang takut yang ada yang marah.
0: Aduh, aduh. Untuk itu aman aja ingat, tenang sama bisa ya. Dikondisikan. Oh,
5: gitu ya. Jangan bilang-bilang ya sama yayangnya ya.
0: Jangan bilang-bilang gak tuh.
5: Ya, semoga dipanjangkan jodohnya ya.
0: Amin.
5: Ya,
0: terima kasih
5: ya kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasihnya. Sukses lancar, bahagia, dilancarkan segalanya untuk dimudahkan segala jalan dan urusan juga. Jadi ada sana yo belajar semua perintang Iko. Ada Perempat Network yang untuk mengikuti siaranku sampai pukul 21 waktu Indonesia Barat di sana. Ada di kita tuan rumah Bengkulu di FM 91,7, ada Lampung di FM 88,5, ada Jambi di FM 99,2, Sungai Liat FM 103,9, dan juga Palembang di FM 88,4. Nah di sana kita putarkan, kita bacakan dulu nih dari Bang Riko di Tanah Patah yang sudah dari menit ke-7 tadi sebenarnya sudah absen, tapi mohon maaf Bang Riko. Karena ramai kawan-kawan yang bergabung kok. Jadi baru bisa Bagas bacakan. Ada Bang Riko di Tanah Patah hadir kembali di acara Belajar Sumba Berindang request lagu karya Hendriman. Lagu Bengkulu kok berarti ya. Judulnya Mancau Kebun. Salamnya untuk dari Lampung dulu. Ada penyiar Leonardo sama Bang Ferry. Kemudian ada Babang Tampan, Topan, Edo, Mbah Jarwo di Jambi. Ada Bang Andre sama Hamzah Yusuf Bundawati. Lalu Ajum di Palembang, ada penyiar Bang Ilham, Mbak Dola, Cik Eli, Cik Gaya, Sisi, dan Robi. Lalu ada di Bangka Belitung, Sungai Liat, ada penyiar Rima Wandasona sama kakek Sakamura. Dan juga tuan rumah Bengkulu sama Bagas, Ayah Puput, Iswandi, Mak Dadang, Uda, Edi, Donga DM, Inga, Sisa, Dilir, Talo, dan Dedi di Curup. Semuanya jo yang lagi dengarkan acara Belanja Sumba Berenang, makasih banyak. Sama-sama untuk Bang Riko juga. Terima kasih juga bila adik sana yang mungkin dari Bengkulu ataupun dari Perempat Network Belajar Sumba pengen request di Bengkulu go. Bisa melalui line WA di 0811 7816544. Pasak juga melalui line telepon kita yang seperti kawan-kawan yang sudah telepon tadi di 0736732119994. Lagu pertama di sana kita putarkan dahulu, ada requestan dari Babang Tampan dengan Korban Dunia Maya, lalu berlanjut dengan rugasan kedua dari Mbah Jarwo dengan Korban Selot. Jangan kemana-mana, tetap dengan terus RRI 4 Bengkulu, kita sedang ada di sesinya Belajar Sumba Berdendang.

0: bersama Anda.
1: Ada sana masih di Pelajar Semua Berdendang yang dilakukan di 5 provinsi di sana, ada di Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Berikutnya untuk 2 lagu terakhir, itu ada lagu dari Bengkulu, tadi ada requestan Pak Riko di Tanah Patah, dan juga Ingat Sisi di Palembang. Jadi terima kasih buat adik-adik sekalian sudah mengikuti untuk sesi Belajar Sumba Berdendang Giko. Sekalian Bagas pamit undur diri dari sesinya Belajar Sumba Berdendang. Berlanjut dari sana untuk pukul 9 nanti sampai pukul 23.55 kita akan mendengarkan untuk sesi Horas Tapiana Oli di Bengkulu. Terima kasih untuk Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang yang sudah bergabung di sesi Belajar Sumba Berdendang edisi 3 Agustus 2026. Bagas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Ada jenak puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Forum Aktivis Bengkulu Bersatu atau FABB menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu pada Senin 3 Agustus. Dengan pengamanan ketat aparat kepolisian, aksi yang dimulai sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat diwarnai pembentangan spanduk serta penyampaian orasi menggunakan pengeras suara. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan 3 tuntutan kepada aparat penegak hukum. Pertama, mereka meminta Polda Bengkulu segera memproses hukum Gubernur Bengkulu terkait dugaan penerimaan aliran dana sebagaimana keterangan saksi dalam perkara tenaga kerja harian lepas atau THL PDAM Kota Bengkulu. Kedua, mereka meminta proses hukum terhadap PT Dinamika Selaras Jaya serta penutupan perusahaan tersebut atas dugaan kepemilikan izin usaha perkebunan atau IUP tanpa hak guna selama kurang lebih 20 tahun. Ketiga, massa mendesak aparat memproses dugaan pungutan liar yang melibatkan oknum aparat kepolisian serta dugaan penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi oleh sejumlah kios pupuk di Provinsi Bengkulu. Saat aksi berlangsung, anggota komisi
2: OES! Nak mana, Pak OES?
3: Duh, apa gimai? Kini ngambuku terus. Ngapa?
2: Nyepok nak kemana, Es?
3: Penan palak kone, Mai.
2: Yang apa, penan Es?
3: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cemurang-murang ya. Paham lah tengahnya ya.
2: Dapat oh, kini, menak ya, Pok, jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat, Es.
3: Duh, ngapa-apa bungan kayak kinceng nasi. Kone, nak promosinya kini.
2: Yalah, biar kinceng nasi Pok berisi, biar usaha Pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat, Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, toh. Dijamin usaha Pok cepet dikenal, lah, Es.
3: Gimana cara apa kon berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang, Bay, ke KRRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, Pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk Pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, AS.
4: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silahkan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Pro 4

0: Ya baik Sobat Budaya, Anda bersama saya Wanda Son Alham dan ya kali ini saya akan hadirkan untuk Anda di acara kita Bubble Knowledge. Setelah tadi Baja Sumba berdendang ya, kami hadirkan dari RRI Bandar Lampung. Dan Sobat Budaya, di kesempatan kali ini Bubble Knowledge seperti biasanya Eda Pita ya menemani Anda. Mudah-mudahan malam hari ini juga Eda Pita akan hadir ya. Ya jikapun tidak, saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan untuk Anda, khususnya Anda Anda orang Batak tapi tinggal di Bangka Belitung ya, Horas bah gitu ya. Oke baik Sobat Budaya, di manapun di kesempatan kali ini Anda masih terus mantau siaran kami RRI Pro 4 Sungai Liat. Dan baiklah, selamat mendengarkan, tetap di Pro 4 RRI Sungai Liat.
1: Bedang maju gudang sebi.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Ya, masih Anda bersama saya Wanda Sonalham. Dan baik sobat budaya yang masih dalam perjalanan, mungkin Anda ya berhati-hati di jalan, pantau laju kendaraan Anda dan utamakan keselamatan, itu sangat penting. Dan untuk Anda sobat budaya di kesempatan kali ini, mungkin juga sedang menikmati suasana malamnya dalam kesendirian ya, Anda tak perlu merasa khawatir, tak perlu merasa sendiri ya. Dan Anda tentunya bersama Perumpat RRI Sungai Liat.

0: tiap hari gawe kini. Nggak duduk di bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batri, bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek, usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak neng radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wah, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah kok, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, gie jadi.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Tai pau begereng teng teng teng teng teng teng.
2: Omai, nyaman kamar kan omai, yuk bersih, rapi. Wah, saya kudu tanah lagi, mai nak belajar ke pulau kapuk, mai.
3: Syukurlah, Rikina, Rom. Ku paling nomor satu kamar lah, Rom, nak bersih. Oh, pening pale men belambur ini kamar ka, Rom.
2: Mai, mai. Kepacak dah, mudah nyala-nyala ku sekali, mai. Biar tenang kupingku nih.
3: Duh, kan bener nian, Rom.
2: Bener,
3: kamar ka, nah ini kapal pecah. Besar dah salah-salah, asa ku nunggu hari ka tiduk di kantiu lah, Rom.
2: Deki ade, mai, ngeracau, iga. Lanu wega kan mai. Tapi yo nian mai yo. Bener lah kata ka mai. Ku genak bebires kamar lah pun bisok. Biak ku nyaman tidur mai. Tapi kabantuku mai yo.
3: Dek pasel Rom, banyak iga gawe ku di rumah ne. Alon ku bring ke rumah. Ade ge.
2: Bukan mai. Jahat bener kek ku ne. Awalah pun mulai bisok kita beradu bersih rumah. Adu bersih kamar oh. Awas kah. Tengok
3: oh,
2: kalah.
3: Yo.
2: Kalah kamar kare mai.
3: Ningok paling-paling angat-angat teh ayam po.
2: Dek ki ade mai men kali ni ku yakin ku bersih. Ku pasang AC. Ku taruh kulkas, ku beli TV, ku wah, beli spray mahal. Om. Ku cat bedeleu. Dek ki menang ka mai. Apa ki job ku ni mai? Kain ku tengah banyak ya mai.
3: Gaya po selangit ketimbang nunggit. Taipo begereng, pok nih Rom, Rom.
2: Masya Allah, panjang lidah kan mai. Nyaman bener sak nyarutku nih.
3: Ukan mesege, taipo begeduk, begereng. Biasa-biasa baiklah Rom. Yang penting rumah bersih, segali sudut bersih, gali termasuk kamar. Nyaman di diem, nyaman di tidur, Rom.
2: Macam kamar kan nih mayok. Tapi bener pulih kata kamar.
3: Ya iyalah, saya gitu loh. Mai Mayati Sophia.
2: Ya Allah, aku baru ingat sekali kan nyebut nama Eka Mai. Nama Eka ini sebenarnya Mayati Sophia. Dulu waktu di SD kan dipanggil Mayat, Mayo.
3: Tidak ingin aben, Mayat.
2: Enak tidak aku panggil kamu Mayat aja,
3: Mayat. Ya Allah, Rom. Pokoknya nyari gara-gara nih, yo. Kelak sekampung nih, sak manggilku Mayat. Jangan nyari well nih.
2: Mayat berjalan, Mayat, Mayo.
3: Biak lah, men pok manggil ku macam tu, ku panggil pok rompak. Orang kan dek tahu nama mereka sebenarnya, Siti Terompak.
2: Iya lah mai, diam-diam, jangan kayak bising ni gak. Mati lah mai, mai, cenaknya mai.
3: Yuk pun pok lah yang mulai ya, yuk be.
2: Tak pun, mai. Kita damai mai yuk, cukup kita bayi yang tahu mai yuk.
3: Oh Rom, oi. Ngapa hanya nasib kita sama ya Romo?
2: Dek kau aku nasib sama kepo ya Mai.
3: Aduh ya Rom, dak angin dak ribut ngakak nih Romo.
2: Ku ingat kawanku di kampung lu Mai.
3: Ngapa Rom?
2: Jadi kisah nek nih Mayo. Mak kawanku tadi itu orang asak ngomong kan agak tinggi Mai. Tai pau lah buko ah. Jadi asaknya berumong kayak kebun mak kami. Ape-ape, bik-bik lain di kampung tu sutek ke begaya, Mai.
3: Begaya apa, Rom? Gimana, Rom?
2: Anak, Mai. Bik tu pokok, eh. Mending ngomong, anak je harus jadi konglomerat, Mai. Kayo, punya bini harus cikar, menpaca artis. Tinggi lah ngana, Mai.
3: Kok bagus, sih, Rom? Jadi motivasi, Rom.
2: Hebat ape, Mai? Saking nak nyage cita-cita, Mai. Sekalinya punya anak diberi nama Mai, kata udah sampai nama Mai.
3: Siapa Rom namanya?
2: Tai pau begereng. Tulah mendek tahu apa lah Mayo.
3: Apa Rom namanya? Tai pau begereng.
2: Ao, tai pau begereng.
3: Lah nua lah bik tau Romo.
2: Ao nian Mai, cube kebayang ke Mayo. Serba salah jadi men kita manggil anak.
3: Ao nian Rom, misal kita main ke rumah Romo, kita ngetok pintu ah. Assalamualaikum. Keluar maaf. Udah kita kan nanya, tante ada tai.
2: Jurok kan deh Mai.
3: Ya nama kita mau begereng. Tanahnya.
2: Aok pulih Mai yuk. Sikok deh Mai. Waktu absen di kelas Mai. Lah temango mai tiap hari kami sekelas mai. Aduh sakit perutku.
3: Apa hal Rom?
2: Tau dah, asa absen kan urut abjad mayo. Jadi melah sampai namai kawan yang huruf depannya S. Kami lah siap-siap lah mai. Seli lah kan. Saya bu. Keren kan namai mayo. Panggil lagi Suryadi. Hadir bu. Sekali pas turut T mai. Tai pau bergerang.
3: Saya bu. Lahan cok lilot lah gawe pok nih Rom. Rom kukira yang gak kalah yang budu Rom. Rupanya gak ada yang lebih budu dari Karo mo.
2: Gani mang, kok mimang mai. Kok kurang asem mang nih mai. Dak sahabem, dak ngulok ke nih mai. Keliwat mimang ke nih mai.
3: Tai pau bergerang. Tai pau bergerang.
2: Sampai kayak kalah mai. Tai pau bergerang gak mai. Begaya. Asa na ano nak belanja nak minta traktir terus sok-sok ayo
3: tulang mas Ege ya. Bukan Rom, tapi ngomong-ngomong di mana kok anduk mas saya sekarang kok. Siapa tahu jodoh kayak Pok Rom.
2: Dek kawah kok.
3: Bukan, sesuai Pok menano kelak bikin undangan Siti Terompak menikah dengan Tai Pau Begereng.
2: Dek suai men kekku, dek suai dak memang kekku dak mai. Kek kalah mai, jauh-jauh lah mai. Kek kalah mai, deng lah mai.
1: Ku dek tau ngisah lagi lagu we mai ke Rob ne. Dek apalah pikir budak-budak doh. Dek dek bebas apalah hidup ah. Wah jadilah. Ku lame-lame pacak tak ikut ke tingkah dorang duwe ne. Hidup ne jentai pawi ge. Oh. Jadi yang mempunyai cita-cita tapi nak ukur baju di badan. Aduh ya. Lah, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih kelah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau, oh.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampe bawah batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, oh. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu?
0: Nah, awok lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada muat berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruceh orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi meneh saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul gie ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gie jadi anjok.

Ya baik, masih di Bubble Nauli Sobat Budaya. Di kesempatan kali ini Anda masih bersama saya Wanda Sona Alhamdan. Baiklah, saat ini Timnas Indonesia di Piala AFF harus tumbang ya 0-3 oleh Vietnam. Wow, ini Vietnam yang luar biasa menampilkan yang terbaik tentunya ya. Ya, itu Sobat Budaya, Anda pencinta bola, pencinta timnas ya. Meski kita harus dukung, tapi kita harus mengakui kekalahan ya, Sobat Budaya. Walau pertandingan belum usai ya. Ini karena bola itu bundar, apapun bisa terjadi di menit-menit akhir begitu ya. Ya mungkinkah Indonesia bisa bangkit ya di sisa waktu ini? Wallahu alam. Ya itulah Sobat Budaya. Selamat menyaksikan. Nah, Anda menyaksikan bola matanya, ya telinganya mendengarkan Pro 4 RRI Sungai Liat.

0: Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan, kok.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, no? Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan, no? Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia, ne. Harga cabai mahal, yalah, kak tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tau, kini.
1: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kek denger radio nampe bawah batang, ne.
0: Ngerapi, gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP, yalah, kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek, pok, ne. Dengar rumong kok neo, di dalam HP ne ada isi berita-berita nak tentang Bangka Belitung, berita nasional sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua na ade, nak artikel, nak audio, video, ade gali pokok ah.
0: Wah, cemana cara guys?
1: Ka ambil HP yang ada internet eh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudeto ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren G RRI. Ade muat berita nampe HP nih. Boh, ha, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung ka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin ya.
1: Oh, bi seti. Biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Benar dek. Lah ho, ko nak gilu. Ancok lama-lama ngeladen kane, kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anjok.

0: hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
1: Oh, apa masalahnya?
0: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawat nih lah.
1: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak, oh.
0: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan, oh. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kayak madu pelawan, oh. Ngade-ngade.
1: Yalah, mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabik mahal yalah, kat tau.
0: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
1: Baca beritanya, tiap hari ku maci info kayak nang radio nampek bawa batang nih.
0: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
1: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok neok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semuanya ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokoknya.
0: Wah, cemana cara, guys?
1: Kak ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harusnya ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
0: Nah, oh lah, guys. Wow, udah kok, guys. Keren GRRI, ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi, guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men berguna ya, bertambah pinter ya.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi mene saking ingin.
1: Oh bi seti, biar dek kenyang makan tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman gak jadi anya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Tantun, tembang terakhir.
3: Ya baik, sebuah budaya kita di Tangtut Tembang Terakhir Untuk Tidur dan Nika Dikanti Keku Wanda Sonal. Sobat budaya, ini sesi terakhir kebersamaan kita untuk pertemuan hari ini. Dan untuk itu sobat budaya, pastikan jangan kemana-mana, tetap di Prompat RRI. Sungai Liat, lagu-lagu asik akan kuhadirkan.

0: Aduh, pagi Mai. Kini ngang buku terus. Ngapa?
1: Nyapu ada kemana, Es?
0: Penan palak kone, Mai.
1: Yang apa, penan Es?
0: Bukan kone, cemana lah nak buat usaha kone. Biar apa, oh, pecah terkenal ya, cemurang-urang ya. Paham lah tengahnya ya.
1: Dapat oh, gini, mana ya pok jangan peneng Es. Yo, ngikut ku KRRI Sungai Liat Es.
0: Yo ngapa apa hubungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kine.
1: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi KRRI Sungai Liat bay okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani Jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah Es.
0: Gimana cara apa kun berdiri pek panggungnya?
1: Oh, dah lah Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge paca, nak siaran langsung oke, nak dialog ge paca, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI to luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, di pro 1, pro 2, apa ada di pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga Es, silakan komunikasikan baiklah Es.
2: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: 103,9 FM Pro 4 RRI Sungai Liat, Suara Budaya Bangka Belitung.
1: Oh guys, tiap hari gawe kini nggak duduk di bawah batang pelawan nih lah.
2: Oh apa masalahnya?
1: Surang-surang macam nih, kayak jadi penunggun batang pelawan nih lah.
2: Oh memang be, penunggu batang pelawan nih adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kan nak kok.
1: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih pelawan kok. Nah batang pelawan nih adik kulat kayak madu pelawan ne. Ngade-ngade.
2: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tau.
1: Duh tau dari mana memang guys. Sok tau kini.
2: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawah batang nih.
1: Ngerapi gini guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP ya lah kita tengok bahari-hari.
2: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional. Info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokoknya banyak lah. Semua enak deh. Nak artikel, nak audio, video, ade gali pokoknya.
1: Wah, cemana cara guys?
2: Ka ambil HP yang ada internet, oh. Kuota aja harus nak ade ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu?
1: Nah, aok lah guys.

0: ku guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampak HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
1: Yalah, jangan tahu kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alung kadiem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pintar.
0: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
1: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, laho, ko nak gilu, ancok lama-lama ngeladen kane. Kulak pelawan lah timbul, nge ngelap lagi. Madu pelawan nyaman, nge jadi anyak.

Ya baik Sobat Budaya, kita lah di penghujung waktu untuk Sobat Budaya semua yang mulai ngantuk ya, sama tidur sama istirahat. Dan baiklah Sobat Budaya, saat ini pukul 23:55 waktu Indonesia Barat, dan sebagai lagu terakhir kuhadirkan untuk Sobat Budaya semua dari karya Idang Rasidi, judulnya Cek Cek Oi Cek, tiduklah Cek. Sobat Budaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 103,9 MHz, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Sungaliat Program 4 dalam menyelenggarakan siaran di sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Kami yang bertugas mengucapkan selamat malam, terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Dari negeri serumpun sebelah Bangka Belitung, pendengar di seluruh pelosok Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada, inilah Radio Republik Indonesia Perempat Sungai Liat Bangka Belitung kembali mengudara melalui frekuensi FM 103,9 MHz, menyapa Anda di pagi, siang, sore, hingga malam nanti. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalur 2 Sungai Liat, selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 103,9 megat perempat RS Sungai Liat. Kita mengudara hari ini Spradi. Oh, di perempat RS Sungai Liat Spradi. Iren ngantika oh di pagi hari ini Spradi nggak jam 10 kelak. Oh, Spradi edisi hari ini hari Selasa 4 Agustus 2026 Spradi. Seperti biasa Spradi sesaat lagi lah Iren akan hadirkan program acara kita Hikmah Pagi Kupiah, komunikasi perkara iman dan takwa Spradi yang diisi oleh Ustaz Horiman. Kemudian kita habis kupiah kita mendengarkan lagu-lagu religi Spradi hingga jam 6 Spradi. Kalau kita ke kabar berita Spradi, sumber dari rri.co.id. Kemudian habis kabar dari jam 6 kita ke ngupi pagi, ngomong pagi-pagi Spradi hingga jam 7. Kalau kita langsung lanjut lagi kabar Bangka Belitung kita Spradi. Habis kabar Bangka Belitung jam 7 kita ke ngupi pagi lagi sesi kedua Spradi hingga jam 8 Spradi. Kita lanjut lagi ke kabar berita kita sumber dari rri.co.id. Kemudian Spradi sahabat budaya kita habis tuh kita ke jam 9 Spradi, jam 7 ke jam 8, jam 8 kabar Bangka Belitung, jam 8 ke jam 9 Spradi. Kalau kita ke berubat beragam unsur budaya sehat hingga jam 9 Spradi. Nah jam 9 kita lanjut lagi ke kabar Bangka Belitung kita Spradi sahabat budaya. Habis kabar Bangka Belitung kita lanjut lagi beri berubat sesi kedua Spradi. Ha, itulah di program acara kita seperti biasa hingga jam 10 Iren ngantika Spradi hari ini Spradi. Nah Spradi sahabat budaya langsung bayi lapun kita hadirkan Spradi sahabat budaya pagi hari ini kupiah kita Spradi. Nah sebelah sahabat budaya sebelumnya Iren akan informasikan untuk Kak Spradi yang bergabung kelak di ngopi pagi ya sesi kedua kayak berubah dari sesi kedua Spradi. Itulah dia Spradi udah. Yuk kita dengarkan Spradi dan semoga Ika terhibur pada program acara kami Spradi. Pada hari ini tetaplah di 103,9 MHz Spradi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, amma ba'du. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berjumpa kembali dengan kami Ustadz Khairul Mandeha dalam acara kesayangan kita. Acara yang insya Allah, acara yang diridhoi, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal perjumpaan kita ini, seperti biasa, mari saya mengajak kepada diri saya sendiri khususnya dan kepada kita semua pada umumnya untuk bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar RRI yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala itu sangat banyak. Kalau kita menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mampu. Kenapa? Saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Maka dari sekian banyak nikmat yang diberikan oleh Allah, hanya satu yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, apa itu? Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih bahasa kita. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam mari semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa diturunkan, diberikan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa kepada Allah. Kita bersolawat kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Seorang nabi yang tutur katanya itu menjadi pegangan untuk kita. Seorang nabi yang tutur katanya mengandung segala macam hikmah ilmu. Seorang nabi yang tutur katanya itu nasihat untuk kita. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah, kita mohon kepada Allah agar kita senantiasa disambungkan hati kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi washabihi wasallam. Para pendengar RRI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa saat ini kita akan ngaji kitab Sahih Bukhari. Kita akan membaca kitab Sahih Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Tentu sebagaimana yang saya sampaikan bahwasanya karena di Sahih Bukhari ini perawinya banyak, tentu tidak akan kita baca seluruhnya oleh karena kita menghemat waktu, efisiensi waktu. An Mujahid qala sahibtu Ibnu Umar ilal Madinah. Falam asma'hu yuhadisu ar-rasulillah illa hadisan wahida. Qala kunna inda nabi sallallahu alaihi wasallam fa'utiya bijummarin faqala itna minas syajari syajaratan masaluha kamasalil muslim. Fa'aratwana kula hiyal nakhlah. Fa'idha ana asgarul qawm. Fasakattu faqala nabi hiyal nakhlah. Dari Mujahid, beliau berkata, saya membersamai Abdullah bin Umar ke Madinah. Saya tidak mendengar dia menceritakan hadis Nabi apapun kecuali satu hadis. Dia itu selama di jalan saya ke Madinah itu Ibnu Umar itu tidak menceritakan hadis apapun kecuali satu hadis, yaitu hadis. Kata beliau, suatu hari saya berada di sisi Nabi, saya ada di sisi Nabi. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diberi jumar. Jumar itu adalah bagian dalam daripada pucuk pohon kurma berwarna putih dan lembut untuk dimakan dengan dan lembut bisa dimakan dengan madu gitu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, "Inna minasyajari syajaratan masaluha kama salil muslim." Mundasa kita yo. Wahai sahabat, ada sebuah pohon. Sesungguhnya di antara pepohonan itu ada sebuah pohon. Dia umpamanya, perumpamannya seperti perumpamaan orang Islam. Artinya apa? Bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bisa memberi perlindungan kepada orang lain. Tidak membahayakan orang lain. Menduri, bukan memberi manfaat, duri, membahayakan. Sahabat Abdullah bin Umar itu sebenarnya bisa menangkap yang dimaksud oleh Rasulullah itu adalah pohon kurma gitu. Fa'aratu anaku lahiyan nakhlah, saya itu ingin menjawab, ingin berkata yang dimaksud Nabi itu sebenarnya adalah pohon kurma. Tapi pada saat itu saya masih kecil. Di antara sahabat-sahabat itu saya yang masih kecil. Saya yang paling kecil, kata Abdullah bin Umar. Maka saya tidak berani menjawab, saya diam aja. Lalu Nabi melanjutkan sabdanya, pohon itu adalah pohon kurma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat Abdullah bin Umar ini alim, ahli tafsir, menafsirkan Quran, menafsirkan sabda-sabda Nabi itu paham beliau itu, sahabat Abdullah bin Umar. Alim, pentingnya kita ilmu pengetahuan ini, tetapi Sayyidina Abdullah bin Umar ini tetap menjaga adab, tetap menjaga akhlak, tetap menjaga adab. Walaupun beliau itu tahu, berhubung beliau itu masih kecil, beliau itu tidak langsung menjelaskan, tidak langsung mengutarakan pendapatnya. Kenapa? Menjaga adab, menjaga akhlak, sampai Rasulullah sendiri yang menyampaikan. Hadis berikutnya, hadis berikutnya adalah dari Qais bin Abi Hazim. Kata beliau, "Sami'tu Abdullah bin Mas'ud qala." Saya mendengar Abdullah bin Mas'ud itu berkata, "Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fisnataini." Tidak boleh dengki, iri hati kepada sesiapapun kecuali kepada dua orang. Atau tidak boleh kita iri hati terhadap apapun kecuali dua perkara. Iri hati ini adalah bagian daripada penyakit hati yang dilarang oleh Allah, dosanya besar. Iri hati ini adalah penyakit hati yang dosanya begitu besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, masuk maksiat hati. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, iri hati, iri hati ini dosanya besar, sampai dikatakan dalam hadis yang lain bisa menghilangkan kebaikan, bisa memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Para pendengar RI yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tetapi ada iri hati ini yang justru dianjurkan. Ada iri hati yang justru diperintah. Apa itu? Ada dua. Yang pertama ada dua orang yang harus kita iri ini, yang harus kita iriin hati ini, orang ini. Iri hati dalam arti kita mencontoh. Iri hati kita dalam arti kita ini terinspirasi, masa kita.
1: Apa? Yaitu rajulun atahullahu malan fasullitu ala halagati fil haq. Yang pertama, orang yang Allah berikan harta, lalu seluruh hartanya itu digunakan untuk jalan yang hak. Ada orang diberi kekayaan oleh Allah, kekayaannya itu disumbangkan untuk orang miskin, kekayaannya itu disumbangkan untuk janda-janda tua, kekayaannya itu disumbangkan untuk pembangunan maslahatil ummat, kemaslahatan ummat, sumbangkan pembangunan TPA, masjid, musola dan yang lain-lain, digunakan untuk umroh, digunakan untuk kebaikan bersosial yang sangat luar biasa. Maka orang seperti ini harus kita iri. Maksudnya iri ini, ku pengen macam itu gitu. Ku pengen seperti itu. Harus jadi inspirasi kita. Yang kedua, wa rajulun atahullahu al-hikmah fa huwa yajdi biha wa yu'allimuha. Orang yang Allah berikan hikmah, ilmu dan hikmah, ilmu pengamalan dan hikmah, lalu dia mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Nggak ada orang oleh Allah diberikan ilmu sehingga dia amalkan ilmunya. Amalkan ilmunya selain dia mengamalkan sendiri, dia ajarkan kepada orang lain. Dia mengamalkan sendiri pun juga dia ajarkan kepada orang lain. Maka orang seperti ini harus kita iriin. Maksudnya iriin itu, oh, kenapa aku gak seperti itu, cobalah aku seperti itu. Seperti itu bukan iri, maksudnya kita cegat di jalan, kita pukul orangnya, bukan seperti itu maksudnya yang dimaksud di sini. Kita harus iri kepada orang itu dalam arti harus jadi inspirasi kita dalam menjalani hidup ini. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini dua hadis Sahih Bukhari yang sangat dalam maknanya, untuk semoga kita bisa mengamalkan. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mari kita bersama-sama, jangan pernah berlepas, jangan pernah puas di dalam bermajelis ilmu, menuntut ilmu. Yang ketiga, walaupun kita ini sudah punya ilmu, alim pinter, tetap menjaga adab, menjaga akhlak kepada guru kita, seperti yang diperlihatkan oleh Abdullah, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dan juga kita ini jadikan orang yang dua tadi sebagai inspirasi kita untuk menggapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Para pendengar RI yang dirahmati oleh Allah, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga manfaat barokah untuk saya sendiri khususnya, untuk kita semua.

Selamat pagi Seperadik sahabat budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi kali ini. Seperadik dari Belitung, Seperadik dibaca kayak kuiren bersumber dari rri.co.id. Polres Belitung melakukan pengecekan terhadap aktivitas penambangan biji timah di sebuah gudang yang berada di Jalan Jagung, Dusun Asam Lubang, Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung, Senin 3 Agustus 2026. Pengecekan tersebut dilakukan setelah polisi menerima laporan masyarakat terkait adanya aktivitas penambangan biji timah di wilayah tersebut. KBO Reskrim Polres Belitung, Ibtu Dimpol Tampu Bolon Ngumong, petugas langsung mendatangi lokasi sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk melakukan pemeriksaan. Di lokasi, polisi menemukan biji timah yang tersimpan di dalam gudang dengan jumlah kurang lebih 50 ton. Dimpos menjelaskan setelah dilakukan pemeriksaan sekitar setengah jam, pihak bertemu dengan Satlap Tricakti yang menyampaikan bahwa biji timah tersebut telah dilakukan pendataan dan dilaporkan kepada pimpinan. Untuk sementara, barang temuan tersebut diserahkan kepada Satgas guna proses tindak lanjut. Sedangkan terkait pihak pemilik CV maupun pemodal atau biji timah tersebut masih dalam proses pendataan. Sementara itu, perwakilan Satuan Lapangan Satlap Tricakti wilayah Belitung menyebut temuan tersebut terjadi akibat adanya miskomunikasi antara pihak Satgas dengan Polres Belitung saat ada di lapangan. Ia menjelaskan biji timah tersebut sebelumnya sudah masuk dalam pendataan dan pengawasan Satgas, baik dari jumlah maupun administrasi. Berdasarkan data yang dimiliki Satgas, biji timah tersebut berasal dari wilayah IUP PT Timah melalui mitra resmi perusahaan. Terkait koordinasi dengan Polres Belitung, pihak Satlap memastikan komunikasi tetap berjalan, namun saat kejadian, pihak kepolisian melakukan pengamanan awal karena belum mengetahui bahwa lokasi dan barang tersebut merupakan bagian dari binaan Satgas. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 6 pagi nih Seperadio. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 7 kelas Seperadi. Dan dapat Anda baca selengkapnya melalui situs resmi di rri.co.id.

0: Tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
1: Apa gimai? Kini nganggu ku terus. Ngapa?
2: Nyapa nak kemana, Es?
1: Penen palak ku ne, Mai.
2: Ngapa penen, Es?
1: Bukan ku ne, cemana lah nak buat usaha ku ne. Biar apa, oh, pacak terkenal ya, cem orang-orang ya. Paham lah tengah ne ya.
2: Dapat kini ne. Oh, menak ya, pok jangan peneng, Es. Yo, ngikut ku ke RRI Sungai Liat, Es.
1: Ya ngapa, apa bungan kayak kinceng nasi? Kau nenek promosinya kini.
2: Yalah biar kinceng nasi pok berisi, biar usaha pok terkenal. Kita gi ke RRI Sungai Liat Bay, okay. Di Jalan Jenderal Ahmad Yani, jalur 2 Sungai Liat toh. Dijamin usaha pok cepet dikenal lah, Es.
1: Gimana cara apa kau berdiri pek panggungnya?
2: Oh, dek lah, Es. Pok datang bay ke RRI Sungai Liat. Tinggal padeh nak promosi apa, bukan cuma usaha, yang punya kegiatan ge pacak, nak siaran langsung oke, nak dialog ge pacak, Es, nak buat iklan, spot, promo, filler, pengumuman, tinggal diproses. Jadi keuntungan atau esok, jangkauan siaran RRI itu luasnya, Es, pok tinggal pilih nak disiarkan di mana produk pok ya, he. Di Pro 1, Pro 2, apa ada di Pro 4, pokok langsung direspon, Es. Soal harga, Es, silakan komunikasikan baiklah, Es.
3: Bagi yang berminat mempromosikan usaha dan kegiatan Anda, silakan menghubungi RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bagian layanan pengembangan usaha dengan Dea di nomor handphone 0812-9761-8820 atau Monica di nomor handphone 0898-7468-454. Makin gencar promosi Anda, makin dikenal usaha dan kegiatan Anda.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Mas. Tiap hari gawe kini, nggak duduk di bawah batang pelawani lah.
6: Oh, apa masalahnya?
2: Surang-surang macam nih, kek jadi penunggun batang pelawat nih lah.
6: Oh, memang be. Penunggu batang pelawan nih, adik kulat pelawan, madu pelawan, kawan ko galenya. Awas kanak o.
2: Dek usah ngeracau. Mana ade batang apa nih warna merah nih? Pelawan o. Nah, batang pelawan nih, adik kulat kek madu pelawan. Ngade-ngade.
6: Yalah mendek tau ke isi dunia nih. Harga cabai mahal yalah kat tawa.
2: Duh, tau dari mana memang, guys. Sok tahu kini.
6: Baca beritanya. Tiap hari ku maci info kayak denger radio nampe bawa batang nih.
2: Ngerapi gini, guys. Mana koran? Di kertas, di apalah di sini? HP yalah kita tengok bahari-hari.
6: Aduh, gaptek pok nih. Dengar rumong kok nih, ok. Di dalam HP nih, ada isi berita-berita. Nak tentang Bangka Belitung, berita nasional, sampai internasional, info seputar wisata, gaya hidup, budaya, pokok banyak lah. Semua yang ada. Nak artikel, nak audio, video, ada gali pokok.
2: Wah, cemana cara, guys?
6: Kak ambil HP yang ada internet, ok. Kuota aja harus nak ada ya. Sudah tau ketik portal rri.co.id. Lalu.
2: Nah, awok lah guys. Wow, udah kok guys. Keren ge RRI. Ada mod berita nampe HP nih. Boh, hah, abang penyiar lagi bening suara yuk. Dek payah banten lagi guys.
6: Yalah, jangan tau kayak ngeruce orang ketak. Dek bermanfaat apalah. Alungka diem, baca berita, buka rri.co.id. Ade men begune ya, bertambah pinter ya.
2: Menak ya, nggak muka rri.co.id lah gawe ko guys. Dek asih makan lagi, mene saking ingin.
6: Oh, bi seti, biar dek kenyang makan, tapi kenyang info. Bener dek, lah ho, kok nak gilu, ancok lama-lama ngeladen ka nih. Kulak pelawan lah timbul lagi ngelap lagi. Madu pelawan nyaman ge jadi anyep nengong muka bi seti ne.
7: FM Perumpat RRI Sungai Liat, suara budaya Bangka Belitung.
2: Spradi, yuh kita ngupi. Ngomong ngapa baik pagi-pagi kayak Perumpat RRI.

0: Ririn udah siap belum ya? Katanya mau goes sore ini. Awas aja kalau lupa.
1: Oke, yes, udah siap nih.
0: Wih, sepeda lipat baru. Keren nih, mahal kayaknya.
1: Ih, enggak tahu. Sotoy banget sih.
0: Biasanya sih sepeda impor setauku rada mahal.
1: Haduh, siapa juga yang beli sepeda impor? Ini tuh sepeda asli buatan Indonesia tahu?
0: Nyoba dong. Enak ini mah, desainnya bagus pula. Beneran produk lokal.
1: Ih, gak percaya banget sih. Banyak tahu produk lokal yang kualitasnya tuh gak kalah sama produk impor.
0: Jadi pengen punya juga nih.
1: Hus, jangan mubazir. Itu sepeda lama kamu aja masih bagus kok.
0: Iya dong, produk karya anak bangsa juga nih.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Sungai Liat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

0: manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita. Ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan, dan ada yang diberi kekurangan. Dengan perbedaan, menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan perbedaan, menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi bermusuhan? Alangkah indahnya bila perbedaan membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan, sehingga kita menjadi bangsa yang besar.
1: RRI Pro 4, Suara Budaya Nusantara.

104,4 RRI Sungai Liat. Seperti sahabat budaya, Irene ngasih informasi untuk seperti sahabat budaya pada pagi hari ini. Seperti di ngopi pagi kita kali ini seperti oh. Nah, terkait perkiraan cuaca Provinsi Kepulauan Bangka Belitung seperti yang dikutip dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika kita seperti oh. Nah, hari ini hari Senin pada hari Selasa 4 Agustus 2026 seperti Kabupaten Bangka berawan, Kabupaten Belitung cerah. Kemudian Kabupaten Bangka Selatan berawan, Kabupaten Bangka Tengah berawan, kemudian Kabupaten Bangka Barat berawan, Kabupaten Belitung Timur cerah, dan Kota Pangkal Pinang berawan spradi. Nah, sahabat budaya, sekilas info terkait perkiraan cuaca Provinsi Kulon Bangka Belitung GT pada hari ini spradi, oh, Selasa 4 Agustus 2025.

Selamat pagi Seperadi Sahabat Budaya. Kita masih di Ngopi Pagi Kita Seperadi. Oh, Irene hadirkan informasi untuk Kak Seperadi. Jadi men kita bangun pagi itu Seperadi. Oh, sehat bugar dengan bangun pagi Seperadi yang dikutip dari RRI Dukun Edi kita Seperadi. Oh, nah Seperadi Sahabat Budaya ibarat kata ya, siapa yang cepat dia dapat Seperadi. Oh, nah siapa yang lebih cepat memulai kegiatan tentu ia yang lebih diuntungkan Seperadi. Nah, tak hanya soal kecepatan dalam mengambil suatu tindakan, namun bangun di pagi hari merupakan langkah awal untuk memulai suatu aktivitas dan kegiatan. Jadi bangun pagi ini tidak sekedar membuat tubuh menjadi bugar Seperadi, oh, namun membuat kita ini memiliki persiapan waktu yang lebih awal untuk memulai aktivitas Seperadi. Jadi di Kementerian Kesehatan pun menyampaikan beberapa manfaat yang kita dapat dapatkan dari bangun pagi ini Seperadi. Yang pertama itu konsentrasi. Nah, bangun pagi ini membuat pikiran lebih meningkatkan konsentrasi. Hal ini disebabkan karena otak belum terbebani oleh aktivitas luar. Kemudian yang kedua Seperadi, oh, bahagia Seperadi. Nah, bahagia dapat dirasakan dengan bangun pagi di pagi hari, menghirup udara segar dan mengawali aktivitas dengan tidak berburu-buru, tidak terburu-buru, membuat Anda lebih rileks dan tenang dalam memulai hari Seperadi. Yang ketiga Seperadi, oh, bugar Seperadi, oh, tubuh menjadi bugar. Nah, memiliki waktu lebih awal sebelum kembali menjalani rutinitas membuat kita dapat berolahraga dan membuat badan bugar. Jadi selain itu Seperadi, udara sejuk di pagi hari juga menjadi salah satu sumber tubuh mendapatkan kebugaran. Kemudian yang keempat Seperadi, pribadi yang bersyukur Seperadi, oh. Jadi tidak cukup Seperadi, tidur yang cukup, rutinitas bangun yang konsisten dan mendapatkan waktu lebih awal untuk beraktivitas membuat Anda menjadi pribadi yang lebih bersyukur Seperadi. Nah, hal ini dapat membuat Anda lebih siap untuk menjalani rutinitas harian Seperadi. Nah, yang kelima Seperadi, lebih aktif dan produktif. Jadi bangun di pagi hari ini dapat membuat kita menjadi lebih semangat, tentu akan membangkitkan keinginan kita Seperadi untuk melakukan sesuatu dengan aktif dan produktif di pagi hari. Ah, itu dia Seperadi Sahabat Budaya. Oh, jadi ada 5 manfaat bangun di pagi hari ini Seperadi. Oh, yang dijelaskan oleh Kementerian Kesehatan kita ini Seperadi. Oh, jadi tak ada yang membuat rugi bangun di pagi hari ini, oh, asal kita dapat mengatur waktu yang baik sesuai dengan jadwal kegiatan kita sehari-hari Seperadi. Nah Seperadi Sahabat Budaya, yang penting Seperadi, oh, dak, kita ini tidur waktu cukup Seperadi, oh, dak. Seperadi Sahabat Budaya, kita lanjut kembali Seperadi Sahabat Budaya. Oh, kelak kita akan buka line telepon di sesi kedua Ngopi Pagi Seperadi. Oh, sabar dulu Seperadi. Irene hadirkan informasi Kak untuk Ika Seperadi Sahabat Budaya. Tadi Irene hadirkan informasi perkiraan cuaca ke informasi untuk pagi hari ini Seperadi. Jadi bangun pagi itu Seperadi dapat menyegarkan, menyehatkan tubuh. Asalkan kita tidur waktu cukup Seperadi. Oh, kita lanjut kembali. Irene hadirkan lagu-lagu untuk Ika Seperadi di pagi hari ini Seperadi. Oh, kalau di sesi kedua baru kita terima line telepon Seperadi. Jangan kemana-mana, tetaplah di 103,9 MHz Pro 4 Tadi Sungai Liat.

0: Oh, Not. Kemana ni akhirnya, Not? Pak Man.
1: Ngapain ya, Gul?
0: Ketengok lah jam berapa, ya.
1: Wah,

Selamat pagi Spradi Sobat Budaya, kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi ini Spradi dari Sungai Liat di Bajik Eko Iren bersumber dari rri.co.id. Warga Kelurahan Surya Timur Kecamatan Sungai Liat berharap keberadaan Koperasi Merah Putih KMP bisa membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga lebih murah dari pasaran. Mariana warga setempat mengaku senang dengan rencana beroperasi KMP. Hal senada disampaikan Ketua KMP Kelurahan Surya Timur, Hamim. Ia menyebut koperasi akan menjual sembako, gas LPG, serta membuka layanan kesehatan seperti apotek atau klinik. Saat ini bangunan KMP sudah rampung, ke depan koperasi masih membutuhkan kelengkapan usaha modal ke SDM agar bisa segera berjalan. Hamim juga mengajak warga Surya Timur berbelanja di koperasi agar usaha bersama ne bisa berjalan dan berkembang. Sekian kabar Bangka Belitung kita di jam 7 pagi ini Spradi. Sampai jumpa lagi di kabar Bangka Belitung kita di jam 8 kelas Spradi. Oh.